0: Program Pengembangan Kompetensi Guru Sekolah Dasar Mengajar Bahasa Inggris resmi diluncurkan. Evaluasi pelaksanaan program makan bergizi gratis dilakukan untuk memperbaiki tata kelola NBG. Amerika Serikat memblokir lebih dari 70 tanker untuk keluar masuk dari pelabuhan Iran. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 9 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zay. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah resmi meluncurkan program pengembangan kompetensi guru sekolah dasar mengajar bahasa Inggris untuk persiapan ditetapkannya bahasa Inggris sebagai mata pelajaran wajib di jenjang SD mulai tahun pelajaran 2027-2028. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Rini Hairani.
1: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemendikdasmen, meluncurkan program pengembangan kompetensi guru sekolah dasar mengajar bahasa Inggris atau PKGSD MBI. Program ini bertujuan untuk menyiapkan guru menghadapi wajib bahasa Inggris mulai 2027. Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan atau GTK Kemendikdasmen Nun Suryani di Bandung, Jawa Barat, Jumat sore mengatakan, tingkat kecakapan bahasa Inggris masyarakat di Indonesia masih tergolong rendah, termasuk guru sekolah dasar. Hal ini berdasarkan hasil pemeringkatan Education First English Proficiency Index 2024. Dari sekitar 150.000 SD nasional, sekitar 90.000 sekolah belum memiliki guru bahasa Inggris. Sementara sisanya belum seluruhnya memiliki guru kelas sesuai kebutuhan implementasi kebijakan. Untuk itu, Kemendikdasmen menetapkan bahasa Inggris menjadi mata pelajaran wajib mulai tahun ajaran 2027-2028. Pada tahap awal, pembelajaran diterapkan khusus untuk siswa kelas 3 SD. Menurut Nunu, kesiapan tenaga pengajar menentukan keberhasilan kebijakan tersebut. Karena itulah pelatihan guru diprioritaskan sebelum penerapan nasional dimulai.
2: Di sisi lain, pemerintah tengah mendorong penguatan pembelajaran bahasa Inggris di sekolah dasar secara lebih terstruktur mulai dari tahun ajaran 2027-2028. Ini tertuang dalam peraturan menteri ya Bapak Ibu. Karena itu kesiapan guru menjadi faktor yang sangat menentukan keberhasilan implementasi kebijakan tersebut.
1: Sementara itu Wamendikdasmen Atip Latiful Hayat menyoroti lemahnya praktek percakapan bahasa Inggris para siswa. Menurutnya pembelajaran bahasa Inggris terlalu fokus pada teori dan nilai rapor. Untuk itu ia meminta guru membiasakan dialog bahasa Inggris sejak kelas 3 SD guna membangun keberanian berbicara siswa. Menurutnya bahasa Inggris tidak hanya cukup diposisikan sebagai mata pelajaran sekolah, sehingga harus terbiasa menggunakannya dalam komunikasi sehari-hari.
3: Dari awal saya ingin menggarisbawahi yang dituliskan di sini untuk saya untuk disampaikan. Memiliki kemahiran berbahasa. Jadi saya ingin menekankan agar bahasa Inggris ini jangan berhenti sebagai mata pelajaran. Itu penekanannya. Karena sampai kiamat pun, nah ini bahasa yang bombastis, maka tidak akan menjadikan anak didik kita itu mahir berbahasa.
1: Kedepan program pelatihan dirancang bertahap dengan pendekatan praktis dan aplikatif. Guru akan belajar dasar pengajaran bahasa Inggris untuk kebutuhan kelas. Sebanyak 5.777 guru dari 34 provinsi mengikuti pelatihan di tahap awal. Peserta berasal dari 177 kabupaten dan kota seluruh Indonesia. Kemendikdasmen juga menargetkan 30% sekolah mulai menerapkan kebijakan pada tahap pertama. Jumlah tersebut setara sekitar 58.896 sekolah dasar di Indonesia. Target bertahap dipilih untuk menyesuaikan kesiapan tenaga pengajar nasional. Pemerintah berharap pelaksanaan awal berjalan efektif sebelum diterapkan lebih luas. Dari Bandung, Jawa Barat, Rini Hairani, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Klaten menyelenggarakan evaluasi pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG untuk memperbaiki tata kelola MBG dengan harapan kecerdasan siswa meningkat. Adam Sutanto melaporkan selengkapnya.
4: perbaiki pola komunikasi antara SPPG dengan mitra MBG, artinya berkaitan dengan yayasan dengan kepala dapur.
5: Pemerintah Kabupaten Klaten melakukan evaluasi program makan bergizi gratis atau MBG. Evaluasi dilakukan terkait kegiatan menonjol dari program tersebut. Kegiatan melibatkan berbagai pihak, baik Forum Kopinda, Badan Gizi Nasional, pengelola SPPG, dan para camat di Kabupaten Klaten. Evaluasi berlangsung di Pendopo Kabupaten Klaten dipimpin langsung Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo. Evaluasi dilakukan untuk menguatkan koordinasi dan kegiatan dapat berjalan optimal, aman, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya pelajar. Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo mengatakan program MBG merupakan amanah pemerintah yang harus dilaksanakan secara serius. Program tersebut adalah cukup baik dalam rangka meningkatkan gizi masyarakat, terutama pelajar.
4: Program Pak Presiden ini keinginannya adalah kemudian bisa dinikmati warga masyarakat secara perekonomian. Maka untuk supply chain-nya harapannya UMKM yang ada di Bupal, di wilayah itu kemudian dilibatkan menjadi supplier, sehingga harapannya perputaran ekonomi ada di wilayah. Untuk warga masyarakat tentu jangan takut terhadap program MBG ini. Ini adalah program yang baik sebenarnya dari pemerintah pusat, tapi tetap kita bersama-sama harus mengawasi, mengawal.
5: Bupati mengatakan melalui evaluasi tersebut, pemerintah ingin memastikan tidak ada kendala yang menghambat distribusi maupun kualitas pelayanan kepada masyarakat penerima manfaat. Program makan bergizi gratis sangat diharapkan bagi masyarakat. Sukamto, orang tua siswa di Klaten, mengaku program tersebut cukup baik dan membantu masyarakat meskipun kecerdasan siswa tidak dapat secara langsung dan dalam waktu yang dekat.
6: Saya menyambut baik program MBG yang adakan oleh pemerintah, terutama yang dibagikan kepada anak-anak sekolah. Ya, dengan program MBG ini, pasti kualitas gizi ini juga akan menjadi baik, dan diharapkan tingkat kecerdasan anak juga semakin baik pula. Meskipun tingkat kecerdasan itu tidak bisa kita lihat langsung dalam waktu yang dekat. Ada investasi jangka panjang.
5: Sedangkan Dandim Klaten Letkol Slamet Hardianto menyebut cakupan MBG di Klaten dinilai cukup besar. Tercatat terdapat 114 satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG dengan jumlah penerima manfaat 265.000 orang. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
0: Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
7: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kami awali informasi haji dari Mekah, Arab Saudi. Jamaah haji Indonesia di Mekah terus bertambah yang mendapatkan pelayanan haji maksimal dari para petugas haji. Syariful Alam melaporkan. Alam.
8: Ya benar, saat ini saya berada di Tanah Suci, dapat kami informasikan bahwasanya para jemaah haji pada malam hari banyak yang melakukan ibadah umroh wajib di Masjidil Haram Tanah Suci Arab Saudi, dan dapat kami sampaikan juga bahwasanya banyak para jemaah haji pada waktu sholat Jumat kemarin yang ikut terutama yang lansia itu ikut tidak kehilangan beberapa tim jamaahnya, sehingga meminta bantuan pada para petugas haji, dan petugas haji ikut dan turut dengan ikhlas membantu para jemaah tersebut untuk mengarahkan kepada beberapa titik terminal di Masjidil Haram. Dapat kami informasikan bahwasanya terminal di Masjidil Haram terdiri dari terminal Sid Amir yang biasanya tujuan ke Sisha, yaitu bisa ke sektor 1, sektor 2, dan juga ada juga di Jabal Kabah yang langsung menuju ke Hotel Al-Hidayah, ya, sektor 9 dan sektor 10, dan juga ada terminal Abjad. Dan itu juga kami sampaikan bahwasanya mereka ketika kehilangan para rombongannya, mereka berusaha menanya untuk pada para petugas haji. Dan berikut keterangan daripada salah satu jemaah haji itu yang mengatakan bahwasanya dia turut bangga dengan para petugas petugas haji yang ikut membantu para jemaah haji, di mana bantuan tersebut sangat bermanfaat bagi mereka jemaah haji. Karena dapat kami informasikan juga bahwasanya untuk malam hari ini memang sangat padat di wilayah Mekah Al-Mukarram, di mana sepanjang waktu para jemaah haji terus berdatangan ke wilayah Mekah Al-Mukarram, dan terutama bagi para jemaah haji yang ada di ini. Berikut keterangan daripada salah satu peserta di yaitu Bapak Salim.
9: Ya, halo, malam. Baik, kami masih menantikan lanjutan dari informasi yang disampaikan reporter kami langsung dari Mekah.
8: Pendengar bahwasanya bahwa dapat kami informasikan bahwasanya para jemaah haji juga memang aktif melakukan ibadah umroh, dan suasana di Masjidil Haram juga sangat padat. Berikut keterangan daripada pesertaan.
10: Perkenalkan, nama saya Ahmad Hasani dari Kota Tegal, Kloter 5 SOC.
11: Ini umroh haji ini badalin untuk mana?
10: Jadi saya posisinya menggantikan orang tua, karena orang tua meninggal dunia tahun kemarin. Alhamdulillah tahun ini saya orang tua untuk menemani ibu saya.
11: Ini apa, perasaan gimana?
8: Yang mendengar memang salah satunya selain Salim dan Hasan, Ahmad Hasani, yang juga para jemaah haji yang memang turut serta dalam melakukan ibadah umroh di Masjidil Haram. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi Syarifah Alam Pro 3 RRI Media Center Haji, terus mengudara untuk Indonesia.
9: Ya, kita beralih ke informasi lainnya, di mana embarkasi Banjarmasin memasuki pemberangkatan jemaah haji gelombang kedua dengan tujuan langsung menuju Jeddah, Arab Saudi. Robi Angga melaporkan. Robi.
12: Baik, sebanyak 360 jemaah haji dan petugas kloter 11 asal Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan, resmi diberangkatkan menuju Jeddah pada Sabtu dini hari tadi pukul 2.15 waktu Indonesia Tengah. Rombongan gelombang 2 yang menggunakan pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA8111 dijadwalkan tiba di Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah pada 9 Mei pukul 9 waktu setempat. Keberangkatan kloter ini menggenapkan total 3.593 jemaah dan petugas dari kloter 1 hingga 10 yang telah diberangkatkan menuju Tanah Suci. Kepala Bidang Penerimaan dan Pemberangkatan PPIH Embarkasi Banjarmasin Rashid Lutfiana menyampaikan bahwa saat ini keberangkatan jemaah dari Embarkasi Banjarmasin telah memasuki gelombang 2, di mana para jemaah yang masuk gelombang ini akan langsung pada gelombang ini para jemaah diimbau kuat untuk langsung mengenakan pakaian ikhram sejak dari Embarkasi Banjarmasin. Hal ini bertujuan untuk efisiensi waktu dan kemudahan karena jemaah akan langsung menuju Mekah untuk melakukan umrah wajib. Untuk informasi yang saya dapat, jemaah yang saat ini sudah berada di Mekah dan Madinah, mereka semua dalam keadaan sehat dan sebagian dari mereka sudah melaksanakan umrah wajib, tinggal menunggu pelaksanaan puncak haji di Armusnas nantinya.
13: Untuk kondisi jemaah haji di Mekah ataupun di Madinah, alhamdulillah sehat dan baik, dan sudah untuk yang jemaah kita yang sudah di Mekah, insya Allah sudah semua melakukan umrah wajib, tinggal menunggu pelaksanaan di Armusnasnya nanti. Dan di jemaah kita yang di Madinah, itu juga menunggu pendorongan menuju Mekah.
12: Dan para jemaah diimbau untuk agar terus menjaga kondisi fisik dan saling membantu, dikarenakan kondisi cuaca di Mekah saat ini pada siang hari cukup terik, mencapai hingga suhu 44 derajat Celcius, sedangkan pada malam hari berkisar di 29 derajat Celcius. Sebagai informasi, pasca pemberangkatan kloter 11, kloter 12 dari Hulu Sungai Selatan dijadwalkan masuk asrama haji pukul 12.15 siang ini, dan dijadwalkan terbang pada minggu siang menuju Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah. Dari Embarkasi Banjarmasin, Robi Angga Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Ya, terima kasih Robi. Kita beralih ke informasi haji lainnya. Jemaah haji kloter 14 Embarkasi Padang merupakan kloter terakhir yang terdiri dari 285 jemaah akan diberangkatkan hari ini. Dari RRI Padang, Bobby Febriana melaporkan. Bobby.
14: Ya, baik. Jemaah haji kloter 14 Embarkasi Padang mulai diberangkatkan hari ini. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Barat, M. Rizki, mengatakan keberangkatan jemaah haji kloter 14 menjadi penutup rangkaian keberangkatan haji Embarkasi Padang tahun ini dengan jumlah jemaah yang diberangkatkan pada kloter 14 sebanyak 285 orang jemaah. M. Rizki menyampaikan jemaah kloter 14 telah memasuki asrama haji pada Jumat 8 April 2026 pukul 10 waktu Indonesia Barat dari berbagai kabupaten dan kota di Sumatera Barat termasuk tambahan jemaah asal Bengkulu. Para jemaah haji ini dijadwalkan berangkat pada hari ini sekitar pukul 10 lewat 10 waktu Indonesia Barat menuju Arab Saudi menggunakan pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 3514.
15: Kloter yang terakhir di Embarkasi Padang, kloter 14. Jemaahnya direncanakan 287 orang. Namun ada 2 orang jemaah yang tidak bisa berangkat karena kondisi sakit dirawat. Jadi 285 jadinya. Dari berbagai kabupaten kota seluruh Sumatera Barat, bahkan termasuk dari Bengkulu. Jadi jemaah-jemaah yang tidak bisa berangkat di awal-awal, kemudian cadangan-cadangan di berbagai kabupaten kota, itu bisa diberangkatkan di kloter terakhir dari
14: M. Rizki menyampaikan jemaah haji kloter 14 diperkirakan tiba di Arab Saudi sekitar pukul 14 lewat 55 waktu setempat. Harapannya seluruh proses keberangkatan berjalan lancar hingga para jemaah tiba di Tanah Suci. M. Rizki menambahkan terkait kondisi jemaah asal Embarkasi Padang yang telah berada di Arab Saudi sejak kloter pertama hingga kloter 13 dipastikan secara umum seluruh jemaah dalam keadaan sehat. Namun demikian terdapat 2 jemaah asal kota Padang yang dilaporkan meninggal dunia dan kedua jemaah dimaksud telah diselenggarakan proses pemakaman. Dari Padang, Sumatera Barat, Bobby Febrianda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Konferensi tingkat tinggi atau KTT ke-48 ASEAN di Cebu, Filipina menyoroti isu mengenai urgensi penguatan ketahanan kawasan ASEAN di tengah ketidakpastian global. Ana Syarif menyampaikan informasi selengkapnya yang kami hadirkan dalam sesi laporan khusus berikut ini.
1: Laporan khusus.
2: Konferensi tingkat tinggi atau KTT ke-48 ASEAN resmi digelar di Cebu, Filipina pada Kamis lalu, 7 Mei 2026. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto saat sesi pleno KTT mendorong negara-negara ASEAN untuk mempercepat diversifikasi energi. Dalam keterangan tertulis Sekretariat Presiden, ia menilai diversifikasi energi semakin mendesak. Pemerintah Indonesia menurutnya telah mengembangkan sumber energi alternatif dan terbarukan, termasuk pemanfaatan bioenergi dan tenaga surya. Ia juga meminta negara-negara ASEAN untuk bersikap proaktif menghadapi potensi gangguan jangka panjang, termasuk langkah untuk memperluas sumber energi terbarukan dan memperkuat kesiapan menghadapi berbagai skenario. Senada dengan Presiden Prabowo, Presiden Filipina Marcos Jr. juga menyoroti kondisi dunia yang tengah berada dalam situasi penuh ketidakpastian. Ia kembali menegaskan bahwa konflik serta dinamika global saat ini memiliki dampak langsung terhadap negara-negara ASEAN, termasuk pergerakan di Selat Hormuz yang merupakan salah satu koridor utama pengiriman energi dunia. Di tengah situasi tersebut, Marcos mengatakan ASEAN perlu memperdalam koordinasi dan kerjasama maritim guna membantu menjaga stabilitas kawasan dan ketahanan ekonomi. Ia mengatakan, para pemimpin ASEAN berencana akan mengadopsi ASEAN Leaders Declaration on Maritime Cooperation yang mencakup usulan Filipina untuk membentuk ASEAN Maritime Center. Pusat tersebut akan berfungsi sebagai platform kerjasama dan koordinasi maritim antara negara-negara anggota serta berbagai mekanisme yang dipimpin ASEAN.
3: Banyak masyarakat kita terus menaruh harapan kepada para pemimpinnya untuk rasa aman dan harapan. Dalam beberapa bulan terakhir, setiap negara kita telah melakukan berbagai penyesuaian dan mengubah pendekatan. Karena itu, kita berkumpul untuk mengkaji penyesuaian tersebut, mencari pendekatan terbaik, dan bersama-sama menghadapi masa depan.
2: Pernyataan senada turut disampaikan oleh Perdana Menteri Thailand, Anutin Chanvirakul. Ia menyebut ASEAN perlu mencari cara untuk menjembatani perbedaan serta memperluas kerjasama, khususnya dalam isu batas darat dan maritim. Menurutnya, langkah konstruktif menjadi penting untuk menyelesaikan persoalan tersebut.
4: This issue in the spirit of good neighborliness.
5: Hari ini kita telah mengambil langkah besar. Saya yakin bahwa dengan tekad, komitmen, dan ketulusan, kita dapat mendorong terwujudnya perdamaian bagi negara kita serta bagi kawasan secara keseluruhan.
4: And for the region as a whole.
2: Sementara itu, dalam pertemuan ASEAN Political Security Community Meeting, Menteri Luar Negeri Filipina Teresa Lazaro menegaskan kembali bahwa ASEAN harus tetap waspada di tengah berbagai dinamika global yang berpotensi mengancam multilateralisme.
6: Amid forces that threaten multilateralism.
7: Dalam ranah keamanan siber, kita tetap mencermati munculnya berbagai ancaman baru, termasuk penggunaan kecerdasan buatan untuk tujuan kriminal. Ini menuntut pendekatan yang kuat dan terkoordinasi, antara lain melalui peningkatan kapasitas serta inisiatif berbagi informasi.
2: Melalui berbagai inisiatif tersebut, Indonesia bersama negara-negara ASEAN menunjukkan komitmen untuk memperkuat ketahanan kawasan sekaligus menjaga stabilitas serta pertumbuhan ekonomi di tengah ketidakpastian global. Dari Jakarta Pusat, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik soliditas ASEAN di tengah ketidakpastian dunia. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan dibacakan oleh Rani Indira.
8: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Konflik geopolitik, perlambatan ekonomi dunia, ancaman krisis pangan dan energi, hingga kenaikan harga minyak global memberi tekanan terhadap stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Di tengah situasi tersebut, konferensi tingkat tinggi KTT ASEAN ke-48 di Cebu, Filipina menjadi momentum penting untuk memperkuat soliditas kawasan. Kehadiran Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam forum tersebut juga merupakan bentuk komitmen Indonesia untuk menjadi ASEAN, tetap menjadi kawasan yang damai, stabil, dan resilient menghadapi tantangan global yang dinamis. Kehadiran Indonesia bukan sekedar agenda diplomasi seremonial. Indonesia memiliki posisi strategis sebagai salah satu negara terbesar di Asia Tenggara, baik dari sisi ekonomi, jumlah penduduk, bahkan pengaruh geopolitik. Karena itu, peran aktif Indonesia sangat dibutuhkan untuk menjaga persatuan dan memperkuat kerjasama regional. Dalam KTT ASEAN kali ini, salah satu fokus utama adalah mempercepat pembentukan komunitas ASEAN melalui semangat One Caring and Sharing Community. Konsep ini menegaskan bahwa ASEAN tidak boleh hanya mengejar pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga harus membangun soliditas sosial, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat kawasan secara merata. Selain itu, penandatanganan deklarasi Cebu tentang keamanan energi Asia Timur menjadi langkah strategis menghadapi ancaman krisis energi dunia. Langkah tersebut menunjukkan bahwa negara-negara ASEAN mulai menyadari pentingnya transisi energi dan ketahanan energi kawasan. Ketergantungan terhadap energi fosil harus mulai dikurangi agar kawasan ASEAN tidak mudah terguncang oleh gejolak global. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, soliditas ASEAN harus terus diperkuat melalui kerjasama nyata dan berkelanjutan. ASEAN perlu mempercepat integrasi ekonomi kawasan, memperkuat ketahanan pangan dan energi, serta memperluas program perlindungan sosial bagi masyarakat rentan. Dengan semangat kebersamaan, kepedulian, dan kerjasama yang kuat, ASEAN diyakini mampu menjadi kawasan yang tangguh, stabil, dan sejahtera di tengah tantangan global yang terus berkembang. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Beralih ke informasi mancanegara, militer Amerika Serikat mengklaim telah memblokir lebih dari 70 tanker untuk masuk atau keluar dari pelabuhan Iran. Militer Amerika Serikat menyebutkan kapal-kapal komersial yang telah diblokir tersebut memiliki kapasitas untuk mengangkut lebih dari 166 juta barel minyak Iran senilai lebih dari 225 triliun rupiah.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram ataupun X @rriprograma3 dan juga WhatsApp channel kami rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Wonosobo Tanggamus 97,6 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2

dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Pendengar, tahukah Anda? Sejarah pensil dimulai dengan penemuan endapan grafit murni di Borodale, Inggris pada tahun 1564 yang awalnya dikira sebagai timah. Pensil modern berkembang dari penggunaan batang grafit yang dibungkus tali, kemudian disempurnakan dengan dua bilah kayu oleh orang Italia pada tahun 1560-an. Dan teknik campuran grafit tanah liat oleh Nicholas Jacques Conte pada tahun 1795.

0: Perakiran cuaca yang berlaku mulai hari ini hingga esok hari bekerja sama dengan BMKG Provinsi Lampung.
1: Baik, Gunar, untuk mengetahui kondisi cuaca yang jatuh pada hari ini sudah terhubung bersama perwakilan kantor BMKG Provinsi Lampung dan sudah ada Mas Adi Saputra. Assalamualaikum, selamat pagi Mas Adi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mas, apa kabarnya Mas?
1: Baik, alhamdulillah. Mas Adi, gimana pagi hari ini?
2: Alhamdulillah baik Mas, tetap semangat Mas.
1: Luar biasa ya. Kalau gitu silakan laporannya Mas Adi.
2: Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabibun, selamat pagi para pendengar setia RRI Pro 1 Bandar Lampung dimanapun Anda berada. Mengawali aktivitas Anda di pagi hari yang cerah ini, berikut kami sampaikan informasi cuaca Provinsi Lampung yang berlaku hari Sabtu, tanggal 9 Mei 2026. Angin secara umum bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan 5 hingga 20 knot atau 9 hingga 37 km per jam. Suhu udara hingga 34 derajat Celcius kecuali untuk wilayah Lampung bagian barat, suhu udara berkisar antara 21 hingga 30 derajat Celcius. Untuk kelembapan udara, wilayah Lampung berkisar antara 55 hingga 95%. Untuk kondisi cuaca pada pagi hari, wilayah Lampung kami perkirakan cerah hingga cerah berawan dan berpotensi hujan. Untuk wilayah Mesuji, Tulang Bawang, Lampung Tengah, Lampung Timur, dan Lampung Selatan. Untuk siang hingga sore hari, wilayah Lampung kami perkirakan cerah berawan dan berpotensi hujan di wilayah Tulang Bawang, Mesuji, Tulang Bawang Barat, Waikanan, Lampung Utara, Lampung Tengah, dan Pesisir Barat. Untuk malam hari, wilayah Lampung kami perkirakan cerah berawan hingga berawan dan berpotensi hujan di wilayah Pesisir Barat. Dan untuk dini hari, wilayah Lampung kami perkirakan cerah berawan hingga berawan di wilayah Lampung. Untuk peringatan dini, waspadai potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat petir dan angin kencang pada pagi hari untuk Suji, Tulang Bawang, Lampung Tengah, Lampung Timur, dan Lampung Selatan. Dan untuk siang hingga sore hari di wilayah Pesisir Barat dan Lampung Barat. Demikian informasi cuaca pada pagi hari ini, semoga bermanfaat. Update terus informasi cuaca wilayah Lampung di radio kesayangan kita di RRI Pro 1 Bandar Lampung. Demikian dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikianlah informasi perakiraan cuaca untuk hari ini bekerjasama dengan BMKG Provinsi Lampung. Semoga bisa membantu Anda untuk beraktivitas.

0: Nasi telur bulat pakai tempe orek satu ya. Nah, ada Bowo di mari. Tumben kusut banget tuh muka. Kenapa ya lo?
1: Ini gue lagi bingung. Mau ke kantor PPJS kok mager amat ya?
0: Ya elah, Bowo. Kemana aja sih lo?
2: Tambah lagi, satu porsi lagi.
0: Sekarang ini kan udah gampang, Wo. Mau ngurus administrasi BPJS, gak perlu datang ke kantor lo, Wo.
1: Emang gimana caranya, Mbak?
0: Nih, dengerin ya. Yang pertama, bisa pakai layanan Pandawa. Lu bisa chat WhatsApp ke nomor 0811-816-516-5. Nanti ada pesan otomatis. Klik linknya, pilih menu pelayanan yang lu mau. Bisa daftar baru, bisa nambah anggota keluarga, rubah identitas, dan lain-lain. Berkasnya tinggal upload aja. Nanti dapat konfirmasi dari petugasnya. Dan tunggu maksimal 1 x 24 jam.
1: Oh iya, bener juga ya.
0: Nanti dulu. Ada aplikasi mobile JKN yang bisa cek status peserta, cek iuran, pindah vaskes, sampai lu mau daftar antrian di fasilitas kesehatan secara online bisa melalui mobile JKN. Cara downloadnya bisa melalui Play Store atau App Store. Dan yang terakhir bisa telepon ke Care Center BPJS Kesehatan di nomor 165.
1: Wah, ternyata gampang ya?
0: Iyalah, gampang. Yaudah, gue mau makan dulu. Udah nambah lapar nih gue, abis promosi BPJS Kesehatan sama elu.

Pendengar, tahukah Anda? Sejarah jam tangan dimulai dari evolusi jam saku pada abad ke-16 dengan Peter Henlein sebagai pembuat jam portable pertama pada 1510. Peter Henlein adalah seorang tukang kunci ternama dari Jerman, menciptakan jam saku portable pertama. Sedangkan Ratu Elizabeth I dari Inggris tercatat memiliki jam yang digelangkan di tangan pada tahun 1571. Awalnya dikenal sebagai perhiasan wanita, jam tangan menjadi populer di kalangan pria untuk militer pada Perang Dunia I, lalu bertransformasi menjadi petunjuk waktu otomatis, elektrik, dan digital.

0: Beragam budaya, beragam suku bangsa, beragam tutur bahasa. Negara yang berada di tengah khatulistiwa. Inilah Indonesia. Negara yang penuh dengan kekayaan alam tersusun oleh pulau-pulau di Kepulauan Nusantara. RRI Waikanan hadir di ujung Provinsi Lampung, berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan. RRI Waikanan hadir menyampaikan informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan. Pusat Pemberdayaan Masyarakat Pro 1 RRI Waikanan, Kanal Inspirasi.
1: Saat ini Anda masih bersama kami RRI Waikanan Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, ada masih bersama kami di Wai Kanan. Pagi ini kami hadirkan majalah udara, informasi tentang Pancasila, hidup dan gerak di setiap sudut Wai Kanan. Untuk mengetahui lebih jelasnya, nanti kita akan bahas. Namun pastikan Anda tetap bersama kami di 103,8 FM RRI Wai Kanan.

Pendengar, di hari yang cerah ini kita akan melihat bagaimana nilai-nilai Pancasila bukan hanya sekedar konsep yang ada di buku pelajaran, melainkan benar-benar menghidupi kehidupan sehari-hari masyarakat kita di Waikanan. Tanpa basa-basi lagi pendengar, mari kita mulai jelajahi bersama. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, sangat kental tercermin dalam kehidupan masyarakat Waikanan. Di setiap kampung kita bisa melihat bagaimana umat beragama berbeda saling menghormati aktivitas ibadah satu sama lain. Pada hari Minggu, gereja-gereja dengan jamaat yang menjalankan ibadah. Sementara di hari Jumat, masjid-masjid di desa-desa ramai dengan umat yang bersolat jamaah. Tak jarang pula masyarakat dari berbagai agama bekerja sama dalam kegiatan sosial, seperti membagikan makanan kepada yang membutuhkan saat bulan puasa atau Natal. Nilai ketuhanan ini juga terwujud dalam sikap ramah dan saling membantu antar warga yang menjadi ciri khas masyarakat kita yang selalu menganggap sesama sebagai saudara yang harus dijaga. Ini menggambarkan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Pergilah ke pasar-pasar di Waikanan, Anda akan merasakan langsung nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Pedagang dengan senang hati melayani pembeli dari segala latar belakang, tidak membeda-bedakan siapa yang datang dengan berpakaian sederhana atau mewah. Di lingkungan kerja, baik di kantor pemerintah, perusahaan maupun usaha kecil menengah, kita sering melihat kolaborasi yang hangat antar karyawan dari berbagai suku. Saat ada rekan kerja yang mengalami kesulitan ekonomi atau kesehatan, teman-teman kerjanya tidak segan untuk mengumpulkan dana bantuan atau memberikan dukungan moral. Bahkan di jalan raya pendengar, ketika ada kendaraan yang mogok atau kecelakaan kecil, warga sekitar dengan cepat datang membantu tanpa meminta ambalan. Ini adalah bentuk nyata dari nilai kemanusiaan yang kita junjung tinggi. Ini menggambarkan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab.

Pendengar, untuk sila ketiga Persatuan Indonesia, Waikanan yang merupakan rumah bagi berbagai suku, mulai dari suku Lampung asli, Jawa, Bali, Sunda, Batak, hingga etnis lainnya, menjadi bukti nyata bahwa persatuan bisa tumbuh subur di tengah keberagaman. Pada acara-acara khusus seperti Hari Ulang Tahun Kabupaten Waikanan, Hari Raya Idul Fitri, kita bisa melihat berbagai tarian tradisional dari berbagai daerah dipentaskan bersama. Makanan khas dari berbagai daerah juga disajikan dalam satu meja, seperti seruit dari Lampung, gudeg dari Jawa, atau rendang dari Sumatera Barat. Bahasa Indonesia menjadi bahasa pemersatu yang digunakan di setiap kesempatan. Sementara bahasa daerah tetap dijaga sebagai bagian dari kekayaan budaya kita. Tak ada batasan suku dalam hubungan pertemanan atau perkawinan, karena kita semua merasa sebagai satu keluarga besar Indonesia.

Nilai demokrasi dalam Pancasila tercermin dalam cara masyarakat Uwaikanan mengambil keputusan bersama di setiap desa. Musyawarah desa atau rapat warga kampung selalu diadakan ketika akan mengambil keputusan penting, mulai dari membangun jalan desa, penataan lingkungan, hingga program bantuan sosial. Setiap suara dihargai baik dari kaum muda maupun kaum tua. Keputusan yang diambil bukan berdasarkan keinginan satu orang saja, melainkan hasil pemikiran bersama yang dianggap terbaik untuk kesejahteraan semua warga. Di lingkungan sekolah, siswa juga dilibatkan dalam musyawarah untuk merencanakan kegiatan sekolah seperti pekan olahraga atau acara kemerdekaan. Hal ini membantu mereka memahami sejak dini bahwa keputusan yang baik lahir dari diskusi dan kesepakatan bersama. Ini menggambarkan sila keempat keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sila terakhir, Pancasila menjadi landasan bagi berbagai upaya pemerataan kesejahteraan di Waikanan. Banyak program yang dijalankan oleh pemerintah dan masyarakat, seperti bantuan beras untuk keluarga kurang mampu, beasiswa pendidikan bagi anak-anak berprestasi dari keluarga tidak mampu, hingga pembangunan posyandu untuk ibu dan anak di desa-desa terpencil. Di daerah pertanian di seluruh Waikanan, petani bekerja sama dalam kelompok tani untuk memperoleh akses pasar yang lebih baik dan pembagian hasil panen yang adil. Usaha mikro kecil yang dikelola oleh ibu-ibu rumah tangga juga mendapatkan dukungan dari pemerintah dalam bentuk pelatihan dan bantuan modal. Semua upaya ini bertujuan agar tidak ada satu orang pun yang tertinggal dalam kemajuan daerah kita, karena keberhasilan Waikanan adalah keberhasilan bersama seluruh rakyatnya. Pendengar, itulah sekelumit gambaran bagaimana nilai-nilai Pancasila hidup dan berkembang di kehidupan sehari-hari masyarakat Waikanan. Setiap warga dan anak-anak hingga orang tua secara tidak langsung telah menjadi agen dalam menguatkan ideologi negara Indonesia. Pancasila bukan sesuatu yang harus kita cari jauh-jauh, karena ia ada di setiap senyum ramah, setiap tangan yang menolong, setiap musyawarah yang damai, dan setiap langkah kita dalam membangun daerah dan negara yang lebih baik. Mari kita junjung dan kita lanjutkan untuk menjaga dan mengembangkan nilai-nilai ini agar Waikanan tetap menjadi daerah yang damai, sejahtera, dan bersatu dalam keberagaman. Untuk itu, kami mengajak seluruh pendengar untuk terus menjadi contoh dalam mengamalkan Pancasila

di lingkungannya masing-masing. Demikian majalah udara kali ini. Terima kasih telah mendengarkan. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Sriyani mengucapkan terima kasih. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tak semua pahlawan hadir dengan sorotan, sebagian memilih berjalan dalam sunyi, membawa harapan lewat aksi nyata. Menjadi relawan bukan hanya tentang memberi, tapi juga belajar memahami arti empati, kerjasama, dan kepedulian. Di balik setiap kegiatan sosial, ada tangan-tangan tulus yang bergerak tanpa pamrih. Mereka hadir untuk mengajar anak-anak, membantu korban bencana, hingga menjaga lingkungan tetap lestari. Relawan mengajarkan satu hal penting, bahwa perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil. Dari berbagai waktu, tenaga, bahkan senyuman sederhana, lahirlah pengalaman yang membentuk karakter dan memperluas cara pandang. Karena saat kita membantu orang lain bertumbuh, sesungguhnya kita pun sedang bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. Berbagi, belajar, bertumbuh. Satu langkah kecil hari ini bisa berarti besar bagi masa depan nanti.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Kita bersapa lagi di Waikanan Pagi ini. Saya Sri Adi akan menyampaikan feature dekat tema transformasi ekonomi hijau dan digital. Pendengar, transformasi ekonomi hijau dan digital menjadi pondasi penting bagi pertumbuhan Indonesia yang berkelanjutan. Dua pilar ini bukan hanya tren, melainkan kebutuhan mendesak untuk menghadapi tantangan global dan mewujudkan masa depan yang lebih baik. Ekonomi hijau pendengar mengedepankan kelestarian lingkungan sekaligus menciptakan nilai ekonomi. Langkah-langkah seperti penggunaan energi baru terbarukan, transisi kendaraan listrik dan penerapan sistem ekonomi sirkular tengah dipercepat. Industri hijau yang telah bersertifikasi telah menunjukkan kontribusi nyata dalam menghemat energi dan air, sekaligus mengurangi emisi gas rumah kaca. Ekonomi digital telah mengubah wajah perekonomian nasional dengan nilai yang tumbuh pesat dari tahun ke tahun. E-commerce, transformasi online dan media digital menjadi pendorong utama. UMKM mendapatkan akses pasar yang lebih luas melalui platform digital, sementara teknologi seperti kecerdasan buatan dan satelit Leo memperluas jangkauan layanan hingga daerah terpencil. Meskipun demikian, tantangan seperti literasi digital dan keamanan siber masih perlu diatasi. Pendengar, integrasi kedua pilar ini menciptakan solusi yang lebih cerdas. Teknologi digital digunakan untuk mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam, mengembangkan infrastruktur energi bersih, dan meningkatkan efisiensi operasional di berbagai sektor. Hal ini membuktikan bahwa kemajuan teknologi dan keberlanjutan lingkungan dapat berjalan seiring. Transformasi ekonomi hijau dan digital adalah investasi bagi masa depan Indonesia. Dengan dukungan seluruh elemen bangsa, kita dapat membangun negara yang makmur, sejahtera, dan tetap menjaga kelestarian alam untuk generasi mendatang. Pendengar, demikian feature kali ini. Sampai jumpa pada feature berikutnya. Dan terus dukung transformasi ekonomi Indonesia. Saya Sriyani, selamat pagi, selamat beraktivitas, semangat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ayah dan bunda, anak adalah peniru yang hebat. Mengajarkan mereka membuang sampah pada tempatnya bukan hanya soal kebersihan, tapi soal melatih tanggung jawab sejak dini. Ayo beri contoh nyata dan apresiasi setiap kali si kecil berhasil menjaga kebersihannya. Langkah kecil mereka hari ini adalah nafas segar untuk bumi di masa depan.

Main game boleh, tapi jangan sampai lupa waktu. Ayo, ajak si kecil keluar rumah. Hirup udara segar, lihat hijaunya pohon, dan main bareng teman sebayanya. Mata sehat, tubuh kuat, hati pun jadi senang. Ayo, simpan HP-mu, mari kita main di luar rumah.

Indonesia yang cerdas lahir dari generasi yang gemar membaca dan berpikir kritis. Di berbagai sudut negeri, semangat itu tumbuh dari tangan-tangan muda. Komunitas anak muda hadir membawa perubahan melalui literasi. Mereka tak hanya membaca, tapi juga berbagi, menghidupkan taman bacaan, menggelar diskusi, hingga menjangkau daerah pelosok dengan buku dan pengetahuan. Bagi mereka, literasi bukan sekedar kemampuan membaca, tetapi jembatan menuju mimpi dan masa depan. Dari komunitas kecil, lahir dampak besar, membangun kesadaran, membuka wawasan, dan menyalakan harapan. Karena saat anak muda bergerak, Indonesia ikut melangkah maju. Mari dukung gerakan literasi. Bersama komunitas anak muda, wujudkan Indonesia yang lebih cerdas.

0: Dalam setiap lembar ada dunia yang menunggu. Dalam setiap kata ada pertualangan yang memanggil. Hari di mana kita diingatkan kembali pada pentingnya mencerdaskan kehidupan bangsa melalui literasi. Buku bukan sekedar kertas, ia adalah jendela ilmu dan jembatan mimpi. Satu buku yang kita baca, seribu wawasan yang kita dapat. Buku adalah sahabat sejati yang tak pernah lelah berbagi ilmu. Setiap buku adalah warisan pemikiran. Mari tingkatkan literasi untuk Indonesia yang lebih cerdas. Jadikan membaca sebagai pelita untuk mencerdaskan bangsa. Selamat Hari Buku Nasional, baca buku, buka dunia.
1: Cara agar semangat kerja kembali meningkat adalah dengan mengingat tujuan karir, menetapkan target harian yang realistis, beristirahat cukup, serta menciptakan lingkungan kerja yang nyaman, kelola stres dengan mengambil jeda, lakukan hobi kecil di sela-sela kerja, dan bangun hubungan positif dengan rekan kerja untuk menjaga motivasi tetap tinggi. Motivasi diri dan tujuan, ingat tujuan bekerja dan tetapkan target harian atau mingguan, ubah pola pikir atau mindset, motivasi diri dengan reward, dan lalu kelola manajemen waktu dan lingkungan kerja. Dengan istirahat cukup dan berkualitas, tidur yang cukup sangat krusial agar fisik prima dan luangkan waktu juga untuk beristirahat di sela-sela jam kerja agar otak kembali segar, lalu Anda bisa menata meja kerja, buat meja kerja rapi dan nyaman. Tambah barang penyemangat seperti foto keluarga atau tanaman mini, dan yang terakhir, hindari multitasking yang produktif dengan kerja yang produktif.

0: Buruh adalah bagian inti dari sumber daya manusia atau SDM yang menggunakan tenaga dan kemampuan untuk bekerja, tumbuh melalui keterampilan, dan maju bersama perkembangan zaman. Sebagai sumber daya manusia, buruh berperan sebagai penggerak utama organisasi yang dikelola melalui fungsi HR untuk rekrutmen, pelatihan.
1: Setiap ilmu yang kita pelajari hari ini adalah bekal yang takkan pernah habis. Pendidikan adalah satu-satunya investasi yang tidak pernah merugi. Dengan pendidikan, kita memutus rantai keterbatasan. Pendidikan bukan cuma soal angka di rapor atau ijazah yang dipajang di dinding. Pendidikan adalah kunci untuk membuka pintu dunia, tempat kita belajar menjadi manusia yang lebih baik, lebih bijak, dan lebih siap menghadapi masa depan. Mari terus belajar, terus bertanya, dan tak pernah lelah menuntut ilmu, karena bangsa yang besar dibangun oleh generasi yang terdidik.
2: Saudara pendengar, jangan lagi kita hanya menunggu siapa yang harus memulai. Dunia ini tidak rusak begitu saja, ia rusak karena kita mengabaikannya. Dalam menjaga bumi adalah amanah, bukan pilihan. Setiap kerusakan yang terjadi ada peran manusia di dalamnya. Dan itu berarti kita juga punya tanggung jawab untuk memperbaikinya. Mulai hari ini, kita berhenti abai, kurangi yang merusak, lakukan yang menjaga. Karena perubahan besar tidak datang dari satu orang, tetapi dari kesadaran kita bersama. Dari kita menjaga dunia, atau dari kita dunia perlahan hilang.

0: Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan seringkali berakar pada faktor ekonomi, pandangan sempit bahwa sekolah tidak menjamin kesuksesan, dan kurangnya akses yang berdampak pada rendahnya kualitas hidup dan potensi diri. Hal ini diperparah dengan anggapan pendidikan hanya membuang biaya dan waktu, terutama di daerah pedesaan. Penyebab rendahnya kesadaran pendidikan yang pertama adalah faktor ekonomi, lalu pola pikir, yang ketiga kurang jelas akses dan sarana, yang keempat adalah lingkungan dan budaya. Lalu dampak kurangnya kesadaran pendidikan, yaitu rendahnya tingkat pendidikan masyarakat secara keseluruhan, tingginya angka pengangguran dan kemiskinan yang terstruktur, kurangnya kemampuan analisis sosial dan ketertinggalan teknologi, dan yang terakhir terhambatnya pembangunan sumber daya.
1: Ketahanan pangan tidak harus dimulai dari ladang yang luas, cukup dari setiap jengkang tanah di sekitar rumah kita. Perkarangan bukan sekedar ruang kosong, tapi sumber gizi dan harapan bagi keluarga. Dengan menanam sayuran segar sendiri, kita tidak hanya menghemat pengeluaran, tapi juga memastikan apa yang kita makan sehat dan bebas pestisida. Lahan sempit bukan hambatan untuk mandiri pangan. Manfaatkan botol bekas, ember, atau sistem vertikultur untuk menanam sawi, kangkung, hingga cabai. Dengan modal minimal dan pupuk organik dari sampah di dapur, kita bisa panen setiap hari langsung dari depan pintu. Ketahanan pangan keluarga dimulai dari tangan kita sendiri. Mari menanam hari ini untuk panen sehat esok hari. Jadikan rumah kita lumbung pangan mandiri.
2: Saat ini Anda masih bersama kami RRI Kanan Pro 1, kanal informasi.

98.8 MHz, Wonosobo Tanggamus 97.0 MHz, Ketapang Lampung Utara 95.8 MHz, Simpang Pematang Tulang Bawang 100.2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu ah.
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi ah.
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang oi.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk, belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

Pendengar, tahukah Anda? Kompas adalah alat navigasi penunjuk arah utara-selatan berbasis magnet. Ditemukan pertama kali oleh bangsa Cina pada masa dinasti Han, yaitu abad ke-2 sebelum Masehi hingga abad ke-11 Masehi, menggunakan lodestone atau batu magnet. Teknologi ini berevolusi dari alat geomansi atau sinan menjadi jarum magnetik apung untuk navigasi maritim sebelum tersebar ke Eropa dan Arab pada abad ke-12 hingga ke-14 Masehi.

0: hadiah buat kamu.
1: Ih, baik banget. Kamu ngasih aku HP.
0: Eh, bukan. Ini lebih berharga dari HP.
1: Lah, emang apa?
0: Kesehatan, Viva. Sekarang pemerintah punya program cek kesehatan gratis loh. Bisa jadi hadiah buat diri sendiri.
1: Serius? Gratis?
0: Iya. Setiap orang bisa periksa kesehatan gratis pas ulang tahun. Cukup download aplikasi Satu Sehat Mobile di HP ini.
1: Wah, makasih ya. Tapi HP-nya jadi buat aku kan?
2: Cek kesehatan gratis ini tersedia buat semua usia, mulai dari bayi, anak-anak, hingga lansia. Pemeriksaannya disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Daftarnya juga gampang, cukup lewat aplikasi Satu Sehat Mobile, dan hasilnya bisa langsung dilihat di sana. Yuk manfaatkan, karena hadiah terbaik buat kita adalah tubuh yang sehat.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Hah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

0: Laper. Mau belajar aja pusing.
1: Tenang, pemerintah telah mengaktifkan program makan bergizi gratis di sekolah dengan misi agar anak-anak sehat, pintar, dan kuat.
0: Wow, ada nasi, ayam, sayur, buah, semuanya bergizi dan gratis.
1: Benar, dengan makan bergizi, energi belajar meningkat 100%. Siswa kembali fokus dan berprestasi.
0: Iya juga ya. Yuk teman-teman, kita makan bergizi setiap hari di sekolah. Gratis, sehat, bermanfaat. Makan bergizi gratis menuju Indonesia Emas.

Mari kita hitung-hitungan sebentar. Biaya bensin, biaya parkir harian, plus biaya servis bulanan karena mesin kerja keras di kemacetan. Kalau di total, jumlahnya itu bisa buat cici liburan ke luar negeri loh. Dengan tarif transportasi umum yang makin terintegrasi, Anda bisa potong pengeluaran transportasi sampai 60%. Uangnya bisa buat self reward, atau minum kopi, atau nabung untuk masa depan. Pilihan cerdas ada di tangan kamu. Pindah ke transportasi umum, dompet aman, hati nyaman.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Nasi telur bulat pakai tempe orek satu ya. Nah, ada Bowo di mari. Tumben kusut banget tuh muka. Kenapa lo?
1: Ini gue lagi bingung. Mau ke kantor PPJS kok mager amat ya?
0: Ya elah, Bowo. Kemana aja sih lo?
2: Tambah lagi, satu versi lagi.
0: Sekarang ini kan udah gampang, Wo. Mau ngurus administrasi BPJS, gak perlu datang ke kantor loh, Wo.
1: Emang gimana caranya, Mbak?
0: Nih, dengerin ya. Yang pertama, bisa pakai layanan Pandawa. Lu bisa chat WhatsApp ke nomor 0811-816-516-5. Nanti ada pesan otomatis. Klik linknya, pilih menu pelayanan yang lu mau. Bisa daftar baru, bisa nambah anggota keluarga, rubah identitas, dan lain-lain. Berkasnya tinggal upload aja. Nanti dapat konfirmasi dari petugasnya. Dan tunggu maksimal 1 x 24 jam.
1: Oh iya, bener juga ya.
0: Nanti dulu. Ada aplikasi mobile JKN yang bisa cek status peserta, cek iuran, pindah faskes, sampai lu mau daftar antrian di fasilitas kesehatan secara online bisa melalui mobile JKN. Cara downloadnya bisa melalui Play Store atau App Store. Dan yang terakhir bisa telepon ke Care Center BPJS Kesehatan di nomor 165.
1: Wah, ternyata gampang ya?
0: Iyalah, gampang. Yaudah, gue mau makan dulu. Udah nambah lapar nih gue abis promosi BPJS Kesehatan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Wah, ada promo tiket pesawat murah nih. Plus, penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
4: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal. Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
3: Ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
4: Ya udah deh, terserah kamu aja.
5: 2000 years later.
3: Gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis, batal liburan deh.
4: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, lebih teliti lagi ya.
2: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari.

untuk Anda yang berada di Liwang, Lampung Barat bisa mendengarkan siaran kami di 99,4 MHz, pada cermin Pesawaran 93,8 MHz, Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Selamat ulang tahun, Viva! Nih, hadiah buat kamu.
3: Ih, baik banget. Kamu kasih aku HP.
1: Bukan. Ini lebih berharga dari HP.
3: Lah, emang apa?
1: Kesehatan, Viva. Sekarang pemerintah punya program cek kesehatan gratis loh. Bisa jadi hadiah buat diri sendiri.
3: Serius? Gratis?
1: Iya. Setiap orang bisa periksa kesehatan gratis pas ulang tahun. Cukup download aplikasi Satu Sehat Mobile di HP ini.
3: Wah, makasih ya. Tapi HP-nya jadi buat aku kan?
4: Cek kesehatan gratis ini tersedia buat semua usia, mulai dari bayi, anak-anak, hingga lansia. Pemeriksaannya disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Daftarnya juga gampang, cukup lewat aplikasi Satu Sehat Mobile, dan hasilnya bisa langsung dilihat di sana. Yuk manfaatkan, karena hadiah terbaik buat kita adalah tubuh yang sehat.

0: Hitung berapa jam waktu kamu habis cuma buat nahan emosi di balik setir. Tekan kopling, injek rem, geser gigi, gitu terus sampai tua. Coba deh sesekali jadi penumpang VIP di Transjakarta atau LRT. Kamu gak perlu mikirin rute, gak perlu emosi dipotong motor. Nah, yang paling penting, kamu bisa lanjut baca buku atau sekedar bengong produktif. Hemat bensin, hemat tenaga, dan pastinya membantu bumi untuk bernafas lebih lega. Yuk, naik transportasi umum hari ini.
1: Tahu gak sih?
2: Apa? Ntar, makan dulu deh.
1: Tapi ini penting banget. Jadi si anak Barito.
2: Udah, gak baik makan sambil bicara.
1: Dengar dulu. Jadi anak Barito.
2: Kamu, tuh kan. Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku.
1: Sorry. Intinya, anak Barito itu tadi.
2: Nah, tuh kan. Makan itu gak boleh sambil bicara.
3: Makan sambil bicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja masuk ke dalam batang tenggorokan sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersedak juga loh karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan, makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara ya.

90,91 kanal informasi dan inspirasi pendengar Arduisen menemani Anda di Lampung siang ini. Berbagai macam musik dan informasi akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Apa kabar Anda di hari ini? Hari Sabtu, tanggal 9 Mei 2026. Ardi akan mengajak Anda mendengarkan berbagai macam musik dan informasi akan terus kami hadirkan hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat di Lampung siang ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sembilan bulan aku dikandung mama. Papa
4: di dalam.
3: Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama. Dan sering memukulnya. Tiap hari aku merasa ketakutan.
5: Anak tidak tahu berterima kasih.
3: Dan kena sasaran papa.
5: Kamu juga.
3: Akhirnya, mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang. Karena kami berhak mendapat kasih sayang.

0: Pendengar, tahukah Anda gerhana bulan adalah salah satu fenomena alam yang selalu menghadirkan rasa takjub. Peristiwa ini terjadi ketika bumi berada di antara matahari dan juga bulan, sehingga cahaya matahari yang seharusnya menyinari bulan terhalang oleh bayangan bumi. Secara ilmiah, gerhana bulan hanya terjadi pada saat fase purnama, dan pada saat itu, posisi ketiga benda langit, matahari, seperti bumi dan juga bulan, berada dalam satu garis lurus. Ketika bulan masuk ke dalam bayangan ini, yaitu bumi dalam umbranya, terjadi gerhana bulan total. Jika hanya sebagian yang tertutup bayangan inti, maka disebut gerhana bulan sebagian. Sementara itu, ketika bulan hanya melewati bayangan samar, peristiwa tersebut dinamakan gerhana penumbra. Menariknya, saat gerhana bulan total, bulan sering berdampak berwarna kemerahan, dan fenomena ini kerap disebut blood moon. Warna merah tersebut muncul karena cahaya matahari yang melewati atmosfer bumi mengalami pembiasan dan juga penyebaran, sehingga cahaya berwarna merah lebih dominan mencapai permukaan bulan. Di Indonesia, gerhana bulan memiliki makna religius, di mana umat Islam misalnya dianjurkan melaksanakan sholat gerhana ketika peristiwa ini terjadi. Hal ini menjadi pengingat akan kebesaran Sang Pencipta melalui tanda-tanda di alam semesta. Ketika langit hiasi gerhana, kita seakan diajak berhenti sejenak, menatap ke atas, mengagumi ciptaan, dan menyadari betapa luasnya semesta tempat kita berpijak.
1: Yang, kamu ngantuk ya?
2: Enggak.
1: Udah, kalau ngantuk aku aja gantian sini yang nyetir.
2: Enggak, udah biar aku aja lah. Masa sih?
1: Minggir, cepetan minggir. Sini biar aku aja yang nyetir. Apa itu microsleep? Microsleep adalah periode tidur singkat kurang dari 30 detik. Dengan ciri, sering berkedip secara perlahan, menunduk kemudian menyentakkan kembali, tidak dapat mengingat beberapa menit terakhir, dapat terjadi meski mata terbuka, tubuh tersentak atau hypnic jerk. Cara mengatasinya adalah dengan tidur selama 20 menit. Ingat, berhati-hatilah dalam berkendara.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Makanan bergizi gratis untuk semua siswa. Setiap hari, anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi seimbang. Mulai dari nasi, lauk pauk, sayuran segar, hingga buah-buahan. Semua disajikan secara gratis untuk mendukung pertumbuhan dan juga kecerdasan generasi penerus bangsa. Program ini adalah bentuk komitmen pemerintah dalam menciptakan anak-anak Indonesia yang sehat, kuat, dan siap bersaing di masa depan. Dengan gizi yang cukup, prestasi meningkat, semangat belajar pun semakin membara. Ayo, dukung gerakan makan bergizi di sekolah. Karena anak sehat hari ini adalah pemimpin hebat di masa depan. Makan bergizi gratis untuk masa depan Indonesia yang lebih baik.

10,91 kanal informasi dan inspirasi pendengar Ardi Wisen masih menemani Anda di Lampung siang ini ya. Dan kali ini sebuah informasi kembali kami hadirkan ya. Tentang, nah ini dia ya, tentang Menko Zulhas ya. Jadi Menko Zulhas mengatakan pupuk di Lampung tersedia sebelum tanam sudah ada. Wow, luar biasa nih pendengar ya. Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia Zulkifli Hasan memastikan di lapangan bahwa ketersediaan pupuk bersubsidi lebih dari cukup dan datang sebelum musim tanam. Kelancaran penyaluran ini dipastikan Menko Zulhas langsung di tengah forum Rembuk Tani di Kecamatan Penengahan, Kabupaten Lampung Selatan pada Jumat 8 Mei 2026. Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa dirinya mendapat tugas langsung dari Presiden Republik Indonesia bahwa untuk memastikan kebijakan tata kelola penyaluran pupuk bersubsidi berjalan dengan baik. Sebelumnya pemerintah telah banyak melakukan perubahan untuk memberikan kemudahan akses petani terhadap pupuk bersubsidi. Peringat, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Pernahkah Anda kepikiran sejak kapan sih manusia mulai pakai kain sebagai pakaian? Nah, di masa prasejarah, manusia awalnya belum mengenal kain. Mereka menggunakan kulit hewan dan daun sebagai pelindung tubuh dari cuaca. Namun, sekitar 30 ribu tahun yang lalu, manusia mulai mengenal serat alami. Dari sinilah muncul teknik sederhana seperti memintal dan menenun. Dikutip dari The British Museum, perkembangan besar terjadi di peradaban kuno seperti Mesir kuno dan Mesopotamia. Di sana, manusia mulai menggunakan linen dari tanaman rami dan wol dari domba sebagai bahan kain. Seiring waktu, teknik pembuatan kain makin berkembang hingga akhirnya menjadi bagian penting dari budaya dan identitas setiap daerah di dunia. Itulah sejarah kain sebagai pakaian. Dari yang awalnya sekedar pelindung, saat ini pakaian jadi simbol gaya dan ekspresi diri.
1: Gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
2: Biarlah.
1: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
2: Oh iya ya. Harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
3: Kerja bagus.
1: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.

0: Pendengar, segera kita akan bergabung bersama Pro 3 guna mendengarkan berita olahraga.
1: Waktu Indonesia Barat.
2: Dinamika olahraga.

Borussia Dortmund kunci posisi kedua klasemen Bundesliga setelah menang atas Eintracht Frankfurt. Bintang tenis Serbia Novak Djokovic tersingkir dari International IBNL di Italia 2026. Semen Padang FC takluk dari tim tamu Persik Kediri di laga pekan ke-32 BRI Super League. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Sabtu 9 Mei 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler, sepak bola. Borussia Dortmund mengunci posisi kedua klasemen Bundesliga setelah menang kandang atas Eintracht Frankfurt dalam laga pekan ke-33 Bundesliga dini hari tadi. Selengkapnya Nurdiansyah Krisna melaporkan. In 11 weeks, and he teased up the
1: shot once a star. Borussia Dortmund mengalahkan Eintracht Frankfurt dengan skor 3-2 dalam laga pekan ke-33 Bundesliga 2025-2026 di kandang sendiri Signal Iduna Park, Dortmund dini hari tadi. Tim tamu Frankfurt membuka pertandingan dengan gol cepat dari Can Yılmaz Uzun pada menit kedua. Tuan rumah yang terkejut baru bisa mengejar ketertinggalan pada menit ke-42 lewat gol Serhou Guirassy sebelum Nico Schlotterbeck menggandakan kedudukan Dortmund pada waktu tambahan pertama babak pertama. Dortmund mencetak gol ketiganya lewat tendangan Samuele Inacio pada menit ke-72. Frankfurt berupaya mengejar, namun gol Jonathan Burkhardt pada menit ke-87 tidak cukup untuk membuat kedudukan imbang, mengakhiri pertandingan dengan kemenangan tuan rumah Borussia Dortmund. Selesai pertandingan, manajer klub Borussia Dortmund, Niko Kovac, mengatakan ini merupakan akhir musim Bundesliga yang bagus.
2: Ya, schönen guten Abend. Ich denke, wir haben heute einen sehr guten Abschluss.
3: Menurut saya, kami menutup musim Bundesliga ini dengan sangat baik. Dengan kemenangan kandang yang indah, kemenangan yang memang pantas kami raih. Kami sempat terkejut di awal pertandingan. Saya harus mengakui bahwa Eintracht bermain sangat bagus hari ini. Namun setelah 15 menit, kami berhasil mengendalikan permainan, memanfaatkan peluang dengan tepat waktu, dan mencetak 2 gol sebelum babak pertama berakhir. Memasuki babak kedua dengan keunggulan 2-1, di babak kedua, pertandingan berlangsung terbuka bagi kedua tim dengan akhir yang lebih baik bagi kami. Saya menyukai cara tim bereaksi hari ini, kecuali pada 15 menit pertama. Itulah mengapa saya senang bahwa kami akan mengakhiri musim di posisi kedua. Saya pikir kami bisa sangat puas dengan 70 poin.
2: Mit 70 Punkten, glaube ich, kann man sehr zufrieden sein.
1: Sementara manajer klub Eintracht Frankfurt, Albert Riera, menyampaikan bahwa dirinya kecewa dengan hasil pertandingan ini, namun ia tetap puas dengan penampilan pemainnya.
4: Well, disappointed with the score.
3: Kecewa dengan skornya. Sekali lagi, yang kami butuhkan sekarang adalah poin, karena untuk mencapai target yang kami inginkan, hal itu mustahil tanpa poin. Tentu saja, saya bersyukur. Secara saya merasa puas dengan penampilan yang kami tunjukkan, yang menurut saya adalah yang terbaik sejak saya bergabung dengan tim ini dengan kelompok pemain ini. Namun kami datang ke sini untuk meraih poin, karena tanpa poin kami tidak bisa mencapai target.
2: We came here for the points, because without point we cannot get the target.
1: Atas hasil ini, Borussia Dortmund berhasil mengamankan posisi kedua klasemen Bundesliga sebelum musim berakhir dengan koleksi 70 poin. Sementara Eintracht Frankfurt masih berkutat di posisi ke-8 dalam klasemen dengan peroleh 43 poin. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

ke Italia. Torino kembali ke jalur kemenangan usai menghajar Sassuolo dengan skor 2-1 pada pekan ke-36 Liga Italia di Stadion Olimpico di Torino, Turin. Torino menyudahi 3 pertandingan tanpa kemenangan pada ajang Liga Italia setelah sebelumnya hanya mampu mengemas 2 hasil imbang dan menelan 1 kekalahan. Pada pertandingan ini, kemenangan Torino hadir berkat gol yang dicetak Giovanni Simeone dan Maruk Holmgren Pedersen. Sedangkan Sassuolo sempat unggul terlebih dahulu melalui Christian Torsfeld. Kemenangan ini membuat Torino kini naik ke peringkat 12 klasemen sementara Liga Italia dengan 44 poin dari 36 laga. Unggul 16 poin dari zona degradasi. Di sisi lain, kekalahan membuat Sassuolo masih tertahan di posisi 10 klasemen sementara Liga Italia dengan 49 poin dari 36 pertandingan. Berjarak 13 poin dari zona Eropa.

Dari Italia kita ke Prancis. Lens terus menjaga persaingan gelar juara Liga Prancis setelah menekuk Neng dengan skor 1-0 pada pekan 33 Liga Prancis di Stadion Bolae Delei malam tadi. Pada pertandingan ini kemenangan Lens atau Neng hadir berkat gol semata wayang Mezian Soare di menit 79. Kemenangan ini membuat Lens terus menjaga asa mereka meraih gelar juara dengan memiliki 67 poin dari 32 pertandingan. Berjarak 3 poin dari Paris Saint-Germain, PSG di tempat pertama yang baru bermain 31 laga. Di sisi lain, kekalahan membuat Neng dipastikan terdegradasi ke kasta kedua musim depan setelah kini hanya memiliki 23 poin dari 33 laga. Berjarak 8 poin dari zona aman.

Kita beralih ke olahraga basket. New York Knicks tampil dominan saat menaklukkan Philadelphia 76ers 108-94 pada game ketiga semifinal wilayah timur NBA 2026. Kemenangan membuat Knicks unggul 3-0 dalam format best of 7. Jalen Brunson menjadi motor kemenangan Knicks setelah mencetak 33 poin dan 9 assist. Selain Brunson, Mikal Bridges turut tampil impresif dengan sumbangan 23 poin sepanjang pertandingan. Cole Anthony Towns juga memberikan kontribusi besar melalui torehan 12 rebound dan 8 poin. Josh Hart melengkapi performa solid Knicks lewat catatan double-double 12 poin dan 11 rebound. Hasil ini menempatkan Knicks di ambang tiket final wilayah timur NBA 2026. Sementara Philadelphia kini wajib memenangkan game berikutnya apabila ingin menjaga peluang bertahan di persaingan playoff musim ini. Informasi dari olahraga tenis. Bintang tenis Serbia Novak Djokovic tersingkir dari Internazionale Biennale d'Italia 2026 di Roma. Setelah kalah pada laga pembukanya melawan petenis Kroasia Dino Prismic dengan skor 6-2, 2-6, 4-6. Setelah melaju mulus di set pertama, Djokovic kesulitan secara fisik di set kedua. Petenis berusia 38 tahun itu membungkuk dan meletakkan tangannya di lutut di antara poin. Berjalan perlahan ke kursinya saat bergantian set. Djokovic menunjukkan semangatnya di set ketiga, tetapi pada akhirnya kekurangan energi untuk mengalahkan Prismic yang tetap tenang dan tampil gemilang untuk melaju ke babak ketiga ATP Master 1000 Roma.

0: Ini dari ajang balap MotoGP. Pembalap Castrol Honda LCR Johan Zarco tampil tercepat pada sesi practice MotoGP Prancis 2026 di sirkuit Bugatti Le Mans. Sementara juara bertahan Marc Marquez gagal mengamankan tiket langsung ke kualifikasi kedua Q2. Zarco mencatatkan waktu terbaik 1 menit 29,907 detik pada akhir sesi. Untuk mengungguli pembalap Pertamina Enduro VR46 Fabio Di Giannantonio yang membukukan 1 menit 29,917 detik. Posisi ketiga ditempati pembalap Ducati Lenovo Francesco Banaya dengan catatan 1 menit 30,045 detik. Marquez akhirnya menempati posisi ke-13 dengan catatan 1 menit 30,371 detik. Sehingga harus memulai kualifikasi dari Q1. Hasil pertama Marquez gagal lolos langsung ke Q2 sejak MotoGP Indonesia 2025. Sementara pembalap Aprilia Racing Jorge Martin dan Marco Bezzecchi tetap berhasil mengamankan tiket Q2 meski belum tampil dominan di Le Mans.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: dari ajang Super League. Semen Padang FC bertekuk lutut dari tim tamu Persik Kediri di laga pekan ke-32 BRI Super League kemarin. 3 gol Macan Putih yang berserang ke gawang Kabau Sirah membuat tuan rumah gagal memberikan kado kemenangan bagi pendukung di Stadion Haji Agus Salim Padang. Selengkapnya disampaikan Hans Primananda.
1: Semen Padang yang dipastikan turun kasta pekan lalu gagal memberikan kado kemenangan bagi pendukungnya saat ditumbangkan tim tamu Persik Kediri 3 gol tanpa balas kemarin. Sepasang gol Jose Enrique dan satu gol Nicolas Luna di babak kedua membuat Kabau Sirah menelan kekalahan di 6 laga beruntun. Pelatih Semen Padang FC Imran Naumaruri usai laga mengatakan telah memaksimalkan potensi pemain yang ada termasuk memainkan Irsyad Maulana dan bek Samuel Simanjuntak meski kondisi fisik keduanya belum memungkinkan. Namun ia menyampaikan maafnya bagi pendukung Kabau Sirah sebab belum bisa memberikan kado kemenangan setelah dipastikan harus bermain di kasta kedua musim depan.
2: Saya hanya bisa kontrol mereka terkait taktikal, evaluasi, analisa, kita buat latihan. Tapi di luar itu saya tidak bisa mengontrol. Tapi saya memberikan apresiasi buat para pemain yang mau main. Memang sesuai dengan agenda kita. Gak ada alasan ini gak main, ini main. Ya ini yang kita punya. Kebetulan kita dijalankan. Hanya kualiti. Tapi mau apa enggak? Yang membedakan di lapangan itu mau apa enggak? Siapa yang berjuang?
1: Sementara itu pelatih Persik Kediri Marcos Reina Torres mengakui laga berjalan sulit bagi timnya dengan tuan rumah bermain lebih agresif di sepanjang laga. Namun ia mensyukuri 3 poin yang didapat sehingga memastikan timnya bertahan di kompetisi musim depan.
3: But of course we want to go. Memang sudah terlalu krusial bagi pemain profesional tinggal sendiri akan tetap berjuang dengan tim dan terakhir apalagi dua akan satu di laga seperti yang di rumah dari seperti kota sepakat dan tiba-tiba di
1: hasil di laga ini tidak menentukan lagi bagi Semen Padang yang harus bermain di kasta kedua setelah tak mampu mengejar poin di sisa laga musim ini. Sementara bagi tim tamu Persik Kediri, 3 poin lebih dari cukup bagi mereka untuk bertahan di kasta tertinggi sepak bola tanah air. Hans Permananda melaporkan.

0: pecinta olahraga. Turnamen AFF U19 2026 yang akan berlangsung di Sumatera Utara mendapat perhatian serius dari PSSI. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyebut kesiapan infrastruktur hingga dukungan masyarakat menjadi alasan Sumut dipercaya sebagai tuan rumah. Adapun venue yang akan digunakan yakni Stadion Utama Sumatera Utara, Stadion Teladan, dan Stadion Mini Pancing. Laporannya bersama Raihan Putri.
1: Kami memandang Sumatera Utara atau Medan.
2: Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyebut terpilihnya Sumatera Utara sebagai tuan rumah AFF Under-19 2026 tidak terlepas dari kesiapan infrastruktur dukungan pemerintah daerah hingga tingginya antusias masyarakat terhadap sepak bola. Menurut Erick, PSSI menilai Sumatera Utara layak menjadi lokasi penyelenggaraan pertandingan internasional setelah sebelumnya sukses menggelar laga uji coba timnas Under-17. Ia menjelaskan, keputusan memilih Medan dan Sumatera Utara sebagai venue AFF Under-19 dilakukan melalui sejumlah pertimbangan, mulai dari keseriusan pemerintah daerah, dukungan masyarakat, hingga fasilitas stadion yang dinilai memadai.
1: Sumatera dan kami juga PSSI melihat memang layak mendapatkan pertandingan-pertandingan yang tidak hanya nasional juga internasional. Karena itu kami memandang Sumatera Utara atau Medan tidak lain tentu perhitungannya keseriusan dari pemerintah daerahnya seperti apa, masyarakatnya animonya seperti apa, dan tidak kalah pentingnya infrastrukturnya seperti apa.
2: Sementara itu, anggota Komite Eksekutif PSSI Arya Sinulinga mengatakan pelaksanaan turnamen AFF Under-19 2026 di Sumatera Utara akan menggunakan 3 stadion sebagai venue pertandingan, yakni Stadion Utama Sumatera Utara, Stadion Teladan, dan Stadion Mini Pancing. Arya menyebut pembagian penggunaan stadion nantinya akan diatur menyesuaikan kebutuhan pertandingan selama turnamen berlangsung. Selain venue pertandingan, sejumlah lapangan latihan juga telah disiapkan seperti Pancing, Cadika, Kebun Bunga, dan Madia. Arya menjelaskan terkait Stadion Teladan yang masih dalam proses revitalisasi. Ia memastikan stadion tersebut tetap akan digunakan sebagai salah satu venue AFF Under-19 2026 meski kapasitas penonton belum digunakan sepenuhnya.
3: Ada pembagian yang akan diatur. Kita pakai 3 stadion, Teladan, Susu, sama Madia. Untuk latihan juga layak di Pancing, Cadika, sama Kebun Bunga, sama Madia 2. Jadi ini menunjukkan bahwa Sumatera Utara punya infrastruktur yang sangat kuat. Teladan ya, Teladan fix jadi venue, salah satu venue Teladan. Siapanya, ini kita persiapkan dengan baik, tapi memang nggak akan full penonton. Tapi secara lapangan, secara infrastruktur yang untuk pemain apa semua, untuk ruang ganti, ruang apa semua, akan diusahakan layak secepatnya.
2: Turnamen AFF Under-19 2026 akan berlangsung pada 1 hingga 13 Juni 2026. Sebanyak 11 negara dipastikan ambil bagian, yakni Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Brunei Darussalam, Kamboja, Myanmar, Vietnam, Timor Leste, dan Australia. Seluruh peserta dibagi ke dalam 3 grup dengan total 19 pertandingan. Demikian, Raihan Putri melaporkan.

0: Pendengar RRI Pekan 3 Pro Futsal League 2 menyajikan laga penuh drama. Proton FC semakin kokoh di puncak klasemen, sementara Hampton FC naik ke posisi runner-up. Karisma Rizky menyampaikan laporan selengkapnya.
1: Sepak pojok bagi Maestro.
2: Rangkaian pertandingan pekan ketiga Pro Futsal League 2 2026 di Gor Indoor Sijalak Harupat Kabupaten Bandung telah resmi ditutup. Pekan ini menyajikan dinamika menarik, drama menit akhir dan pergeseran di papan atas klasemen. Proton FC tampil sebagai tim paling disorot usai menyapu bersih dua kemenangan besar, 8-2 atas Futsal Mbak Ajeng dan 7-4 atas Maestro Solo dalam laga big match. Hasil ini membuat Proton FC semakin tak terkejar di puncak dengan 16 poin, menjadi tim paling produktif dengan 28 gol dan satu-satunya tim yang belum terkalahkan di putaran pertama. Pelatih Rio Pangestu mengapresiasi permainan kedua tim yang sangat baik.
3: Lama mengucapkan syukur alhamdulillah untuk hasil 3 poin hari ini. Di pekan ketiga ini kita tutup dengan hasil yang maksimal. Yang kedua, terima kasih untuk kedua tim. Hari ini kita Proton maupun Maestro menunjukkan permainan yang bagus, yang intensitas cukup bagus, tinggi. Ini juga bagus untuk kedua tim. Tapi yang disayangkan mungkin beberapa momen yang harusnya kita lebih fokus pertandingan, tapi ada beberapa keputusan wasit yang kurang maksimal. Saya harap ini kita sama-sama untuk bebenah. Ini bukan demi tim, ini bukan demi siapapun, tapi untuk demi futsal Indonesia lebih baik lagi. Yang terakhir mungkin kita harapannya semua bisa bebenah, semua bisa perbaiki, semua bisa introspeksi diri. Sekali lagi terima kasih untuk hari ini. 3 poin terbaik.
2: Sementara itu, Hampton FC Surabaya tampil solid dengan 2 kemenangan bersih tanpa kebobolan. 4-0 atas KLN Elite dan 1-0 atas Lano FC Tuban. Hasil ini melesatkan Hampton FC ke peringkat kedua dengan 13 poin, menggusur Maestro yang kini turun ke peringkat ketiga dengan 10 poin. Pelatih Hampton FC, Felix Tirta, bersyukur bisa memetik poin maksimal.
4: Saya ucapkan syukur, puji Tuhan atas tim hari ini bisa meraih 3 poin. Semua berkat kerja keras tim, pelatih, official staff, manajemen, pemain dan semuanya, kami sangat bersyukur dan kami 6 poin hari ini. Dan saya ucapkan respect juga kepada Elano karena game hari ini alot dan semua high intensity, semua good game hari ini. Saya ucapkan terima kasih.
2: Di sisi lain, persaingan papan tengah dan bawah juga tidak kalah panas. KLN Elite FC bangkit di hari kedua dengan menang 6-1 atas FMA, mengamankan posisi keempat dengan 9 poin. Red Grass Futsal Surabaya menunjukkan tren perbaikan dengan 4 poin penting, naik ke peringkat kelima. GFC Lampung dan Elan FC Tuban tertahan di papan bawah. Sementara Futsal Mbak Ajeng makin terpuruk di dasar klasemen tanpa poin dari 6 laga. Putaran pertama VFL 2 2026 akan memasuki pekan penentu perebutan tiket promosi. Persaingan sengit akan kembali digelar di Gor Indoor Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung pada pekan selanjutnya. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita saksikan berawal dari sembakan langsung, ada blok dan bola rebound. Diselesaikan dengan baik.

Dari arena Indonesian Basketball League IBL, Hang Tuas Jakarta berhasil mengalahkan Satria Muda Pertamina Jakarta dengan skor 70-62 pada lanjutan IBL 2026 di Gor Ciracas kemarin. Kemenangan diraih setelah Hang Tuah tampil solid sepanjang 4 kuarter pertandingan. Bermain di hadapan pendukung sendiri, Hang Tuah langsung tampil agresif sejak awal laga dimulai. Nicholas Julian Hornsby dan Make Teresi Hayden membawa tuan rumah unggul cepat 4-0. Hang Tuah akhirnya menutup kuarter pembuka dengan keunggulan tipis 17-15 atas tim tamu. Memasuki kuarter kedua, tim asuhan Wahyu Widayat Jati sempat memperlebar jarak menjadi 21-17. Selepas jeda, Hang Tuah bangkit dengan permainan kolektif yang lebih solid dan disiplin. Dukungan supporter membuat mereka mampu membalikan keadaan dan menutup kuarter ketiga dengan skor 51-47. Pada kuarter terakhir, Hang Tuah tampil semakin percaya diri dan berhasil menjaga keunggulan hingga laga berakhir. Pertahanan rapat serta efektivitas penyelesaian akhir memastikan kemenangan 70-62 atas Satria Muda.

Dengan disampaikannya kabar dari arena Indonesian Basketball League IBL tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program A3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam olahraga.

0: hadiah buat kamu.
1: Ih, baik banget. Kamu kasih aku HP.
0: Bukan, ini lebih berharga dari HP.
1: Wah, emang apa?
0: Kesehatan, Viva. Sekarang pemerintah punya program cek kesehatan gratis loh. Bisa jadi hadiah buat diri sendiri.
1: Serius? Gratis?
0: Iya, setiap orang bisa periksa kesehatan gratis pas ulang tahun. Cukup download aplikasi Satu Sehat Mobile di HP ini.
1: Wah, makasih ya. Tapi HP-nya jadi buat aku kan?
2: Cek kesehatan gratis ini tersedia buat semua usia, mulai dari bayi, anak-anak, hingga lansia. Pemeriksaannya disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Daftarnya juga gampang, cukup lewat aplikasi Satu Sehat Mobile, dan hasilnya bisa langsung dilihat di sana. Yuk manfaatkan, karena hadiah terbaik buat kita adalah tubuh yang sehat.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id.

0: Eh, ayo kita pergi.
1: Oh, yaudah, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
0: Ayo, udah, saya tunggu.
1: Eh, bentar. Tunggu bentar.
0: Ngapa, Le?
1: Ke kamar bentar.
0: Alangkah kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
1: Iya, ya, tunggu.
0: Ngapain, Le?
1: Jadi gini, itu
0: ada ada apa di kamar itu?
1: Enggak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
0: Emang kayak mana posisi charger itu, Le?
1: Ya nyolok ke listrik, tapi enggak nyolok ke handphone.
0: Cabut aja, Le, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
1: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
2: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.
3: Pendengar, tahukah Anda? Kata radio berasal dari kata Latin radius yang berarti sinar atau pancaran. Teknologi ini berkembang pada akhir abad ke-19 ketika ilmuwan menemukan cara mengirim sinyal melalui gelombang elektromagnetik. Hingga kini, radio tetap menjadi media komunikasi yang sederhana, murah, dan mampu menjangkau berbagai daerah.

wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wassarapa wad darajatal aliyatal rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanil ladhi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Adakah di antara Anda yang sedang memakai behel gigi? Ternyata penggunaan behel itu sudah ada sejak ribuan tahun lalu loh. Sekitar tahun 300 hingga 400 sebelum Masehi, bangsa kuno seperti Yunani dan Romawi sudah mencoba merapikan gigi menggunakan kawat sederhana. Bahkan, dalam penemuan arkeologi, ditemukan mumi Mesir kuno yang giginya diikat dengan kawat logam, dan ini jadi bukti bahwa manusia zaman dulu juga peduli dengan kerapihan gigi. Masuk ke abad 18, seorang dokter asal Prancis bernama Pierre Fauchard mengembangkan alat bernama Bondau yang dianggap sebagai cikal bakal behel modern. Dari situlah teknologi behel terus berkembang hingga jadi seperti kita kenal sekarang, lebih nyaman dan juga lebih efektif. Jadi pakai behel bukan sekedar tren, tapi bagian dari sejarah panjang dunia kesehatan gigi.
1: Bantuin Marvel yuk.
2: Boleh. Emang Marvel mau dibantuin apa sih?
1: Bantuin bikin botol plastik bekas ini jadi pot bunga, Ma.
2: Oh, emangnya bisa ya botol plastik dibuat jadi pot bunga?
1: Bisa, Ma. Ini kan namanya sustainable living.
2: Emang sustainable living itu apa sih?
1: Sustainable living adalah gaya hidup berkelanjutan. Ini adalah cara hidup untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, yang pastinya untuk masa depan kita.
2: Oh, terus caranya gimana?
1: Caranya gampang kok, Ma. Kita bisa manfaatin barang bekas yang ada di sekitar kita. Contohnya botol plastik ini.
2: Wah, bagus juga ini. Jadi kita bisa menjaga kelestarian bumi kita. Yuk, kita langsung buat. Mama yang potong botolnya ya. Nanti Marvel yang isi potnya dengan tanah.
1: Oke, Ma. Yuk, kita kulit.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
4: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang, bisa kena mata.
5: Woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar enggak buang rokok lu?
6: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
4: Ketika mereka terkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya, abu rokok itu kalau kena mata.

0: 90,9% kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Ardisen menemani Anda dalam acara Seruit ya. Siaran seru, inspirasi teman. Dan pendengar, kali ini di edisi hari Minggu 9 Mei 2026, Ardi kedatangan bintang tamu yang akan ngobrol dengan kita. Ini bertemakan belajar tanpa batasi. Maksud kami belajar tanpa batas di era AI, menggunakan teknologi untuk belajar lebih cerdas, bukan sekedar jalan pintas. Bersama kedua narasumber kita yang sudah hadir di studio Pro 1 RRI Bandar Lampung, ada Fajar Arif Budi Pratama dan juga Nur Henvin Arya Dila dari Forum Anak Daerah Kabupaten Lampung Selatan. Langsung saja kita sapa ya. Assalamualaikum, selamat siang.
1: Siang Kak.
0: Oke, iya. Oke, boleh kenalan dong satu persatu, dimulai dari Fajar. Silakan kenalan dulu sama teman-teman semua di rumah.
1: Baik, terima kasih Kak. Izin memperkenalkan diri, nama saya Fajar Ribudi Pertama, biasa dipanggil Fajar. Saya dari Forum Anak Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagai Duta Anak Lampung Selatan tahun 2025.
0: Wow, luar biasa. Duta Anak Lampung Selatan tahun 2025 ya. Oke, selanjutnya silakan ada Nur Henvin.
2: Terima kasih banyak Kak. Perkenalkan, nama saya Nur Henvin Arya Dila, biasanya dipanggil Henvin. Saya dari Duta SMA Provinsi Lampung tahun 2025, asal SMA Negeri 2 Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan.
0: Ah, sama-sama ya, berarti di satu angkatan berarti kalian ya?
1: Iya.
0: Yeah. Oke, dan ini udah 2026, berarti ini akan mungkin saat-saatnya nanti bentar lagi kalian sudah ini ya, lepas dari tugasnya ya.
1: Iya, benar banget.
0: Oke. Oke, mungkin pengen nanya dulu dong sama Fajar dan Henvin. Mungkin dari Fajar dulu ya. Boleh cerita dulu sebelum kita masuk ke tema, kita cerita dulu tentang pengalamannya sebagai duta anak ya.
1: Oke,
0: silakan.
1: Oke, Kak. Jadi kalau Fajar sendiri sebagai duta anak dari tahun 2025 kemarin, Fajar telah menjalankan 3 program, Kak. Yaitu yang pertama bakti sosial di panti asuhan di Lampung Selatan. Kemudian kemarin juga Fajar telah melakukan webinar Kak, webinar online itu mengenai gimana sih Kak cara anak muda sekarang untuk meningkatkan keinginan mereka dalam berkesimpung di dunia yang positif gitu Kak. Karena kan sekarang banyak anak muda yang kehilangan semangat Kak dalam kegiatan positif, banyak yang asik scroll sosmed seharian, sedangkan mereka memiliki potensi Kak, namun mereka tidak memiliki keinginan untuk menunjukkan potensi itu Kak, seperti
0: okay,
1: itu.
0: Baik ya, agar memang terlepas ya dari kegiatan-kegiatan yang tidak bermanfaat begitu ya.
1: Ya betul Kak.
0: Oke, kalau Henvin Henvin namanya ya.
1: Iya benar.
0: Oke, Henvin gimana nih kegiatannya selama satu tahun ini juga?
2: Kalau ditanya pengalamannya seru banget pastinya Kak, karena ini adalah salah satu ajang nasional yang saya ikuti. Terus juga sama seperti Fajar, pada saat di nasional saya merancang sebuah program bersama Dinas Pendidikan Provinsi Lampung yang hasilnya dibentuk sama partner saya juga, ada perempuan namanya Moza, dia duta SMA Provinsi.

0: kalau sosmed, tapi yang dilihat itu terkadang kurang berbobot. Makanya dari situ Sasi hadir untuk menemani teman SMA, seperti itu Kak.
1: Oke, luar biasa ya. Tapi kan kalian berdua sama-sama ngomong tadi tentang kayak menginspirasi teman-teman yang lain begitu ya, dan stop scroll-scroll sosmed yang tidak bermanfaat begitu. Dan kalian tumbuh murni ini dari sosmed ya, berarti ya pertumbuhan kalian itu sudah eranya sosmed kan?
0: Iya, benar,
1: semuanya kan? Ya begitu. Nah, kalau kalian sendiri menanggapi tentang sosial media sendiri, seperti apa sih sosial media di Indonesia saat ini? Henvi, boleh duluan?
0: Oke. Kalau menurut pandangan saya, seperti yang kita udah bicarakan tadi ya Kak ya, di media sosial ini banyak yang kurang bermanfaat. Makanya kita ini sebagai generasi agen perubahan seharusnya bisa lebih melihat cara pandang kita ke depannya. Apakah generasi kita ini harus memahami tentang ketidakbermanfaatan yang ada di media sosial itu, atau lebih menggunakan media sosial itu dengan cara yang lebih baik. Makanya beruntung banget bisa ketemu dengan orang-orang yang inspiratif, agar bisa kita lebih banyak tahu pengalaman dan bisa kita ceritakan di media sosial, sehingga banyak konten-konten yang lebih baik untuk dipertontonkan, seperti itu Kak.
1: Oke, baik. Fajar sendiri gimana melihat sosial media zaman sekarang nih?
2: Ya, kalau menurut Fajar sendiri Kak, sosial media ini sebagai pisau bermata dua Kak. Karena di sisi lain dia memiliki banyak dampak positif, namun di sisi lain juga dia memiliki dampak negatif Kak. Jadi sebagai generasi muda kita harus pintar-pintar Kak dalam memilih mana yang baik, mana yang benar di dunia digital ini Kak. Karena saat ini banyak sekali Kak hoax-hoax yang beredar, dan itu seringkali anak muda langsung percaya dan menyebarkannya Kak. Nah itu kita sebagai generasi muda seharusnya bisa lebih selektif Kak dalam memilih informasi-informasi yang belum jelas kebenarannya, dan kita bisa memilih yang bisa untuk kita sebarkan dan yang tidak Kak, seperti itu.
1: Oke, baik. Tapi kalau untuk proses belajar, apakah sosial media ini bermanfaat untuk kalian sendiri, Fajar?
2: Kalau dari Fajar sendiri sangat bermanfaat Kak, karena seperti yang kita tahu sekarang kan bukan hanya buku sebagai jendela dunia Kak, namun juga internet itu sebagai jendela dunia, karena semua informasi itu bisa kita dapatkan hanya dengan sekali klik di sosmed Kak. Nah dengan begitu kita sebagai pelajar sangat terbantu dalam belajar Kak, karena kita tidak harus membeli buku yang tebel-tebel itu Kak. Kita hanya cukup buka HP, cari di Google, sudah dapat materi untuk kita belajar Kak, seperti itu.
1: Oke, itu positifnya begitu ya. Henry?
0: Kalau menurut saya pribadi sih ya kita butuhkan juga Kak untuk pembelajaran digital ini, karena pembelajaran digital juga udah didukung sama program dari Kemendikdasmen karena di sekolah-sekolah juga udah disediakan TV digital yang biasanya untuk kita belajar, dan seringkali kita pergunakan untuk pembelajaran dan mencari informasi di situ Kak.
1: Oke, jadi memang penting juga untuk pembelajaran ya, proses belajar. Nah, kalau kalian sendiri nih apa yang digunakan sama kalian dalam proses belajar itu si sosial media? Tadi Fajar sih sudah menyebutkan bahwa Google ya, untuk googling segala sumber itu. Apa yang paling sering kalian gunakan dan apa yang sering kalian cari tuh di itu untuk proses belajar itu untuk mendapatkan informasi?
2: Kalau untuk yang sering digunakan sih sebenarnya lebih ke AI Kak, karena kita jika kita cari manual dari Google itu susah Kak, kita harus nyari dari webnya langsung, dari scroll sampai bawah dulu. Tapi kalau kita pakai AI kita cukup cari kata kuncinya langsung ketemu Kak, dari web ini langsung dijelaskan secara jelas di AI itu Kak, seperti itu.
1: Oke, Henvi?
0: Kalau saya pribadi sih Kak, karena kan saya sering membuat karya tulis dan juga pembelajaran yang sering saya gunakan itu menulis di artikel-artikel gitu. Nah, biasanya saya sih mencari inspirasi dari Google Scholar untuk mencari jurnal-jurnal Kak.
1: Mencari jurnal-jurnal begitu ya. Oh, Henvi udah cari-cari jurnal nih ya. Oh iya, backgroundnya kalau Henvi ini apa, SMA?
0: Iya Kak.
1: SMA, kelas?
0: Kelas 12.
1: Fajar?
2: Kalau Fajar kelas 11 Kak.
1: Kelas 11, so sama-sama SMA, hanya beda angkatan saja ya. Baik ya. Oke, udah lumayan berat ya cari-cari jurnal nih. Oke. Dan emang ternyata banyak ya aplikasi-aplikasi yang bisa kalian gunakan di situ untuk mencari AI, terutama tadi Fajar ya.
2: Betul.
1: Karena kalau kita nyari sendiri di Google takutnya yang mana nih yang benar begitu ya, segala macam. Kalau AI itu langsung kayak summary dari semua apa yang kita inginkan ada semua di situ ya. Ya, ya.

0: dimudahkan.
1: Oke, sangat dimudahkan memang dengan AI di zaman sekarang ya. Tapi ini juga kayak dilema antara akhirnya apakah semua hasil-hasil tugas, bahkan tadi jurnal yang dikatakan oleh Henvy, apakah murni tulisan sendiri atau justru malah itu adalah hasil AI yang ya udah di copy aja begitu. Nah, gimana nih? AI itu benar mempermudah atau justru malah bikin kita malas berpikir atau seperti apa kalau pandangan kalian? Henvy dulu nih.
2: Oke. Kalau ditanya tentang apakah AI ini membuat kita malas berpikir atau malah mempermudah kita untuk belajar, itu sebenarnya ada tergantung cara pandang kita dan cara kita menggunakan si AI itu. Jika kita menggunakan AI itu dengan baik, saya rasa itu benar-benar membantu kita dalam proses pembelajaran. Tapi kalau misalnya kita menggunakan AI hanya untuk kemudahan saja dan malas berpikir dan malas belajar, saya rasa itu benar-benar membuat generasi yang menggunakan AI ini akan terus-terus bermalasan untuk tidak ingin mengetahui apa yang dia pelajarkan, seperti itu, Kak.
1: Oke, Fajar.
3: Kalau dari sendiri, nggak jauh beda sama Kak Henvin, Kak. Mungkin AI ini memudahkan kita, Kak, untuk dalam pelajaran. Namun, seringkali anak muda sekarang langsung jalan pintas, Kak. Hanya cari di AI, kemudian langsung copy paste, langsung tulis yang pleketlipe, Kak. Nggak dirubah sama sekali. Itu menurut saya pemikiran yang salah, Kak. Karena seharusnya kita sebagai pelajar yang bijak bisa menggunakan AI ini sebagai alat bantu yang justru membuat kita lebih cerdas berpikir, Kak. Bukan yang seharusnya malah menjadi kita malas belajar, Kak. Karena seharusnya kita menggunakan AI ini hanya sebagai, misalnya kita cari materinya apa, kemudian kita bisa langsung mengerti, Kak, mengerti lebih jelas dari AI itu, dan tidak hanya copy paste saja, Kak, seperti itu.
1: Dan apalagi kan AI ini tahu semuanya ya, bahkan soal-soal ujian ketika kita tulis di situ AI langsung bisa jawab nih, iya kan? Nah, ini gimana nih pendapat kalian tentang hal seperti itu, Fajar?
3: Kalau dari Fajar sendiri, sebenarnya itu ya tadi, Kak, ada sisi positifnya dan negatifnya, tergantung cara pikir kita dan bagaimana cara kita menyikapinya, Kak. Karena ketika kita mau ujian, Kak, itu seringkali kita kan diberi kisi-kisi, Kak, apa saja sih mau keluar di ujian itu. Nah, itu bisa kita jadikan bahan pelajaran yang bisa kita gunakan di AI, Kak. Jadi kita minta bantuan AI untuk mencari apa saja sih materi ini, apa saja yang akan keluar di ujian nanti. Namun di sisi lain, jika kita tidak bijak, ya tadi itu, Kak, kita langsung cari aja apa kunci jawabannya, kemudian kita catat kunci jawabannya apa, dan itu sama aja mencontek sih, Kak.
1: Oke. Henvin, ada pendapat lain, Kak?
2: Ya, saya nggak jauh beda dari Fajar. Setuju banget dengan ucapan Fajar tadi. Tapi kalau misalnya kita lihat tentang istilah menconteknya itu, Kak, mungkin lembaga yang menyelenggarakan mungkin lebih selektif lagi dalam penggunaan AI, bagaimana cara mengatasi agar tidak ada kecurangan seperti itu, Kak.
1: Tapi memang ini dengan arti kata bahwa kalian memang sudah sangat dekat dengan AI ya.
2: Bisa dibilang
1: seperti itu ya. Oke. Baik. Tadi juga bawa ambil pelajaran bahwa ya sudah, oke, memang AI membantu kita dalam semua aktivitas ya. Jurnal atau apapun itu ya. Dan tapi bagaimana caranya kita, apa yang dari AI itu justru menjadi buah pikiran, bukankah? Harusnya seperti itu, kan?
3: Iya, ya, betul, Kak.
1: Jadi membrainstorming otak kalian untuk berpikir lebih.
3: Iya.
1: Tapi kalau dampak buruk yang menurut kalian tentang AI ini seperti apa?
3: Fajar. Kalau dari Fajar sendiri, dampak buruknya itu ini sih, Kak. Sekarang kan banyak berita-berita yang membikin-bikin dari AI, yang dari foto orang dijadikan video yang seharusnya itu tidak ada, Kak. Nah, itu menimbulkan disinformasi dari berbagai pihak, Kak. Jadi justru AI memberikan ruang untuk kita menyebarkan hoax, Kak. Jadi sekarang banyak sekali hoax-hoax yang beredar tentang video orang yang mengatakan seperti ini, padahal dia tidak pernah menekan sama sekali, Kak. Nah, itu adalah dampak buruk dari AI itu, Kak. Jadi seharusnya kita bisa lebih bijak dalam menggunakan AI itu.
1: Henvin?
2: Kalau saya pribadi, pastinya tentang ketergantungan ya, Kak. Kalau misalnya kita sudah terbiasa dengan penggunaan AI karena bermalas untuk berpikir, saya rasa pasti banyak generasi yang tergantung kepada si AI ini. Alhasil malah bukan generasinya yang pintar, malah AI-nya yang lebih pintar.
1: Nah itu dia ya yang dikhawatirkan ya begitu. Oke, ngomongin tentang seberapa sering kalian menggunakan AI, Henvin sendiri seberapa sering menggunakan AI?
2: Oke, kalau saya itu biasanya menggunakan AI pada saat saya ingin membuat penulisan artikel dan juga pembuatan esai. Biasanya saya mencari bagaimana struktur yang baik dan benar, bagaimana cara mengolah kata yang baik dan benar, agar saya bisa pelajari. Jadi pada saat saya ingin menulis ke depannya, saya nggak akan salah langkah lagi buat belajar menulis lagi gitu, Kak.
1: Fajar?
3: Kalau dari saya sendiri mungkin karena Fajar masih aktif belajar di sekolah, Kak. Jadi di sekolah kan seringkali pembelajarannya suruh membuat makalah atau proposal tentang suatu pelajaran, Kak. Nah ini Fajar menggunakan AI untuk misalnya struktur makalah ini yang benar bagaimana sih, Kak? Nah kemudian pemilihan kata dari makalah itu yang benar dan yang baik itu seperti apa, seperti itu sih, Kak.
1: Oke, baik ya. Tapi apa yang dikatakan Fajar juga tadi emang sangat menarik ya, bahwa di zaman sekarang sudah banyak sekali hoax-hoax yang terjadi karena AI ini ya, video-video AI yang dirasa semakin mirip saja dengan yang asli ya. Betul. Dan bahkan ini, ya kalau anak muda masih bisa sedikit cari tahu dulu apakah benar atau enggak ya. Ini banyak yang orang tua yang langsung percaya aja kan, gitu ya. Langsung ngelihat video itu, wah ini begini nih, percaya aja, langsung di share ke kita pastinya kan, begitu ya. Dan ini yang tadi disinformasi akhirnya terjadi di sana begitu. Nah kalau ini sudah terjadi, kalian sebagai anak muda, orang tua yang mungkin melihat video-video itu yang ternyata hoax itu, bagaimana kalian menyampaikan bahwa enggak, itu adalah AI dan ini bohong atau hoax gitu? Fajar?
3: Kalau dari saya sendiri mungkin kita lebih ke pendekatan ke orang tua sih, Kak. Karena kan seringkali orang tua kalau ada apa-apa pasti ngomongnya ke anaknya kan, Kak. Ini benar enggak sih, Nak, kayak gini nih? Jadi kita harus lebih cerdas untuk melihat apakah itu benar atau tidak. Jadi kita bisa memberitahu kepada orang tua kita, Kak, karena kita sendiri sudah tahu apakah itu benar atau tidak, seperti itu.
1: Oke, baik, Henvin.
2: Di zaman sekarang ini kan udah makin canggih ya, Kak. Pastinya di setiap ada permasalahan pasti ada solusi. Kalau misalnya saya mendapatkan hal seperti itu dan orang tua saya bertanya kepada saya mengedukasi orang tua saya, karena pastinya generasi Z zaman sekarang itu udah lebih mahir dalam penggunaan teknologi. Dan juga solusi untuk mengetahui apakah AI itu benar atau tidak, itu kan udah ada website AI checking. Jadinya kita bisa melihat apakah itu benar AI atau bukan, seperti itu, Kak.
1: Oh, bahkan sudah ada AI checking sekarang ya. Sudah, jadi bisa langsung cek di sana begitu. Mudahkah untuk mengakses itu atau seperti apa?
2: Biasanya ada yang berbayar, ada yang tidak sih, Kak.
1: Oke, jadi nggak semua juga bisa mengakses itu ya. Oke, baik. Tadi berarti Fajar juga sudah mengatakan bahwa kitanya harus tahu dulu nih ini benar atau enggak, baru kita bisa kasih tahu orang tua kita juga gitu ya, apakah betul, ini. Kan? Berarti kan tuntutannya adalah kita sebagai yang muda, kita harus terus mengupdate informasi dan terus juga menjadikan wawasan kita itu semakin banyak begitu ya. Oke, baik. Sebagai apalagi duta anak, ini kan dua-duanya duta anak ya.
2: Saya duta SMA, Kak.
1: Duta SMA sama duta anak. Begitu. Oke. Oke, duta SMA dan duta anak. Nah, apa yang kalian lakukan kepada teman-teman, bahkan mungkin masyarakat lainnya memahami untuk tentang AI ini seperti apa kalau kalian sendiri melakukannya saat ini?
3: Kalau dari Fajar sendiri, kemarin kan Fajar juga setelah melaksanakan webinar, Kak. Jadi Fajar ngadain webinar itu untuk terbuka secara umum. Itu selain membahas tentang bagaimana sih cara anak muda lebih produktif di era digital ini, Fajar juga menyinggung tentang penggunaan AI, Kak. Jadi bagaimana sih cara kita lebih bijak dalam menggunakan AI, kita bisa berkembang dan menunjukkan potensi kita di dunia digital ini, tapi dengan cara yang lebih bijak di AI ini, Kak. Karena seringkali, ya itu, Kak, kita sebagai generasi muda memilih jalan pintas untuk AI ini sebagai jalan pintas untuk kita bisa bermalas-malasan, bisa hanya copy paste dari AI itu, Kak, seperti itu.
1: Tanpa membaca kadang-kadang ya. Tanpa membaca lagi apa sih sebenarnya isinya begitu. Langsung copy paste aja ya. Oke, Henvin.
2: Kalau saya sih kebetulan di tanggal 9 ini adalah penutupan pendaftaran duta SMA tahun 2026 ya, Kak ya.
1: Okay.
2: Tahap 1. Nah, di salah satu persyaratannya itu ada pembuatan esai, tapi tidak boleh menggunakan AI karena ingin mendapatkan karya yang orisinil. Mm-hmm. Nah, kami para duta SMA se-Indonesia ini pernah mengadakan bertukar pikiran sama yang seperti Fajar bilang tadi itu, untuk bisa mengetahui bagaimana cara kita mengedukasi teman SMA yang ingin mendaftar agar tidak mendapat agar tidak menggunakan AI secara berlebihan. Mungkin bisa membantu dalam penyesuaian inspirasi untuk membuat esai dan lain sebagainya, tapi tidak secara semuanya agar bisa mendapatkan karya yang orisinil. Alhasil dari situ saya mendapatkan banyak sekali wawasan baru dari teman-teman duta SMA lainnya tentang AI ini, Kak, seperti itu.
1: Oke. Dan tadi pendaftaran duta SMA ya di tahun 2020 udah dibuka berarti ya, udah, dan udah mau tutup, bahkan
2: hari ini tutup.
1: Hari ini tutup, ya. Tapi masih bisa daftar.
2: Masih.
1: Oh, oke. Ini yang mau submit di batas jam berapa ini hari ini?
2: Jam 3 biasanya, Kak.
1: Jam 3 sore ini?
2: Iya, jam 3
1: sore. Aduh, bentar lagi dong. Ya, dan sekarang udah gimana pendaftaran? Ini untuk yang regional Lampung atau untuk nasional?
2: Nasional, Kak.
1: Nasional.
2: Nasional, langsung nasional.
1: Langsung, Kak. Nasional, enggak ada regional-regional ya?
2: Nanti pada saat penyeleksian itu bakal diambil per-regional. Jadi kita seleksinya itu nasional, baru diseleksi regional dari juri sananya, Kak.
1: Oh, oke, begitu ya. Berarti ini kalau misalkan ternyata ada yang baru dengar, bisa masih persiapan lah ya, 2 jam nih ditutup baru nih tuh.
2: Bisa.
1: Masih bisa ya.
2: Bisa, Kak.
1: Oke, syaratnya apa sih memang kalau untuk ikutan duta SMA itu?
2: Kalau duta SMA itu di tahap 1 sendiri ada pembuatan esai, terus portofolio dan juga video kreatif.
1: Ah, oke, baik ya. Ada 3 itu ya yang harus dipersiapkan ya. Oke. Ya, kalau memang ternyata sudah punya idenya semua, bisa langsung digarap, baru mau daftar bisa aja.
2: Kenapa enggak gitu ya?
1: Kenapa kayak enggak ya kan? Last minute ya. Oke, Fajar. Kalau duta anak sendiri ini kapan nih ada lagi seleksinya?
3: Kalau duta anak sendiri pendaftaran tahun 2006-nya dibuka bulan depan, Kak. Bulan depan itu pendaftaran dimulai dari tahap seleksi berkas, kemudian diumumkan siapa sih yang lolos seleksi berkas, kemudian yang lolos ini akan diwawancara, Kak, oleh Dinas Perlindungan Anak. Kemudian setelah wawancara mereka diarahkan untuk membuat susunan program kerja yang akan mereka laksanakan setahun ke depannya. Dan itu akan dipaparkan kepada juri-juri yang berasal dari Dinas Pendidikan, Dinas Perlindungan Anak itu, Kak.
1: Oke, baik ya. Berarti ini udah ada tanggalnya kira-kira atau bulannya?
3: Kalau tanggalnya belum ada, tapi bulan depan, Kak, bulan Juni.
1: Juni, wah, ini siap-siap nih. Berarti belum dibuka ya pendaftaran ya?
3: Belum, Kak.
1: Belum dirilis. Jadi yang mau ikutan siap-siap. Ini regional Lampung.
3: Kalau
1: atau kabupaten
3: sendiri,
1: masing-masing ya?
3: Iya, Lampung Selatan.
1: Oh, kabupaten, masing-masing kabupaten ya. Dan ini peralatannya beda-beda bulannya juga nanti di kabupaten masing-masing.
3: Iya, itu tergantung dari forum anak daerah kabupaten masing-masing.
1: Kabupaten kota masing-masing. Oke, nah tuh yang mau aktif dan seru-seruan tapi tetap di track yang benar begitu ya.
3: Iya, benar.
1: Oke, tetap dengan ilmu dan pendidikannya begitu ya. Oke, kita balik lagi tentang AI tadi. Nah, kalau kalian sendiri, apa sih yang kalian inginkan terhadap teman-teman pengguna AI dan AI-nya sendiri itu seperti apa? Kedepannya itu seperti, harusnya teman-teman harusnya seperti apa sih kita menghadapi ataupun menyikapi AI ini dalam hidup kita ini?
3: Kalau dari saya sendiri mungkin yang Fajar harapkan kita semua bisa lebih bijak, Kak, dalam menggunakan AI. Karena seperti yang kita tahu, semakin lama AI ini semakin canggih, Kak. Bisa yang mengubah foto jadi video, kemudian bisa mendapatkan informasi dari mancanegara, bisa dari seluruh penjuru dunia juga bisa kita cari, Kak. Nah, ini menjadi sebenarnya perubahan yang sangat besar bagi kita. Bisa kita gunakan sebagai hal positif, namun juga kita harus bijak, Kak. Karena jika kita tidak bijak, ini justru membawa dampak negatif yang sangat berbahaya bagi perkembangan kita saat ini, Kak.
1: Elvin?
2: Kalau saya sendiri pastinya sama seperti Fajar, kita harus lebih selektif lagi dalam penggunaan AI. Dan juga untuk generasi saat ini, pasti yang diharapkan lebih bijak juga dalam menggunakan AI. Dan juga kalau bisa ya, sistemnya itu lebih dikembangkan lagi, karena teknologi zaman sekarang itu kan semakin berkembang, AI juga semakin berkembang. Yang diinginkan pastinya adalah solusi untuk mengatasi AI ini, ketidaktepatan penggunaan AI ini, agar bisa lebih paham dalam menggunakan media sosial dan gak akan terjadi disinformasi lagi gitu, Kak.
1: Oke, baik. Tadi ada sisi positif dan negatif dari AI sendiri. Tapi apakah kalau kalian sendiri setuju gak dengan, kalau misalkan ada kalimat mengatakan bahwa AI ini adalah menjadi ancaman untuk manusia? Gimana nih? Iya kan? Ini takutnya nih fungsinya manusia, otaknya manusia udah gak digunakan lagi nih, karena semua mau udah ada di AI. Kita mau ngapain lagi untuk rekrutmen orang dalam pekerjaan atau apa segala macam gitu. Ini seperti apa?
3: Ya kalau Fajar sendiri itu gak sepenuhnya benar sih, Kak. Karena sepintar-pintarnya AI pasti ada aja kesalahan yang mereka buat, Kak. Justru itu menjadikan kita sebagai manusia yang merupakan ciptaan Allah, itu bisa lebih mengembangkan cara kita dalam, misalnya dalam pekerjaan itu kita bisa membuat inovasi yang menggunakan AI, namun tetap menggunakan kemampuan kita, Kak. Jadi pekerjaan-pekerjaan ini tidak tergerus atau tidak digantikan oleh AI, namun kita sebagai manusia bisa lebih cerdas dengan menggunakan AI ini, Kak, seperti itu.
1: Jadi jadikan AI adalah sebagai alat untuk mempercerdas kita ya.
3: Iya, betul, Kak.
1: Oke, Henvin.
2: Pastinya ini berkesinambungan dengan pertanyaan tadi ya, Kak ya. Kalau misalnya AI ini akan menggantikan peran manusia, mungkin bagaimana cara kita melihat AI ini juga kembali kepada diri sendiri sih, Kak. Dan juga cara kita memilah penggunaan AI. Makanya saya mengharapkan ada sebuah sistem yang bisa memperlihatkan apakah itu AI atau bukan. Karena di zaman sekarang aja tentang disinformasi kan udah ada sistem tentang blocking ya. Jadi kita biar bisa tahu nih apakah sistem ini tuh benar disinformasi, makanya kita blocking agar tidak tersebar luas dan menjadi hoax gitu, Kak. Makanya kalau bisa di teknologi yang semakin berkembang ini, AI semakin berkembang ini, sistem yang solusi untuk mengatasi AI ini bisa lebih berkembang juga gitu, Kak.
1: Oke, baik. Di akhir obrolan, sebagai conclusion dan juga closing statement dari kalian masing-masing, apa yang ingin kalian sampaikan kepada teman-teman di luar sana yang sedang mendengarkan? Silakan.
3: Oke, baik. Kalau dari Fajar sendiri, mungkin kita sebagai generasi muda bisa lebih selektif dan bijak dalam menggunakan AI, Kak. Karena seperti yang tadi sudah kita bahas, AI ini adalah pisau bermata dua, Kak, yang ada dampak positifnya namun juga ada dampak negatifnya. Itu kembali ke diri kita masing-masing, bagaimana cara kita menyikapi hal ini. Kemudian harapannya kedepannya AI bisa makin semakin final sistemnya, agar kita bisa lebih bijak dalam menggunakannya, dan AI ini tidak menjadi sumber disinformasi di era digital ini, Kak, seperti itu.
1: Oke, okay, baik. Henvin sendiri.
2: Oke, okay, untuk close statement ya ini, Kak.
1: Iya, betul.
2: Kalau saya pribadi, pastinya buat teman-teman di luar sana, lebih selektif lagi dalam mengguna AI. Jangan sampai generasi kita tergerus oleh AI dan peran manusia digantikan oleh AI. Oleh karena itu, saya pernah mendapatkan sebuah quotes dari Mahatma Gandhi.
1: Mahatma Gandhi, okay.
2: Yeah, without action, you aren't going anywhere. Yang artinya tanpa aksi, kamu tidak akan bisa kemana-mana. Jadi untuk teman-teman di luar sana, keluarkan aksi dan inovasinya untuk bisa lebih meningkatkan bangsa kita saat ini. Terima kasih.
1: Wow, luar biasa ya. Thank you. Terima kasih banyak untuk Fajar Arif dan juga Nur Henvin Arya Dila atas obrolan kita hari ini. Semoga ini bermanfaat untuk yang mendengarkan juga begitu ya, dan terus menginspirasi teman-teman anak-anak muda di luar sana pastinya ya. Oke, sukses terus dengan gelarnya Duta SMA dan juga Duta Anak, dan semoga nanti ketika sudah berganti dengan angkatan yang baru ini bisa memberikan contoh yang baik untuk generasi penerusnya ya. Terima kasih Fajar dan Henvin, sukses terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik pendengar, itulah dia kedua narasumber kita, Fajar Arif Budi Pratama yang merupakan Duta Anak Kabupaten Lampung Selatan tahun 2025, dan juga Nur Henvin Arya Dila yang merupakan Duta SMA Indonesia ya ini ya. Oke, yang tentunya Duta SMA Provinsi Lampung. Oke, baik kalau begitu Ardisin pamit undur diri. Terima kasih untuk Anda yang telah mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Banyak perokoknya berarti besar dampaknya yang kita tanggung ya. Dampak kerugiannya jangka panjang, apalagi menghitung generasi ke depan, yang lebih besar.
2: Dan juga perlu berinovasi, menyesuaikan diri dengan kebutuhan pasar, serta mengembangkan produk turunan dari Wastra agar memiliki nilai tambah dan daya saing yang lebih tinggi.
0: Selamat siang pendengar berita daerah Lampung Siang edisi Sabtu 9 Mei 2026 dengan topik berita. Kejaksaan Negeri Lampung Utara menetapkan Kepala Desa Kedaton, Kecamatan Abung Tengah sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi dana desa. Topik berita tersebut akan merangkai berita daerah Lampung Siang hari ini, di samping berita lain yang dihimpun tim redaksi. Selain disiarkan RRI Bandar Lampung, berita daerah Lampung Siang ini juga dirilis stasiun penyiaran RRI Waikanan. Berita selengkapnya dibacakan oleh Ardi Hussein. Kejaksaan Negeri Lampung Utara menetapkan Kepala Desa Kedaton, Kecamatan Abung Tengah sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi dana desa. Berikut laporan selengkapnya dari Galih Prihantoro.
3: Kejaksaan Negeri Lampung Utara menetapkan Kepala Desa Kedaton, Kecamatan Abung Tengah, Hasan Muhtaridi sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi dana desa dan alokasi dana desa tahun anggaran 2022 hingga 2024. Kepala Seksi Intelijen Kejari Lampung Utara, Redi Marthandri Royani, menjelaskan penetapan dilakukan setelah penyidik menemukan indikasi penyimpangan anggaran yang menimbulkan kerugian negara. Berdasarkan hasil audit Inspektorat Kabupaten Lampung Utara, total kerugian negara dalam perkara tersebut mencapai Rp448 juta.
4: Kejaksaan Negeri Lampung Utara telah menetapkan seorang tersangka berinisial HM selaku Kepala Desa Kedaton dalam perkara tindak pidana korupsi.
3: Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejari Lampung Utara Gede Maulana menambahkan penetapan tersangka berdasarkan hasil penyidikan dan laporan pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Lampung Utara yang menemukan sejumlah kegiatan desa tidak dapat dipertanggungjawabkan baik secara administrasi maupun fisik. Dalam proses penyidikan, jaksa menemukan dugaan penyimpangan anggaran pada berbagai program desa selama 3 tahun berturut-turut. Pada tahun anggaran 2022, penyimpangan diduga terjadi pada kegiatan rehabilitasi jalan, program lembaga desa, kegiatan keagamaan, hingga pengadaan ternak kambing. Sementara pada tahun 2023, sejumlah proyek pembangunan dan kegiatan pembinaan masyarakat diduga tidak dilaksanakan meski anggaran telah dicairkan sepenuhnya. Sedangkan untuk anggaran pada tahun 2024, penyidik menemukan adanya kekurangan volume pekerjaan pada proyek pembangunan jalan Onderlak yang diduga disebabkan penyelewengan anggaran.
5: Telah diperoleh alat bukti yang proyek bersangkutan inisial H telah melakukan penyimpangan tahun 2022 sampai 2024. Di mana berdasarkan hasil perhitungan kerugian Inspektorat, akhirnya sudah kerugian sebesar Rp41 miliar. Berdasarkan bukti tersebut, maka para bersangkutan harus ditetapkan sebagai tersangka.
3: Pihak kejaksaan menegaskan proses hukum dilakukan sebagai bentuk komitmen dalam mengawasi penggunaan anggaran negara, khususnya dana desa yang seharusnya dipergunakan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Saat ini tersangka telah ditahan selama 20 hari ke depan untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Dari Bandar Lampung, Galih Prihantoro melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Baik pendengar, anak dan remaja di Provinsi Lampung mulai terjebak dalam gaya hidup merokok yang kian memprihatinkan. Kondisi ini menjadi perhatian serius karena kebiasaan tersebut terus ditemukan pada usia muda dan berpotensi mempengaruhi kesehatan generasi mendatang. Berikut laporan Siti Triani.
6: Konsumsi rokok di Provinsi Lampung masih tinggi dan menjadi perhatian serius. Kebiasaan ini terjadi pada berbagai kelompok usia, termasuk anak-anak dan remaja yang mulai menjadikannya bagian dari gaya hidup sehari-hari. Lampung masuk dalam daerah dengan presentasi perokok tertinggi di Indonesia. Kondisi ini berdampak pada kesehatan masyarakat dan ikut menambah beban ekonomi keluarga dalam jangka panjang. Ketua Perhimpunan Epidemiolog Lampung, Ismen Mukhtar, menilai situasi ini memprihatinkan. Ia menyebut banyak negara sudah menekan konsumsi rokok, sementara di Indonesia angkanya masih tinggi, termasuk di Lampung. Selain itu, penggunaan rokok elektrik atau vape juga mulai marak. Saat ini belum ada larangan resmi, namun sudah ada rekomendasi pembatasan karena adanya potensi penyalahgunaan zat berbahaya melalui cairan vape. Dari sisi ekonomi, kebiasaan merokok dinilai memberatkan. Rata-rata pengeluaran untuk rokok sekitar Rp30.000 per hari untuk satu orang. Dalam sebulan jumlahnya mendekati Rp1.000.000. Dalam setahun, angka tersebut bisa lebih dari Rp10.000.000. Dana itu dapat dialihkan untuk kebutuhan lain seperti pendidikan, tabungan keluarga, atau kebutuhan pokok. Dalam jangka panjang, tingginya konsumsi rokok meningkatkan risiko penyakit. Kondisi ini menambah beban biaya kesehatan bagi keluarga dan pemerintah.
1: Kita juara satu nasional persentase perokok. Laki-laki aja itu 70%, sampai 70%. Kalau semua di populasi umum laki-laki dan perempuan itu 34% kita. Jauh di atas rata-rata nasional. Artinya kita banyak perokoknya, berarti besar dampaknya yang kita tanggung ya. Dampak kerugiannya jangka panjang, apalagi menghitung generasi ke depan, jauh lebih besar. 3 kalinya kita menghabiskan duit dibandingkan kita dapat duit dari cukai rokok itu. 30% itu atau sepertiganya itu perokok. Kali sehari rata-rata orang merokok sekarang berapa? Kalau nggak salah 30.000 ya, 30.000-an. 30.000 sehari itu harga 1 kilo telur tuh. Itu baru satu orang perokok kan.
6: Pengendalian konsumsi rokok perlu diperkuat melalui edukasi, pengawasan, dan kebijakan yang lebih tegas. Upaya ini diharapkan dapat menekan jumlah perokok, terutama di kalangan generasi muda. Dari Bandar Lampung, Siti Triani melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Dispulsarda Kota Metro terus memacu penguatan literasi masyarakat dengan memberikan dukungan penuh terhadap lahirnya karya-karya penulis lokal. Berikut laporan Palasta Sitepu.
7: Terus dilakukan ya kegiatan kayak gini. Justru hal-hal seperti ini yang menurut saya apinya perlu terus dikobarkan.
8: Literasi di Kota Metro semakin berwarna dengan diluncurkannya buku bertema psikologi karya penulis El Sutandi. Buku yang mengupas perjalanan pencarian jati diri dari sudut pandang psikologi, sebuah topik yang dinilai sangat relevan dengan dinamika tantangan mental di era modern. Penulis buku, El Sutandi mengungkapkan bahwa karya hadir sebagai kompas bagi masyarakat dalam mengenali potensi diri dan menentukan arah hidup. Dirinya menekankan penulisan buku bukan sekedar hobi, melainkan bentuk kontribusi nyata dalam membangun peradaban literasi yang lebih sehat di Kota Metro. Dirinya berharap kegiatan peluncuran buku, bedah karya, dan workshop kepenulisan terus diagendakan secara berkelanjutan demi mendukung peningkatan kualitas literasi di Kota Metro.
7: Berkesan ya, saya suka sekali semangat literasi komunitas yang ada di sini. Mereka benar-benar ingin mengembangkan tentang pendidikan juga, kebiasaan untuk membaca. Dan saya senang banget melihat banyak buku yang dibuka di forum-forum ini. Menurut saya itu sangat bagus dan anak-anak muda juga diikut sertakan juga. Gitu. Ini buku yang ini tentang self-discovery season. Jadi ini tentang pencarian jati diri dari sudut pandang psikologi. Jadi memang targetnya itu untuk membaca anak-anak sampai dewasa. Tentang gimana mereka bisa menemukan jati diri mereka. Terus kalau misalnya ada tantangan dalam kehidupan itu gimana mereka bisa menyingkapinya. Harapan saya terus dilakukan ya kegiatan kayak gini. Justru hal-hal seperti ini yang menurut saya apinya perlu terus dikobarkan gitu. Jadi kalau anak-anak muda mereka melihat kegiatan seperti ini kan ya mereka lebih semangat. Karena untuk belajar, untuk membaca, gitu, untuk menulis juga gitu.
8: Di Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Metro, Farida mengatakan, melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Metro terus mendorong transformasi literasi dari sekedar sadar baca menjadi sadar berkarya. Menurutnya, kehadiran buku seperti karya El Sutandi diharapkan memicu semangat warga untuk tidak hanya mengonsumsi informasi, tetapi juga menuangkan dalam bentuk tulisan yang bermanfaat bagi publik. Antusiasme masyarakat terhadap dunia literasi sambut baik Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kota Metro melalui berbagai program penguatan, termasuk dukungan terhadap lahirnya karya-karya penulis lokal. Berdasarkan data IPLM tahun 2024-2025, Kota Metro mencatatkan skor sebesar 94,41, jauh melampaui rata-rata daerah lain di Lampung. Dari Bandar Lampung, Palasta Sitepu melaporkan, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.

0: Kepala Disperindak Waikana mendorong pengrajin batik dan tapis untuk bertransformasi menciptakan produk turunan yang lebih fungsional serta kompetitif. Melalui pelatihan inovasi desain dan teknis, pemerintah kabupaten berkomitmen membangun atau membantu pelaku industri kecil menengah agar mampu menembus pasar internasional. Berikut laporan Rio Tanjung.
1: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Waikanan terus mendorong peningkatan nilai tambah pada produk kain tradisional seperti batik, tapis, dan ekoprint. Produk-produk tersebut diarahkan untuk dikembangkan menjadi berbagai turunan yang memiliki daya saing dan nilai jual lebih tinggi di pasar modern. Kepala Disperindak Kabupaten Waikanan, Rifa Adi Chandra kepada RRI mengatakan bahwa motif khas Waikanan memiliki kekayaan filosofi yang mendalam. Namun, agar mampu menembus pasar internasional, nilai estetika tersebut perlu dipadukan dengan aspek fungsional melalui inovasi produk kreatif seperti tas, aksesoris, hingga perlengkapan dekorasi rumah. Ia menjelaskan, pihaknya memberikan pelatihan kepada para pelaku industri kecil dan menengah atau IKM. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan teknis para pengrajin, sehingga tidak hanya berfokus pada produksi kain mentah, tetapi juga mampu menciptakan inovasi produk bernilai tambah. Pelatihan yang diberikan mencakup pengelolaan bahan baku, inovasi desain, penerapan standar produk, serta pengembangan warna dan teknik finishing.
2: Perlu juga kami sampaikan bahwa di tengah perkembangan industri kreatif saat ini, kita tidak cukup hanya mengandalkan produksi wastra tradisional saja. Kita juga perlu berinovasi, menyesuaikan diri dengan kebutuhan pasar, serta mengembangkan produk turunan dari wastra agar memiliki nilai tambah dan daya saing yang lebih tinggi. Pelatihan ini merupakan salah satu upaya Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk mendukung para pengrajin agar mampu mengembangkan desain dan produk turunan yang lebih variatif, memperkuat kemampuan teknis dalam pengolahan bahan warna hingga finishing, menguasai inovasi dan tren pasar, serta untuk meningkatkan kualitas dan standarisasi.
1: Lebih lanjutnya, pemerintah Kabupaten Waikanan berkomitmen untuk terus mendampingi pelaku IKM agar dapat berkembang dan naik kelas, sekaligus menjaga kelestarian budaya lokal melalui kreativitas. Dirinya berharap program ini dapat menjadi momentum bagi pelaku IKM untuk memperluas jejaring usaha serta melihat peluang bisnis baru. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kapolres Waikanan laksanakan Mystery Call layanan Polri 110 guna mengevaluasi layanan personil pada laporan masyarakat. Berikut laporan Roma Dona.
3: Kapolres Waikanan AKBP Didik Kurnianto secara mendadak melaksanakan Mystery Call terhadap layanan call center 110 Polres Waikanan bertepat di Kampung Negeri Baru Kecamatan Umpu Semu Kabupaten Waikanan. Dalam kesempatan tersebut, Kapolres Waikanan mengajak Hasan warga setempat yang dijumpai untuk berpura-pura menjadi pelanggan yang menelpon pusat layanan call center atau customer service 110 Polri untuk mengevaluasi kinerja layanan, yang mana tanpa sepengetahuan petugas layanan 110 Polri. Kapolres Waikanan juga menjelaskan di mana kegiatan Mystery Call tersebut bertujuan untuk menguji kualitas pelayanan publik, khususnya dalam hal respon cepat dan profesionalisme petugas dalam menerima serta menindaklanjuti laporan masyarakat di Kabupaten Waikanan. Pada simulasi itu, Hasan yang didampingi Kapolres Waikanan melakukan panggilan ke call center 110 dengan melaporkan adanya titik kriminal atau gangguan keamanan kepada pengemudi kendaraan di jalan lintas tengah Sumatera Kabupaten Waikanan. Petugas yang menerima panggilan diuji dalam aspek kecepatan menjawab, ketepatan memberikan informasi, serta sikap ramah dan komunikatif. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa pelayanan call center 110 Polres Waikanan berjalan dengan baik. Petugas mampu memberikan respon cepat, jelas, dan sesuai prosedur. Hal ini menjadi bukti komitmen Polres Waikanan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, khususnya di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat.
4: Izin, Komandan Jenderal, kami akan melakukan mystery call. Kita cari masyarakat langsung.
5: Bu, Pak, udah tahu belum ada layanan 110 di polisi?
6: Tahu.
5: Udah tahu ya? Lihat. Oh, alhamdulillah. Nah, kita mau cek ini. Nah, kita melakukan mystery call.
7: Halo.
8: Halo, assalamualaikum. Ini ya.
7: Polres Waikanan dengan ya. Saya Bribda Stefan Azizi, ada yang bisa dibantu?
8: Ini Pak, mau laporan ini ada pemukulan di semangat perapatan ini. Pukulan sopir.
7: Iya. Baik Pak, kalau boleh tahu namanya siapa ya Pak?
8: Hasan.
7: Atas nama Pak Hasan.
8: Iya.
7: Melaporkan bahwa ada pemukulan.
8: Iya.
7: Kalau boleh tahu lokasinya di mana ya Pak?
8: Di semangat perapatan, saya tukang ojek.
7: Baik Pak, ya. Terima kasih atas laporannya. Kami ya. Akan segera merapat ke TKP.
8: Ya. Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam Pak.
3: Lebih lanjut Kapolres mengungkapkan untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat, kegiatan misteri kali ini akan terus dilakukan secara berkala sebagai bentuk evaluasi internal. Dari Waikanan, Ramadona melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Dukcapil Kabupaten Waikanan terus berupaya mempercepat transformasi digital administrasi kependudukan. Berikut laporan Teddy Herianto.
1: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Dukcapil Kabupaten Waikanan terus berupaya mempercepat transformasi digital administrasi kependudukan. Kepala Disdukcapil Waikanan Ade Cahyadi mengimbau seluruh lapisan masyarakat untuk segera mengaktifkan identitas kependudukan digital atau IKD atau yang akrab disebut KTP digital. Himbauan ini dikeluarkan menyusul masih minimnya angka penggunaan IKD di tengah masyarakat Kabupaten Waikanan. Padahal platform digital ini dirancang untuk memberikan kemudahan dan keamanan ekstra bagi pemiliknya. Pihaknya sangat mengharapkan kesadaran masyarakat untuk mulai beralih ke IKD. Saat ini penggunaannya masih tergolong minim, padahal ini adalah solusi praktis di era digital. Ade menjelaskan bahwa IKD bukan sekedar pemindahan foto KTP ke ponsel, melainkan sebuah ekosistem data kependudukan yang lengkap. Di dalam aplikasi IKD, masyarakat dapat mengakses berbagai dokumen sekaligus, mulai dari kartu tanda penduduk atau KTP, kartu keluarga atau KK, hingga data pendukung lainnya. Fitur ini dinilai sangat krusial, terutama bagi warga yang memiliki mobilitas tinggi atau sering bepergian jauh.
2: Karena kita di sini masih persentasenya masih rendah yang menggunakan digital untuk menggunakan IKD. Kita menghimbau kepada masyarakat, khususnya yang sering mobile, sering berpergian, atau menggunakan produk-produk pelayanan pendudukan ini bisa menggunakan IKD. Jadi ada kemudahan-kemudahan. Ya, kalau KTP, KK, atau ketinggalan, nanti dia harus sudah ada di HP itulah. Kita himbau untuk bagaimana masyarakat ini menggunakan, mengaktifkan identitas kependudukan digital atau IKD.
1: Selain kepraktisan, Ade Cahyadi juga menekankan bahwa IKD memiliki sistem keamanan yang terenkripsi untuk mencegah penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Keberadaan IKD juga diharapkan dapat meminimalisir kendala birokrasi yang sering terjadi akibat kerusakan atau kehilangan dokumen fisik. Pihak Disdukcapil Waikanan pun menyatakan kesiapannya untuk membantu masyarakat dalam proses aktivasi. Warga cukup mengunduh aplikasi identitas kependudukan digital di smartphone dan melakukan verifikasi di kantor kecamatan atau kantor Disdukcapil setempat.
3: Dengan Ibu Sari? Ini dengan Ibu Sari.
4: Oh, Ibu Sari sudah mengaktifkan IKD-nya belum?
3: Sudah. Iya.
4: Apa yang dirasakan?
3: Iya, senang sih, memudahkan kita untuk mana-mana kalau lupa bawa KTP misalnya, kan ada KTP digital, itu memudahkan banget. Ya, itu.
1: Dari Kabupaten Waikanan, Teddy Herianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Tumpang tindih kepemilikan lahan di kampung ekstransmigrasi Kabupaten Waikanan masih menjadi permasalahan serius. Karena itu pemerintah daerah ajak tokoh masyarakat setempat untuk membahas masalah tersebut. Berikut laporan Bayu Satria.
5: Masih adanya tumpang tindih dan kejelasan lahan ekstransmigrasi tanah sebagian besar.
6: Legalitas lahan masih menjadi salah satu kendala di kampung ekstransmigrasi yang tersebar di Kabupaten Waikanan. Permasalahan ini berdampak pada kepastian hukum kepemilikan lahan bagi masyarakat setempat. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Disnaker Trans Kabupaten Waikanan, Rofiki, mengatakan pihaknya telah mengundang sejumlah stakeholder terkait untuk membahas persoalan tersebut. Pertemuan juga melibatkan masing-masing perwakilan dari 46 kampung ekstransmigrasi yang tersebar di Waikanan. Menurutnya, persoalan ini muncul karena mayoritas generasi pertama transmigran sudah tidak ada. Sementara itu, pembaruan data legalitas kepemilikan lahan tidak dilakukan secara optimal. Kondisi tersebut menyebabkan administrasi kepemilikan tanah menjadi tidak tertib. Akibatnya, muncul persoalan hukum yang cukup kompleks di sejumlah wilayah. Ia mengungkapkan salah satu dampak yang terjadi adalah tumpang tindih kepemilikan lahan. Situasi ini kerap memicu sengketa di tengah masyarakat. Selain itu, tidak adanya peta wilayah ekstransmigrasi yang lengkap juga menjadi salah satu kendala. Hal ini menyulitkan proses identifikasi dan penataan ulang batas-batas lahan.
5: Itu ada beberapa persoalan, yang lebih banyak adalah persoalan terkait dengan legalitas lahan yang masih adanya tumpang tindih dan kejelasan lahan ekstransmigrasi tanah. Sebagian besar para transmigran pertama sudah banyak yang sudah tidak ada lagi, sehingga lahan-lahan yang di kampung ekstransmigrasi tersebut petanya sudah banyak tidak ada dan sertifikatnya juga sudah banyak tumpang tindih.
6: Lebih lanjut, ia menegaskan pemerintah daerah berupaya mencari solusi terbaik melalui koordinasi lintas sektor. Langkah ini diharapkan dapat memperjelas status lahan dan meminimalisir konflik di kemudian hari. Dirinya berharap seluruh pihak dapat bersinergi dalam menyelesaikan persoalan tersebut. Dengan penataan administrasi yang lebih baik, legalitas lahan di kampung ekstransmigrasi dapat memiliki kepastian hukum yang jelas. Dari Waikanan, Bayu Satria melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Baik pemirsa, di mana pun Anda berada, pecinta sepak bola Indonesia, inilah dia.
8: Lintas Lampung Olahraga.
0: Kota Bandar Lampung mulai mematangkan persiapan sebagai tuan rumah Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Lampung 2026. Berikut laporan M. Priambudi.
9: Sebanyak 32 cabang olahraga telah disepakati untuk dipertandingkan pada ajang olahraga terbesar di tingkat Provinsi Lampung. Kesiapan sarana dan prasarana olahraga di Bandar Lampung dinilai cukup mendukung pelaksanaan Porprov tahun 2026. Fasilitas olahraga yang digunakan berasal dari aset pemerintah provinsi, pemerintah kota, hingga venue milik swasta. Sekretaris Umum KONI Kota Bandar Lampung, Rahmudin, kepada RRI kemarin di Bandar Lampung mengatakan, "Kami tinggal menunggu SK kepanitiaan bersama dari provinsi. Setelah itu pembagian tugas bersama akan berjalan."
10: Untuk kesiapan tuan rumah Porprov, Bandar Lampung telah melakukan langkah-langkah. Yang utamanya rapat koordinasi pertama dengan KONI provinsi sudah kita lakukan pada 2 April kemarin. Telah menyepakati bahwa akan kita usulkan dan kita tetapkan dengan teman kabupaten kota itu 32 cabang. Nah, sampai saat ini kita sedang menunggu SK kepanitiaan bersamanya ini kan belum. Nah, kita akan melangkah setelah mungkin SK itu terbit, yang diterbitkan oleh provinsi. Untuk kesiapan sarana, saya rasa Bandar Lampung sudah banyaklah sarana ya. Selain punya sarana punya milik provinsi, milik pemerintah Kota Bandar Lampung dan milik swasta lengkap di Kota Bandar Lampung. Saya rasa kalau sarana tidak masalah.
9: Sementara itu, Porprov tersebut menjadi bagian penting dalam pembinaan olahraga prestasi menuju level nasional, sehingga daerah harus mampu menghadirkan atlet terbaik yang nantinya bisa dipersiapkan menuju level nasional. Dari Bandar Lampung, M. Priambudi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.
0: Demikian berita daerah Lampung siang hari ini. Selain mendengarkan siaran kami, Anda juga bisa mengakses informasi di rri.co.id. Berita selanjutnya disampaikan dalam program Berita Daerah Lampung Pagi pukul 6 waktu Indonesia Barat.

dan Bakauheni, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: alasan saya mengunggah foto anak ke media sosial itu biar orang-orang tuh tahu kalau anak saya itu cantik gitu, pinter, lucu.
1: Kalau saya sih ngupload foto anak yang jelas sih tidak untuk objek-objek vitalnya atau menang tidak saat buka baju gitu ya, karena untuk menghindari jahatan seksual di internet, terutama pedofil.
2: Ngupload video anak atau foto di media sosial itu sebenarnya untuk kebutuhan dokumentasi. Itu sebagai kenang-kenangan dia pada saat dia dewasa atau besar nanti.
3: Hai parent, sudah tahu belum resiko mengumbar privasi anak di media sosial? Yang pertama, bisa memicu bullying secara online. Selain itu, menjadi jejak digital anak di masa depan. Serta bisa menjadi celah bagi para penjahat dan rawan disalahgunakan orang yang tidak bertanggung jawab. Namun, ada cara menjaga privasi anak. Tidak mengunggah data pribadi anak, termasuk kartu identitas. Jangan mengunggah foto dan video anak tanpa busana. Hindari menaruh lokasi pada unggahan secara real-time dan atur siapa saja yang bisa melihat unggahan Anda. Yuk jadi orang tua yang cerdas yang tahu batas.
4: Mau ngedate tapi takut telat karena macet atau malas ribet cari parkir di mall yang penuhnya minta ampun. Naik MRT atau KRL bareng pasangan itu seru loh. Bisa ngobrol lebih fokus tanpa keganggu navigasi map. Sampai lokasi tepat waktu, penampilan kita tetap rapi, tanpa keringat yang berlebih. Dan ingat, yang keren itu bukan yang bawa mobil pribadi, tapi yang tahu cara sampai tujuan dengan paling efisien. Public transport is the new cool.

0: Beragam budaya, beragam suku bangsa, beragam tutur bahasa. Negara yang berada di tengah khatulistiwa. Inilah Indonesia. Negara yang penuh dengan kekayaan alam tersusun oleh pulau-pulau di Kepulauan Nusantara. RRI Waikanan hadir di ujung Provinsi Lampung, berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan. RRI Waikanan hadir menyampaikan informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan. Pusat Pemberdayaan Masyarakat, Pro 1 RRI Waikanan, Kanal Inspirasi.
1: Anda masih bersama kami di Waikanan siang ini.

0: Buruh adalah bagian inti dari sumber daya manusia atau SDM yang menggunakan tenaga dan kemampuan untuk bekerja, tumbuh melalui keterampilan, dan maju bersama perkembangan zaman. Sebagai sumber daya manusia, buruh berperan sebagai penggerak utama organisasi yang dikelola melalui fungsi HR untuk rekrutmen.
1: Pernahkah kamu bingung melihat deretan angka di kemasan makananmu? Jangan asal santap. Kenali bedanya, best before atau baik digunakan sebelum. Bicara soal kualitas, rasa, aroma, dan tekstur terbaik ada sebelum tanggal itu. Tapi jika tertulis expire date atau tanggal kadaluarsa, itu soal keamanan. Lewat sehari saja, produk tersebut berisiko mengandung bakteri berbahaya. Jangan ambil resiko, langsung buang. Teliti sebelum membeli, waspada sebelum mengkonsumsi. Periksa juga kondisi kemasannya. Jika kembung atau penyok, jangan dibeli. Konsumen cerdas, perut sehat.

0: Ayo kita jaga sumber daya alam untuk kehidupan kita. Di antaranya kita menjaga air sebagai komponen vital untuk kehidupan, pertanian, dan pembangkit listrik. Kita menjaga hutan sebagai menghasilkan kayu, oksigen, serta habitat fauna atau penghasil kayu dan paru-paru dunia. Menjaga hasil tambang atau mineral sebagai bahan bakar seperti minyak bumi, batu bara, serta tembaga dan emas. Tanah pertanian sebagai media tanam untuk kebutuhan pangan atau hasil pertanian dan perkebunan. Yang terakhir, hasil laut atau perikanan sebagai sumber protein dan potensi maritim.
1: Cara agar semangat kerja kembali meningkat adalah dengan mengingat tujuan karir, menetapkan target harian yang realistis, beristirahat cukup, serta menciptakan lingkungan kerja yang nyaman, kelola stres dengan mengambil jeda, lakukan hobi kecil di sela-sela kerja, dan bangun hubungan positif dengan rekan kerja untuk menjaga motivasi tetap tinggi. Motivasi diri dan tujuan, ingat tujuan bekerja dan tetapkan target harian atau mingguan, ubah pola pikir atau mindset, motivasi diri dengan reward, dan lalu kelola manajemen waktu dan lingkungan kerja. Dengan istirahat cukup dan berkualitas, tidur yang cukup sangat krusial agar fisik prima dan luangkan waktu juga untuk beristirahat di sela-sela jam kerja agar otak kembali segar, lalu Anda bisa menata meja kerja, buat meja kerja rapi dan nyaman. Tambah barang penyemangat seperti foto keluarga atau tanaman mini. Dan yang terakhir, hindari multitasking. Yang produktif, dengan kerja yang produktif, maka kita dengan sendirinya.
2: Kita sering merasa punya banyak waktu, sampai akhirnya kita sadar bahwa waktu tak pernah menunggu siapapun. Kemarin adalah sejarah, esok adalah misteri, dan hari ini adalah hadiah. Jangan biarkan harimu habis hanya untuk hal-hal yang tidak memberimu arti. Hargai setiap detikmu, karena saat ia berlalu, tidak ada jumlah uang sebanyak apapun yang bisa membelinya kembali. Gunakan waktumu untuk apa yang benar-benar penting. Menghargai waktu bukan berarti harus selalu sibuk setiap saat. Menghargai waktu adalah tentang menjadi hadir sepenuhnya di momen yang sedang kita jalani. Letakkan ponselmu, tatap mata orang di depanmu, dan nikmati percakapannya. Karena momen yang kita anggap biasa hari ini bisa jadi adalah kenangan yang paling kita rindukan di masa depan. Jangan hanya menghitung waktu, tapi buatlah waktu itu berharga. Karena waktu itu gratis, tapi tidak ternilai harganya. Kamu tidak bisa memilikinya, tapi kamu bisa menggunakannya. Sekali kamu kehilangannya, kamu tidak akan pernah bisa mendapatkannya kembali. Jadi, berhentilah menunda. Mulai sekarang, hargai waktumu, hargai hidupmu.

0: Buruh adalah bagian inti dari sumber daya manusia atau SDM yang menggunakan tenaga dan kemampuan untuk bekerja, tumbuh melalui keterampilan, dan maju bersama perkembangan zaman. Sebagai sumber daya manusia, buruh berperan sebagai penggerak utama organisasi yang dikelola melalui fungsi HR untuk rekrutmen, pelatihan.
1: Kok batuk ibu nggak sembuh-sembuh ya, Pak? Mau ke puskesmas, tapi gimana? Uang kita mepet dan pas-pasan.
2: Justru karena kita pas-pasan, Bu, ibu harus periksa.
1: Loh, periksa itu kan mahal, Pak.
2: Sekarang enggak, Bu. Di puskes ada layanan cek kesehatan gratis. Lebih baik tahu gejala dari awal kan, daripada sakit makin parah. Ibu harus sehat biar bisa bantu urus anak-anak.
1: Ya udah deh, Pak. Besok kita ke puskesmas ya, Pak. Anterin ibu.
3: Cek kesehatan bukan soal mampu atau tidak mampu, tapi soal peduli. Manfaatkan layanan kesehatan terdekat. Saat itu, investasi keluarga.

cuaca ekstrim dan guncangan ekonomi merupakan pendorong utama kerawanan pangan yang seringkali tumpang tindih dan saling terkait. Orang-orang yang mengungsi dari rumah dan sumber pendapatan mereka termasuk di antara kelompok yang paling rentan. Ada 4 faktor inti yang mempengaruhi ketahanan pangan seseorang. Yang pertama, penggunaan. Yang kedua, akses. Yang ketiga, ketersediaan. Dan yang keempat, kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan seringkali berakar pada faktor ekonomi. Pandangan sempit bahwa sekolah tidak menjamin kesuksesan. Dan kurangnya akses yang berdampak pada rendahnya kualitas hidup dan potensi diri. Hal ini diperparah dengan anggapan pendidikan hanya membuang biaya dan waktu, terutama di daerah pedesaan. Penyebab rendahnya kesadaran pendidikan yang pertama adalah faktor ekonomi, lalu pola pikir, yang ketiga kurang jelas akses dan sarana, yang keempat adalah lingkungan dan budaya. Lalu dampak kurangnya kesadaran pendidikan yaitu rendahnya tingkat pendidikan masyarakat secara keseluruhan. Tingginya angka pengangguran dan kemiskinan yang terstruktur, kurangnya kemampuan analisis sosial dan ketertinggalan teknologi, dan yang terakhir terhambatnya pembangunan kualitas sumber daya.

Inovasi kreatif menjadi kunci bagi pelaku UMKM untuk terus bertahan dan berkembang di tengah persaingan yang tidak hanya soal produk. Inovasi juga mencakup cara pemasaran, pengemasan, hingga pelayanan kepada konsumen. Pelaku UMKM dapat mulai dengan menciptakan variasi produk yang unik, memanfaatkan bahan lokal, serta menghadirkan kemasan yang menarik dan ramah lingkungan. Selain itu, pemanfaatan media digital sebagai sarana promosi juga menjadi langkah inovatif yang efektif untuk menjangkau pasar lebih luas. Menghemat penggunaan gas menjadi langkah sederhana yang dapat dilakukan setiap rumah tangga untuk mengurangi pengeluaran, dan pemakaian gas yang bijak tidak hanya membantu keuangan lebih stabil, tetapi juga mendukung penggunaan energi yang lebih efisien. Mulailah dengan memasak sesuai kebutuhan, menggunakan api secukupnya, serta memastikan peralatan memasak dalam kondisi baik agar panas dapat merata. Menutup rapat panci saat memasak juga dapat mempercepat proses dan menghemat gas. Dengan membiasakan penggunaan gas secara efisien, kita tidak hanya menghemat tetapi juga ikut menjaga ketersediaan energi. Langkah kecil ini, jika dilakukan secara konsisten, akan memberikan manfaat besar bagi kita.

Di balik layar yang berwarna-warni, ada dunia tanpa batas yang tidak selalu ramah bagi buah hati kita. Konten dewasa, paparan judi online, hingga ancaman predator siber, semua bisa masuk hanya dengan satu klik. Ruang digital bisa menjadi tempat yang sangat tidak aman. Tanpa pengawasan, anak-anak kita adalah sasaran empuk bagi mereka yang berniat buruk. Jangan biarkan mereka menjelajah sendiri. Jadilah pagar pembatasnya. Batasi durasi, aktifkan fitur keamanan, dan yang terpenting, bangun komunikasi terbuka. Dampingi bukan sekedar membatasi. Ciptakan ruang digital yang ramah anak.

Kemajuan tak hanya milik kota besar. Asta Cipta membangun dari bawah, dari desa-desa di seluruh penjuru Nusantara. Pemerataan ekonomi, pemberantasan kemiskinan, dan pembangunan infrastruktur desa. Karena Indonesia adalah kita semua, dari Sabang sampai

0: Di era modern, peluang bisnis ada di mana saja, bahkan dari tangan kita sendiri. Kerajin bukan lagi sekedar hobi. Dengan kreativitas dan sentuhan inovasi, produk sederhana bisa memiliki nilai jual tinggi. Teknologi mempermudah pemasaran lewat media sosial dan marketplace. Produk lokal bisa menjangkau pasar global, mulai dari kerajinan daur ulang, aksesoris, handmade hingga dekorasi unik, semuanya punya peluang besar. Tak perlu modal besar, yang penting kemauan dan konsistensi. Manfaatkan kreativitasmu, jadikan kerajinan sebagai peluang bisnis di era modern.
1: Melalui berbagai program pemberdayaan, para ibu didorong untuk mengembangkan keterampilan mulai dari usaha rumahan, kerajinan, hingga bisnis kecil yang bisa dijalankan dari rumah. Saat ini, banyak kisah hebat yang berawal dari dapur rumah dari tangan seorang ibu yang tak pernah berhenti berusaha. Dan hari ini, semakin banyak ibu rumah tangga yang berani melangkah, mengubah hobi menjadi peluang, dan membantu perekonomian keluarga. Karena ketika perempuan berdaya, keluarga pun ikut sejahtera. Jadi, jangan ragu untuk memulai, manfaatkan hobi jadi peluang ekonomi keluarga yang lebih kuat.

0: 88,5 FM Suara Budaya Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Minamogi. Selamat menunaikannya ibadah sholat asar untuk warga Bandar Lampung dan juga sekitarnya. Dan kita langsung aja gitu ya, masuk ke Prodangdut di sore hari ini. Yang udah tulit-tulit gak sabar gitu, ayo kita mengudara bersama di 255-112 atau juga di WhatsApp kita di 0811-720-9885. Halo, Assalamualaikum Prompat.
1: Waalaikumsalam.
0: Halo si Abang Tampan. Waduh, yang pertama banget nih.
1: Aku dan warna kamu kok tahu banget tuh sama aku.
0: Aduh, aku mah tahu banget sama Abang mah. Kayaknya aku pengen tiap hari pengen lewat depan rumah gitu ya.
1: Ya, boleh.
0: Boleh ya, biar melihat ketampanan Abang tiap sore gitu ya.
1: Siap
0: deh. Lagi sibuk apa nih, Bang?
1: Gimana?
0: Lagi sibuk apa?
1: Nelpon dirimu.
0: Oke, hujan gak sih di sana?
1: Alhamdulillah panas.
0: Alhamdulillah panas, di Bandar Lampung hujan tau. Dari tadi jam berapa tadi ya? Dari 1:30 deh kayaknya hujan tadi.
1: Ya, disyukuri saja.
0: Syukurin aja, tapi di sana panas ya, di Bandar Lampung itu ya?
1: Ya, tapi tak mengurangi kesempatanku untuk on air bersamamu.
0: Oh gitu, oke banget deh pokoknya sama Bang Abdullah nih ya. Oke deh, kita mau pro dangdut dulu nih, dangdutan dulu. Lagunya ada Cikini, Gondang Dia, Kelana 1 sama 5 menit lagi. Mau lagu apa? Cocok gak?
1: Hah?
0: Cocok gak kira-kira?
1: Rada mendeng lah, enggak sepi-sepi banget.
0: Oh, enggak sepi-sepi banget ya. Atau ada lagi nih, Bintang. Bintang Umpan Cinta, Aku Rindu Padamu. Aduh, kayak aku nih rindu sama Bang Abdullah nih ya. Aduh, putus-putus lagi, Aku Tak Mengukur Dalam, Bukan Yang Pertama, Gadis Atau Janda, Duh Engkang.
1: Ya mending yang mending Om Roma aja lah.
0: Om Roma ya, Kelana 1 gitu.
1: Iya.
0: Oke deh. Nostalgia atau gimana sih, Bang?
1: Ya itulah, waktu pertama kali aku mengenal Pro 4 itu lagu yang lagi ngehit. Oh iya. Lagi ngetren-ngetrennya dinyanyikan orang di acara karaoke atau enggak mana itu, berapa mengenal Pro 4.
0: Oke deh, jadi emang mengenang banget gitu ya.
1: Ya.
0: Oke deh, mau salam-salam, Bang?
1: Ya, salamnya untuk Bapak, selamat siang. Untuk Om Nurdin, selamat sore. Terus kalau kan juga untuk siapa namanya, untuk Edo ya, selamat sore. Terus kalau kan juga untuk Om Irin, selamat sore. Dan transform just business buat dirimu aja.
0: Oke, siap.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih juga, Bang. Waalaikumsalam.

0: Warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh, Bang Tampan udah lewat gitu ya. Yang tampan satu lagi kira-kira udah masuk belum ya di perempat hari ini ya. Oke, kita angkat lagi. Halo, Assalamualaikum perempat.
1: Waalaikumsalam, tapi pun.
0: Iya pun, oke deh. Yang tampan Bang Jumlo gimana nih kabarnya?
1: Kabarnya sehat, Mbak.
0: Sehat. Sehat
1: baliknya, Mbak.
0: Alhamdulillah, sehat juga ya. Oke deh. Bang Jomblo nih.
1: Mbak, bukan tampan, Mbak.
0: Tampan dong. Kan udah enggak jomblo lagi, jadi udah jadi tampan.
1: Tapi baik hati kok, Mbak. Kalau tampan enggak ngaku, Mbak.
0: Oh gitu. Jadi yang pasti aja baik hati gitu ya,
1: Bang. Baik hati. Kalau tampan enggak ngaku.
0: Oh gitu.
1: Enggak kayak gitu.
0: Oh gitu. Berarti Abang Bang Jomblo sih baik hati kayak Lija. Ini ada Lija nih, Bang. Abang kenal Lija enggak? Masih ingat Lija enggak?
1: Udah lama bener tuh Mbak Lija tuh, Mbak.
0: Udah lama bener ya. Coba dong Mbak Lija disapa nih. Disapa sama Bang Jomblonya.
1: Mbak Lija.
0: Halo, coba sapa dulu dong.
2: Halo, Bang. Apa kabar, Bang? Itu dinaikin dong,
1: Neng. Kok jauh bener suaranya, Mbak?
0: Jauh bener suaranya. Oke, yang mana
2: itu,
0: yang mana?
2: Kak, itu.
0: Oke. Nah, iya kan. Assalamualaikum, Bang. Balikpun.
1: Ya, pun. Waalaikumsalam.
0: Aduh, api kabar nih, Bang?
1: Sehat, kabar nih.
0: Alhamdulillah. Udah lama banget ya, Bang Jomblo gak kenalan nama Lija. Gak beremang udah ramah Lija ya. Iya. Kenapa?
1: Mbak Lijanya kemana aja, kok baru nongol?
0: Ke sebelah, Bang. Aku di Produa sekarang.
1: Oh, kapan kesini lagi, Mbak? Perempat, Mbak.
0: Waduh, entar lah. Tunggu tukeran ya, Mbak Kajul.
1: Nah, info, Mbak, ya.
0: Iya sih, ya. Dia udah gak cocok di perempat, Bang. Dia mainnya udah K-pop dia. Dia gak mau minak mogi lagi. Udah gak dangdutan, Bang.
1: Tapi aku cocoknya Mbak Lija yang Tiara.
0: Waduh, aku siap. Aku jadi kerasa tersingkirkan ya, nih.
1: Sama suara yang terhanyut aku.
0: Waduh, terhanyut.
1: Kenaan aja, Mbak, ya.
0: Oke deh, lagunya nih, Bang.
1: Lagunya apa, Mbak?
0: Lagunya ada Kelana 1, Cikini Gondang Dia 5 menit lagi.
1: Yang lainnya, Mbak, apa, Mbak?
0: Yang lainnya ada Bintang, ada Umpan Cinta, Aku Rindu Padamu. Terus
1: padamu, Mbak.
0: Aku rindu padamu. Rindu siapa
1: rindu
0: sih?
1: Mbak,
0: oh, rindu sama Mbak Lija. Cocok benar.
1: Aku bisa balik lagi ke perempat ya.
0: Amin deh. Salam-salamnya, Bang.
1: Iya, salam ya. Salamnya ya buat Ham-Ham. Ada juga Bang Irin. Bang Aji Uceh. Ada Buda Samba, Nabila. Ada Pak Dekat Iman, Datuk Atin, selamat sore.
0: Iya.
1: Ada Bang Garton. Ada Atin Bolo-Bolo. Ada Putra Jawa. Ada juga Bang Edo, selamat sore. Salamnya semuanya, Mbak, ya.
0: Oke, siap deh, Bang Jumlah.
1: Yang kanan semuanya ada tempat tersuali.
0: Oke, siap deh.
1: Buat Mbak Liza sama Mbak. Mbak satunya?
0: Mbak Julita, kok jadi lupa sama aku sih?
1: Gara-gara ingat Julita, ingat apa?
0: Apa? Ada Liza tadi, dan ini Julita, Bang. Kenalan dulu lah kalau gitu.
1: Mbak Julita, yang satu tadi siapa, Mbak?
0: Liza.
1: Oh ya, gara-gara ingat sama Mbak Liza.
0: Oke, okay.
1: Mbak Julitanya.
0: Oke deh.
1: Mudah-mudahan bisa balik lagi ya, Mbak, ya.
0: Amin ya,
1: biar bisa menghibur teman-teman semua. Kesian.
0: Iya, amin.
1: Utamanya si jomblo kok.
0: Oke deh, siap
1: ya, buat Mbak berdua. Terima kasih waktunya ya.
0: Iya, Bang Jomblo.
1: Selamat
0: selalu. Iya.
1: Itu aja, perempat suara Budaya Lampung. Assalamualaikum, santai pun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun. Oke deh, Bang Jumlo, dan kita angkat satu lagi penelpon. Kita gantian ke WhatsApp dulu gitu ya. Yang udah tulit-tulit sabar dulu ya. Halo, Assalamualaikum perempat.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perempat Kak Juli.
0: Ta.
3: Ya, Julita dan Liza. Juli
0: singkatnya. Iya, mau ngobrol sama Lija juga nih, Bang.
3: Oh, boleh dong, Liza.
0: Oh, boleh. Ayo, Lija, mengudara bersama Bang Topan, si tampan kita.
3: Iya.
0: Assalamualaikum, Bang.
4: Waalaikumsalam, Kak Liza.
0: Waduh, Bang Topan nih, apa kabar nih, Bang?
4: Alhamdulillah, wawai seunyi nih. Kak Liza, apa kabar nih, Kak Liza?
0: Alhamdulillah, wawai.
4: Kak Liza masih ingat nggak iklannya Perempat?
0: Masih kayak.
4: Dan bimbang dan jangan ragu karena RRI bisa lewat WhatsApp.
0: Waduh, mantul, serantul. Kayaknya Bang Topan lama-lama kita jadiin brand ambasadornya Perempat.
4: Iya,
0: kayaknya deh ya.
4: Jadi jangan galau-galau karena RRI Bandar Lampung bisa telepon lewat WA.
0: Benar. Karena lagi gak ada pulsa nih kayaknya Bang Topan. Biasanya Bang Topan juga 255112 nih kayaknya.
4: Enggak, sama kalau paketan kalau ada juga. Tapi pikir kalau udah seluler nanti pasti WA yang diangkat.
0: Iya. Enak nggak pakai WhatsApp ya, Bang ya?
4: Benar. Dua-duanya enak sih.
0: Dua-duanya enak, beda. Beda orang berduit mah nggak ngitung pulsa aja, nggak kayak kita aja. Iya, kita mah kan nggak pernah punya paket pulsa.
5: Iya, pakir data.
0: Pakir pulsa sih ya. Iya. Oke deh, sehat-sehat tapi Bang Topan ya.
4: Alhamdulillah sehat. Cuaca sama kita ini dari jam 1:30 tadi guyur Bandar Lampung.
0: Bener banget, geguyur hujan tapi alhamdulillah ya nggak ada gemuruh pokoknya ya.
4: Iya, nggak ada.
0: Amin. Oke, lagunya nih Bang, kira-kira cocok nggak nih ya? Ada Kelana 1, Aku Rindu Padamu, Cikini Gondang Duya, 5 menit lagi. Cocok nggak Bang? Ada yang cocok nggak?
4: Cocoknya sih enaknya mah ada yang tamu malam minggu gitu kalau ada.
0: Tamu malam minggu coba dicari dulu, ada aja gitu ya. Tamu
4: yang siapa sih malam minggu gitu. Ketuk-ketuk pintu.
0: Oh ada, tenang, dari Endang Trisnawati ya.
4: Iya,
0: boleh-boleh. Oke deh, boleh deh. Salam-salam silahkan Bang.
4: Ya salamnya tadi yang udah buka gerbang ada orang ganteng ya.
0: Benar.
4: Karena jangan ketukar, ganteng ya ganteng, tampannya tampan.
0: Oh gitu, kalau ini yang tampan yang itu yang ganteng gitu ya.
4: Iya, karena kalau laki-laki itu wajar mengakui tampan ganteng gitu. Karena dari lahir udah sang laki-laki.
0: Bawaan lahir gitu ya.
4: Jangan dipaksain kalau dibilang jomblo tampan enggak ngaku katanya. Jangan dipaksain, jangan.
0: Jangan gitu, Bang. Nah, semua laki-laki ganteng dan tampan, yang penting baik hati dan tidak sombong ya.
4: Nah, itu. Tapi hal-hal yang dipaksain tidak boleh. Okay, tampan tetap tampan baik.
0: Siap, lanjut Bang.
4: Salamnya ya tadi yang udah buka gerbang ya, Bang Abdullah di Wai kanan. Sehat selalu. Dan pertama-tama buat Nai di Wai Kandis bersama Sela ya di Cempaka 3, sehat selalu. Pokoknya warga Wai kanan, ada Bang JK, Bang Ramli, ada Bang Darman, ada Mbak Sri, Mbak Eva, terus ada Bunda Warkop. Kalau Kak Julita udah tahu itu Atu Ponita?
0: Apa?
4: Atu Ponita.
0: Belum tahu.
4: Oh, waktu itu dia siaran juga di Perempat nih ya.
0: Belum kenal.
4: Di Wai kanan.
0: Belum
4: kenal. Iya, dari sekarang jadi penyiar Wai kanan.
0: Oke deh, nanti kenalan deh.
4: Ada Bang Nando juga tuh penyiar Wai kanan. Terus juga pokoknya yang di Wai kanan semuanya aja ya, tanpa terkecuali sama Kisinan Munir. Jangan Minan Munir ya, Kisinan Munir.
0: Oke deh, Kisinan Munir siap.
4: Ada juga di Bandar Lampung ada Mbak Eni di Kemiling, Bang Jaini di Kemiling, terus Pak Basir di Pasar Tani Kemiling, Kang Maman di Palang Besi, Bang Taufik Hidayat di Metro, Datuk Lemo, Datuk Penata, Datuk Atin di Tugu Duren. Bang Yus Munduk Pidada, Bang Pendi di Oku Selatan, terus Muni Jama Bang Irin di Gunung Batu, Jama Bang Amham di Pringsewu, Bunda dari Misakura Pringsewu, terus Muni Jama Bang Amir Lampung Timur, Kairma Lampung Timur, Bunda Tin Lampung Timur, Bunda Samba Lampung Timur, Pak Suradi Lampung Timur, Bang Buyung Hampa Lampung Timur. Seunyine lah pokoknya spesial Jama Kak Julita bersama Kak Lija. Sehat selalu ya Kak.
0: Amin, terima kasih Bang Topan.
4: Sama-sama. Ditunggu lagunya.
0: Oke siap.
4: Assalamualaikum Tabibun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun. Oke deh. Dan untuk Prodangdut sore hari ini di sesi pukul 15 ini ditutup oleh Bang Topan gitu ya. Dan untuk Minamogi mungkin yang mau bergabung Bang Ebdo nanti dulu kali ya. Takutnya nanti lagunya gak keputer nih Bang Edo. Bang Edo sabar dulu, nanti masuk ke sesi 2 ya setelah pukul 16 waktu Indonesia Barat.

pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Pok para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Pok bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Pok juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung

juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2022.

Pesta Bola Dunia 2026 hadir di RRI Bandar Lampung. Rayakan semangat, aksi, dan cerita seru dari panggung sepak bola terbesar dunia. Karena momen besar ini bisa kamu dengarkan di RRI.

Minamagi dimanapun Minamagi berada, kembali kami hadirkan Wajah pukul 16 waktu Indonesia Barat. Kementerian Pariwisata atau Kemenparang memperkuat promosi pariwisata berbasis pengalaman edukatif melalui dukungan terhadap program EduTrip Australia Indonesia Incef Trip. Pelaksana tugas Deputi Bidang Pengembangan Penyelenggara Kegiatan atau IVANA Kemenpar, Vincenzius Jemadu menyampaikan program EduTrip memiliki peran strategis dalam membentuk masa depan pariwisata yang berkelanjutan dan berkelanjutan. Diketahui program EduTrip Australia Indonesia Incentive Trip yang inisiatif Impact Travel Group pada April 2026 terbagi dalam dua gelombang kunjungan. Gelombang pertama terdiri dari atas 33 pelajar dan juga pengajar. Dan kemudian itu berlangsung pada 3 hingga 12 April 2026 dengan rute Jakarta, Bandung, Yogyakarta hingga Bali. Dan sementara rombongan kedua diikuti 19 pelajar dan pengajar. Dan ini gelombang ini pada 10 hingga 16 April 2026 dengan rute Jakarta, Bandung, Yogyakarta hingga Lombok. Dan kegiatan ini mengusung konsep perjalanan yang memadukan unsur pendidikan, budaya dan pariwisata. Informasi selanjutnya, Menteri Agama Nasaruddin Umar mengimbau lembaga pendidikan agar mengembangkan pendekatan ekotologi dan kurikulum berbasis cinta atau KBC untuk menciptakan hegemoni dan ekosistem pendidikan sosial yang tangguh. Ia mengatakan belum lama ini sekitar 305 ribu guru agama dari berbagai agama memberikan testimoni hasil dari kurikulum cinta. Ia pun mengaku merinding mendengar tanggapan positif dari mereka. Dan sebelumnya Kementerian Agama menggelar pelatihan daring KBC berskala nasional yang diikuti sebanyak 305 peserta. Mereka tidak hanya didominasi tenaga pendidik dan guru, tetapi juga elemen masyarakat umum yang peduli akan perbaikan karakter anak bangsa. Demikian Wahca pukul 16, Molokutungga di Wahca selanjutnya.

alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya. Ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas ini agak kencengan.

0: Emang suara budaya Lampung acuh tak acuh ya, dari Yunita Ababil. Oke deh, dan Minamogi kita masuk nih di program Prodangdut lagi ya di sore hari ini. Yuk Minamogi nih yang mau request lagu, kirim salam gitu ya di sore hari ini, dan tentunya mengudara ya bersama Julieta di sore hari ini. Oke deh, ditunggu di 255112 atau juga di 0811720988. Dan sesuai janji Julieta tadi ya, Bang Edo, ayo kita mengudara bersama. Halo, assalamualaikum Bang.
1: Waalaikumsalam Tabi Pun.
0: Iya Pun, Bang Edo gimana nih kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat. Kak Julieta gimana kabarnya hujan-hujan gini?
0: Alhamdulillah sehat. Kayaknya cocok-cocok makan mie rebus, cocok kayaknya ya Bang.
1: Nah itu betul. Betul. Ini sudah di dalam pikiran emang Kak.
0: Benar, udah pulang belum sih Bang?
1: Alhamdulillah udah Kak, kalau Sabtu.
0: Oke deh, bisa langsung eksekusi di dapur berarti ya.
1: Nah betul ini aduh.
0: Betul. Sama kayak Lijen nih yang lagi galau, dia pengen makan apa katanya sore-sore gini anget.
1: Galau kenapa sih Kak?
0: Dia pengen makan yang anget-anget katanya. Apa sih rekomendasi
1: nih? Itu Kak, kan di Pahoman itu kan ada itu ya, ada kampung kecil tuh Kak.
0: Di Pahoman nah, kampung
1: nanti
0: kecil.
1: Nanti belok. Nanti masuk aja situ Kak. Nanti ada pindang yang anget-anget. Nah itu cocok Kak buat pakai sambal gitu.
0: Aduh, kata Bang Edo mah pindang aja anget-anget gitu sore hari ini itu. Udah dia ada manggut-manggut. Kayaknya cocok juga sama dia.
1: Cocok ya?
0: Cocok deh yang sore-sore nah, cari anget-anget.
1: Kalau nggak mau, kalau nggak mau kampung kecil, maju dikit bawah flyover, belok ke kiri, maju dikit nanti ada seruit di situ. Aduh, nambah mantep.
0: Nambah mantep. Aduh, jadi gagal diet deh makan seruit sore-sore gini ya.
1: Kayaknya diet itu dilupain dulu deh Kak.
0: Dilupain dulu aja. Ya. Benar. Yang penting perut kenyang dulu, hati senang ya Bang ya.
1: Dah betul, hati senang kita pun ikut senang.
0: Bener banget deh. Oke, tapi sehat ya Bang Edo ya.
1: Alhamdulillah sehat. Kalau udah dengerin Prompat Bandar Lampung mah nambah sehat ini.
0: Alhamdulillah. Dan terima kasih loh udah menunggu tadi ya setelah waca
1: tentunya.
0: Oke, lagunya nih Bang di sore hari ini. Apa? Ada Pangeran Dangdut, ada Pengadilan Cinta, ada Divonis Cinta, Aku Rindu, terus cocok gak? Gak cocok nih?
1: Lagunya cinta-cinta semua.
0: Cinta semua. Oke deh, kita cariin lagunya. Ada Macho, ya. Tidak Semua Laki-Laki, Cinta Ayah.
1: Nah, itu aja deh. Tidak apa? Semua Laki-Laki Mencintai Kak Liza.
0: Aduh.
1: Keceplosan ini. Soalnya dunia itu ini sih Kak, bulat.
0: Bulat, kenapa sih?
1: Karena tekad untuk memiliki Kaliza itu bulat, bener tekad gitu Kak.
0: Bener ya, oke deh Lijanya, bener-bener denger ya.
1: Salam-salamnya Kak,
0: silahkan Bang Edo.
1: Salamnya buat Babang Tampan, tadi kayaknya udah di-absen semua ya sama Babang Tampan ya, A sampai Z pokoknya. Salamnya buat

0: aku Vonita, selamat sore tuh, semoga selalu sehat. Semangat ya tugasnya di kanan, terus ada Bang Nando, ada Ayah Haris, terus ada Bu Yeni, Bu pokoknya makai seunyinya yang ada di way kanan. Yang di sini ada Ayah Senin, Ayah Nurdin, Ayah Haji Huse, Ayah Entop, Ayah Narawi. Pokoknya ikutan aja lah Kak sama Babang Tampan.
1: Oke, siap deh Bang Edo.
0: Buat Kak Julitanya terima kasih waktunya ya.
1: Sama-sama.
0: Spesialnya buat nenek aja.
1: Siap, Nenek Serati ya.
0: Betul. Double spesialnya buat Kak Kaliza biar enggak bete-bete lagi, semoga selalu sehat.
1: Amin.
0: Pokoknya buka aja handphone itu semuanya makanan kok.
1: Benar-benar.
0: Terima kasih. Assalamualaikum Tabipun.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, kirain belakang Bang Edo nih, kira-kira di siapa? Halo, Assalamualaikum Prompat. Halo. Halo, halo. Halo. Oke deh Den, sepertinya suaranya gak ada ataupun terputus ya Den. Untuk Mina Muagi di Prodangdut sore hari ini tentunya masih ditunggu gitu ya, di 255112 atau juga di 0811-720-9885. Dan tentunya mungkin kita gak cuma request lagu aja, tentunya juga bisa berbagi salam dan juga tentunya berbagi cerita sih ya di sore hari ini gitu ya. Untuk seputaran Bandar Lampung sendiri tadi hujan lumayan deras gitu ya, dari jam 1:30 sampai tadi sih jam berapa ya, jam 3:30. Kalau sekarang udah reda ya. Jadi untuk Pina Mogi mungkin yang sedang ada di perjalanan menuju Bandar Lampung, sudah gak hujan lagi. Dan untuk Pina Mogi mungkin yang lagi perjalanan, hati-hati di jalan, karena kalau udah habis macet, habis hujan gini, suasananya lumayan macet gitu ya. Dan masih ditunggu di 255112. Halo, Assalamualaikum Prompat.
2: Halo Kak.
1: Iya, dengan siapa di mana, Bang?
2: Iya, Kak.
1: Iya, Bang Hamham ya?
2: Iya, Kak.
1: Oke deh, bagaimana nih kabarnya Bang Hamham?
2: Sehat.
1: Sehat ya.
2: Kak Julita ya.
1: Iya, aku dengan Julita.
2: Sehat.
1: Alhamdulillah sehat juga nih Bang Hamham.
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Di sore hari ini lagi sibuk apa nih Bang Hamham?
2: Iya, lagunya apakah?
1: Oke, langsung ya. Lagunya ada Tidak Semua Laki-Laki Terhanyut Dalam Kemesraan, Satu Nama Tetap di Hati.
2: Iya, aku terhanyut sama Kak Julita.
1: Aduh, bisa aja. Boleh deh, silakan salam-salamnya Bang Hamham.
2: Tadi ada Bang Edo. Selamat sore Abang Topan. Selamat sore Abang jomblonya, selamat sore. Abang Haji Usenya, sore. Kang Mamat, Kang Irin, sore. Kang Bahrin, Kang Abid bulu-bulunya, sore. Terus Buddha Sampah, sore. Kakak Nabila, Kak Kua Putri, Kakak Eva, Menteri, terus dapat lagi Kak ya, sempat ada. Semuanya aja Kak.
1: Oke, siap deh Bang Hamham.
2: Spesialnya Kak, Kak Julitanya aja.
1: Terima kasih.
2: Kak Julitanya, makasih.
1: Sama-sama Bang Hamham.
2: Sehat selalu ya Kak ya.
1: Amin ya Rabbal Alamin.
2: Assalamualaikum Kak.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya oke, dengan Bang Hamham gitu ya. Dan untuk Mina Muagi mungkin yang mau request lagu juga tentunya di sore hari ini gitu ya, yang mau request lagu, kirim salam dan juga tentunya berbagi cerita gitu ya. Kira-kira di sore hari ini ada yang sama gak sih, kayak lijak gitu ya, kebingungan pengen makan apa gitu ya. Halo, Assalamualaikum Prompat.
3: Halo Kak Julita cantik.
1: Iya, dengan siapa di mana nih?
3: Ayo siapa coba?
1: Enggak mau nebak-nebak. Takut salah lagi nanti. Ini wai kanan bukan?
3: Benar, siapa coba?
1: Kakak Eva ya.
3: Iya, pintar-pintar.
1: Aku takut salah lagi. Jadi bete deh. Oke, di gimana nih kabarnya nih Kakak Eva di wai kanan?
3: Baik.
1: Baik, hujan enggak di sana?
3: Mendung nih.
1: Mendung ya, nggak ada hujan di siang hari ini ya?
3: nggak ada.
1: Oke deh, abangnya belum mengudara tahu.
3: Oh, abangku lagi kerjanya dan di HP sebelah dia.
1: Oh gitu, jadi HP-nya sebelah-sebelahan gitu ya? Sebelah iya, perempat, sebelah yang tersayang ya?
3: Ya pasti dong.
1: Ya gini, mudah-mudahan langgeng terus ya Kak Eva ya.
3: Amin.
1: Iya, lagunya nih di sore hari ini ada Tidak Semua Laki-Laki dari Leo Wardi, Terhanyut Dalam Kemesraan Ike Nurjana, sama Satu Nama Tetap di Hati dari Via Valen.
3: Yang ketiga aja deh.
1: Asik, bener cocok bener ya.
3: Ayo dong.
1: Oke, boleh silahkan salam-salamnya nih Kak Eva.
3: Salamnya tadi udah diwakilin sama siapa tadi? Baru turun?
1: Bang Hamham.
3: Iya, udah diwakilin itu tadi. Makasih tanggulannya ya Bang ya. Spesialnya buat pacar aku yang lagi kerja, Bang Apin Bolo-Bolo ya. Semoga sehat selalu, panjang umurnya, murah rezekinya.
1: Amin.
3: Semoga cita-cita kami sampai setujuan ya Mbak ya, doain
1: amin,
3: ya.
1: Amin, amin.
3: Buat Kak Juli tuh sempat dapet jodoh ya.
1: Amin.
3: Makasih waktunya Kak Juli saya.
1: Sama-sama Kak Eva.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, gitu ya, yang udah tersayang, gitu yang punya pacar, bener. Semoga doa yang terbaik ya untuk Kakak Eva dan juga tentunya Bang Apin Bolo-Bolo ya. Semoga yang diinginkan hajat-hajat untuk meraih masa depan lebih bahagia, semoga segera tercapai ya. Dan oke, Mina Mogi masih ditunggu di 255112. Halo, Assalamualaikum perempat.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, Bunda Samba ya?
4: Iya, betul.
1: Apa kabar Kak Julita? Alhamdulillah sehat nih. Bunda Samba gimana?
4: Alhamdulillah sehat juga.
1: Alhamdulillah sehat juga ya. Oke deh. Sore hari ini udah masak belum?
4: Udah, ini masih goreng keripik.
1: Aduh, cocok banget hujan-hujan gini cari cemilan nih Bunda Samba ya.
4: Iya, oh. Ada pisang yang tumbuh, ada bikin keripik aja.
1: Aduh, emang bener ya. Pokoknya Bunda-Bunda ini gak bisa diragukan, gak bisa diem dikit, ada aja jadi makanan gitu ya. Oke, lagunya nih Bunda Samba. Ada ya. Tidak Semua Laki-Laki dari Leo Wardi, Terhanyut Dalam Kemesraan Ike Nurjana, sama Satu Nama Tetap di Hati dari Via Valen.
4: Satu Nama Tetap di Hati.
1: Boleh, salam-salamnya silahkan Bunda.
4: Ada jomblo ya, selamat ini, selamat sore. Ada Topan, ada Edo, selamat sore. Ada Bang Panji, selamat sore. Ada Mbak Eni, ada Wak Putrinya, selamat sore. Ada Nabila, selamat sore. Ada Mas Nen, ada Kang Maman, ada Riko, selamat sore. Ada Ham-Ham, selamat sore. Ada Ayah Haji Yusuf, selamat sore. Ada Ayah Tertua, ya ada Bang Peti, selamat sore. Ada apa lagi ya? Ada Putra Jawa, selamat sore. Ada Bang Irit, selamat sore. Ada Datu Acik, selamat sore. Ada Bang Darton, selamat sore. Semuanya lah Kak Julita, selamat sore.
1: Siap Bunda Samba.
4: Terima kasih untuknya Kak Julita. Mudah-mudahan Kak Julita sehat.
1: Amin ya Rabbal Alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun dengan Bunda Sambai. Dan untuk Mina Mogi masih terhubungnya di 0811-720-9885. Halo, Assalamualaikum. Halo Bang Zaini.
5: Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: sama Bang Edonya tadi di Sukarame 2, juga salam akal salam kemuakian, sama Bang Pendi di Oku Selatan, juga salam kekeluargaan juga, sama Topan ya, Topan salam akal apa nama salam kekeluargaan juga, sama Bang Gerson juga salam kekeluargaan, ada Bang Rapidonya juga, ada Bang Irin ya yang di Gunung Batu, salam kekeluargaan juga. Terus ada apa Akin Bolo-Bolo ya, sama apa namanya yang di Kota Agung itu
1: siapa
0: ada
1: aku juga belum hafal
0: ini juga di nggak dicatat sih mbak, lupa jadinya sama lupa pokoknya semuanya ya.
1: Oke, siap deh Bang Zaini.
0: Ya ucapnya salam kekeluargaan aja, mudah-mudahan kita apa sehat walafiat ya. Ucapannya salam apa namanya, salam sayang tak akan hilang, salam manis tak akan habis.
1: Waduh, cakep. Bener ada aja pantunnya ya Bang Zaini nih ya.
0: Buat mbaknya, selamat bertugas. Kalau pulang hati-hati. Bila lampu merah jangan diterobos.
1: Iya, siap.
0: Buat mbaknya terima kasih. Lagunya apa nih?
1: Oke, ini lagunya nih, ada Tidak Semua Laki-Laki dari Leo Waldi, Terhanyut dalam Kemesraan dari Ike Nurjana, sama Satu Nama Tetap di Hati dari Fia Valen.
0: Ike Nurjana itulah ya.
1: Boleh, Terhanyut dalam Kemesraan.
0: Kebenaran, iya, Terhanyut dalam Kemesraan. Kebenaran dengan kita itu masih keluarga.
1: Waduh.
0: Beda bapak lain emak.
1: Oh gitu, tetap keluarga ya, satu cucu gitu ya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya dengan Bang Zaini Tansia tentunya ya. Dan untuk Minamwagi mungkin yang masih mau bergabung nih di Pro Dangdut sore hari ini, masih ada waktu kurang lebih 25 menit lagi ya. Jadi silahkan bergabung di 255112. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro 4.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Mbak Elita.
1: Iya, selamat sore, dengan siapa di mana nih, Abang?
2: Dari Sribawa Malang Timur, Mbak Elita. Salam kenal.
1: Namanya dengan siapa? Mohon maaf, Bang.
2: Dengan Buyung Hampa.
1: Buyung Hampa ya?
2: Iya.
1: Oke deh, salam kenal Buyung Hampa ya. Oke deh, gimana nih kabarnya nih Buyung Hampa?
2: Alhamdulillah
1: sehat juga di sore hari ini ya. Oke, kita langdutan dulu di sore hari ini Bang.
2: Iya.
1: Oke, lagunya ada Tidak Semua Laki-Laki dari Leo Waldi, Terhanyut dalam Kemesraan Ike Nurjana, sama Satu Nama Tetap di Hati dari Fia Valen.
2: Terhanyut dalam Kemesraan aja.
1: Boleh, salam-salamnya silahkan.
2: Salamnya buat yang udah masuk aja semua. Salam sehat, salam sehat selalu buat semuanya.
1: Siap.
2: Buat yang dari selamat juga. Terima kasih atas waktunya.
1: Sama-sama.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dengan Bang Buyung Hampa ya. Dan untuk Minamwagi mungkin yang mau berpartisipasi tentunya ya di Pro Dangdut sore hari ini, dan juga tentunya berbagi cerita gitu ya, di sore hari ada kesibukan apa gitu ya, atau juga kira-kira pengen cerita apa sih di sore hari ini gitu ya, masih ditunggu di 255-112 atau juga di 0811-720-9885. Dan kita masuk ke WhatsApp terlebih dahulu. Halo, Assalamualaikum perempat.
3: Waalaikumsalam, selamat sore Cerita.
1: Iya, selamat sore Bang Tajudin di Minahasa ya.
3: Iya betul.
1: Oke deh, gimana nih kabarnya nih Bang Tajudin?
3: Sehat, alhamdulillah semangat.
1: Alhamdulillah sehat semangat ya. Dan Bang Tajudin ini kayaknya emang selalu rutin ya masuk di Pro Dangdut Pro 4 setiap sore ya Bang ya.
3: Sama penyiar wanita aja, Julita.
1: Oke, penyiar wanita aja ya. Kenapa emangnya Bang gak mau masuk ke penyiar yang cowok di Pro Dangdut?
3: lebih senang sama yang wanita sih.
1: Oh gitu, emang udah hukum alam ya, namanya laki-laki lebih tertarik dengan wanita tentunya ya, Bang Tajudin ya. Oke deh, di

0: sore hari ini, tapi sehat ya Bang?
1: Sehat alhamdulillah. Sehat. Cerita juga gimana, sehat hari ini?
0: Alhamdulillah sehat juga nih Bang Tajudin. Di sore hari ini lagunya nih ada Terhanyut nih Bang.
1: Dipilihin ikutan aja Jelita.
0: Boleh, salam-salamnya.
1: Oke, Mbak Jelita, selamat bertugas sampai jam 7 malam nanti, ya betul ya?
0: Benar.
1: Terus apa, teman tadi udah balik ke sebelah atau gimana?
0: Iya, Lizanya udah balik ke Pro 2 dia.
1: Oh, siaran masuk sore berarti ya, sama kayak itu ya, sama kayak...
0: Enggak, dia kebetulan lagi libur. Lagi libur dia kebetulan, cuman lagi ada acara di kantor dia.
1: Oh, oke. Okay. Ya deh buat semua-semua aja deh buat cerita. Besok berarti masuk siang ya?
0: Bener banget.
1: Tapi aku mau tanya satu pertanyaan, boleh gak ke cerita ya?
0: Boleh, silahkan.
1: Ya, mau tebak-tebak aja sih kalau benar atau enggak gitu. Cuma pengen tahu, pengen tebak. Kalau Mbak Cerita ini maaf, anak pertama atau bukan gitu?
0: Bukan.
1: Kalau aku tebak, oh bukan ya?
0: Bukan.
1: Oke. Itu aja, makasih buat Mbak Jelita, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum, selamat sore.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, dan tentunya mungkin di Minahasa mungkin udah selamat malam gitu ya, karena perbedaan waktu yang cukup juga lumayan lamanya. Dan Pro Dangdut ini masih ditunggu sampai pukul 17 waktu Indonesia Barat. Halo, Assalamualaikum perempat.
2: Halo.
0: Iya, Bang Senen, suara radionya boleh dikecilin dikit Bang Senen? Kecilin dikit lagi Bang.
2: Sudah.
0: Masih menggema sih Bang. Oke, tapi udah lebih baik sih. Gimana nih kabarnya Bang Senen sore hari ini? Alhamdulillah sehat ya Bang. Oke, lagunya nih Bang, ada Terhanyut dalam kemesraan, tidak semua laki-laki sama satu nama tetap di hati. Boleh gua apa nih Bang Senen? Satu nama tetap di hati ya. Boleh. Salam-salamnya silahkan Bang.
2: Salamnya.
0: Iya. Oke, siap deh Bang Senen. Iya Bang.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya, dengan Bang Senen ya. Dan untuk Mina Mogi mungkin yang mau bergabung ya di Pro Dangdut sore hari ini, atau juga mungkin yang mau mengudara gitu ya. Nanti kalau mau mengudara radionya agak dikecilin dikit gitu ya, biar tidak streaming dan juga tentunya ada menggema gitu ya, di udara ya. Halo, Assalamualaikum perempat.
2: Assalamualaikum juga.
0: Iya, dengan siapa di mana nih ya Bang?
2: Mang Darman di seputaran stasiun kereta.
0: Oke deh, Mang Darman, gimana nih kabarnya sore hari ini Mang?
2: Sehat-sehat.
0: Alhamdulillah.
2: Mendung manja aja, hujan enggak.
0: Benar, tapi tadi sempat hujan enggak Mang Darman?
2: Gerimis,
0: enggak deras berarti ya, gerimis aja ya. Oke deh, semoga tetap sehat selalu Mang Darman ya.
2: Mbak Juwitanya juga sehat juga.
0: Amin. Oke, lagu di sore hari ini Mang Darman ada Terhanyut.
2: Ikutan aja.
0: Boleh.
2: Ikutan aja Mbak.
0: Boleh. Salam-salamnya.
2: Salam-salam ya. Buat Abang Senen tadi, selamat sore Bang Edo, Bang Mbak Samba, Bang Topan, Bang Irin, Mananda, Nabila, Mbak En. Mbak Bang Topan, Wo Putri, selamat sore.
0: Mm-mm.
2: Mbak Julia, selamat sore. Abang Dorenya, Mbak Bapak Kadarudin yang mendengar RRI Rumpa, selamat sore.
0: Mm-mm.
2: Pak Jarwo, selamat sore. Apirin, selamat sore. Abang Bolo-Bolo, Mbak Jomblonya, Abang Jomblonya, selamat sore.
0: Mm-mm.
2: Buat Bang Ramli, Bang Herman, Abang Isinan, Bang Tommy, Mbak Tukul Trimo, Amir Gunung Labuan.
0: Mm-mm.
2: Pak Purwanto di Matapura, Abang Radul. Buat pen-pen yang tidak kesapa, mm-hmm, semuanya selamat sore.
0: Iya.
2: Aja buat Mbak Julita, selalu diberi kesehatan, panjang umurnya, murah rezekinya.
0: Amin.
2: Kalau pulang nanti bawa kendaraan yang hati-hati, Mbak ya.
0: Amin. Terima kasih, Mang Darman.
2: Mang Darman pamit.
0: Yeah.
2: RRI mengudara untuk Indonesia Tabikun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun dengan Mang Darman ya. Dan untuk Minamogi di Prodang sore hari ini, dan mungkin masih bisa kita angkat satu atau dua penelpon lagi yang mau bergabung, silahkan di 255112. Halo, Assalamualaikum Perempat.
3: Waalaikumsalam. Isinan Munir Wak di Waikanam.
0: Baik dek, Isinan Munir, gimana nih kabarnya?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Udah disenggol sama Bang Topan nih dari tadi nih, Kisinan Munir.
3: Iya, makasih.
0: Masih, tapi sehat ya Kisinan Munir ya.
3: Alhamdulillah sehat Bang.
0: Alhamdulillah. Oke, jadi sore hari ini lagi sibuk apa nih Kisinan Munir?
3: Ya, lagi duduk-duduk santai gitu.
0: Sudah
3: kerja lagi, habis main asar gitu kan.
0: Iya, benar. Yang penting sehat selalu ya, Kisinan Munir ya.
3: Iya, alhamdulillah. Makasih. Lagunya ikutan aja, Mbak.
0: Boleh,
3: ya.
0: Silahkan. Ya. Salam-salamnya.
3: Salam-salamnya untuk Papua Faris, di Bandar Lampung, Amal Keminan ya. Semoga sehat selalu ya. Mudah-mudahan ke depan kita harapkan lebih bagus daripada hari ini ya. Lebih-lebih ikam sewat di Wekanan.
0: Mm-mm.
3: Baru saja apa saya mengadakan ulang tahun Wekanan ke-27 ya. Kita harap ke depan semoga sehat selalu dan pemimpin-pemimpin dan masyarakat sejahtera ya.
0: Yeah.
3: Kita harapkan ya. Nah, kemudian ke Pak Pari sewa di Lama Dewa Day Oku Timur, sewa di Oku Selatan, semoga sehat selalu.
0: Mm-hmm,
3: ya. Saya di Wai Kanan, tentu masing lagi ya, semoga sehat selalu.
0: Iya.
3: Jadi Cina Gawang Mbak ya, terima kasih untuk banyak, semoga sehat selalu ya.
0: Iya, terima kasih kesini.
3: Kesehatan, salam untuk keluarga sewa di rumah ya.
0: Iya.
3: Terima kasih RRI Berempat Bandar Lampung, Budaya Lampung ya.
0: Iya.
3: Terima kasih. Abi pun assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun ya. Dan untuk Pro Dangdut ya, di edisi sore hari ini di hari Sabtu 9 Mei 2026, ditutup dengan Kisinan Munir ya. Dan untuk Minamogi mungkin yang mau berpartisipasi bisa di esok hari atau juga di nanti malam gitu ya. Di nanti malam ada Manja Udah Bingi tentunya ya, biasanya sama Bang Edo. Dan untuk Pro Dangdutnya kita cukupkan sampai di sini karena nanti takutnya lagunya gak keputer gitu ya, yang udah di request oleh banyak banget nih Minamogi yang berpartisipasi di sore hari ini tentunya ya. Dan tentu kebersamaan bersama Julita masih berlanjut hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan GitaFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Semarak Pesta Bola Dunia 2026 hadir di RRI Bandar Lampung. Rayakan semangat, aksi, dan cerita seru dari panggung sepak bola terbesar dunia. Karena momen besar ini bisa kamu dengarkan di RRI.

Minamogi dimanapun Minamogi berada, kembali kami hadirkan Wajah pukul 17 waktu Indonesia Barat. Tim Senam Ritmik Junior Lampung membuat kejuaraan besar dengan merebut emas medali emas nomor beregu pada kejuaraan nasional senam yang berlangsung di Gimnasium Akramani Kota Bandung, Jawa Barat. Trio muda Lampung yang diperkuat Laila Faiha, Halida Kaya, dan Balkis Aisyah tampil memukau di hadapan juri. Kegiatan berhasil mengoleksi nilai setinggi 79,5 dan mengungguli sejumlah daerah kuat di cabang senam ritmik. Jawa Tengah harus puas membawa medali perak dengan nilai 72,35, sedangkan DKI Jakarta menempis posisi ketiga. Dan keberhasilan tim junior Lampung meraih emas tersebut menjadi kejutan pada kejurnas kali ini. Pasalnya, persaingan di kategori junior berlangsung ketat dengan banyak daerah yang menurunkan atlet-atlet potensial. Informasi selanjutnya, pemerintah terus mendorong hilirisasi pakan berbasis potensi lokal melalui pengembangan tanaman indigo vera di Provinsi Lampung. Upaya tersebut terlihat dalam kegiatan pembinaan dan pengawasan mutu pakan di PT Indigo Budi Lestari Desa Tanjung Iman, Kecamatan Blambangan Pagar, Kabupaten Lampung Utara pada Jumat 8 Mei 2026. Direktur Pakan Kementerian Pertanian Tri Mela Sari mengatakan pengembangan indigo vera menjadi bagian dari strategi memperkuat kemandirian pangan nasional sekaligus mendukung hilirisasi sektor peternakan. Dan menurutnya pemanfaatan bahan baku lokal diharapkan mampu memperkuat ketahanan pangan serta menyediakan nutrisi berkualitas khususnya bagi budidaya sapi perah guna meningkatkan produktivitas lemak ternak. Demikian Wajah pukul 17, Maluku Tunggal di Wajah selanjutnya.

0: Budaya Lempung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok, nemu nyimah, nengahnya pur, jama sakai sambayan, saiwat gelom kitab kuntara raja niti, seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

0: Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.
1: Perkenalkan, nama saya Ahmad Abbas.

alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya. Ketika komentator itu bilang ini menyerang, saya ini menggas, menjegas, ini agak kencengan.

0: RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Lampung.

tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Pok para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Pok bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Pok juga bisa ikutan gabung dan

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Minamogi masih bersama Julita ya di sore hari ini. Dan Minamogi ini ada informasi di mana pemerintah Kabupaten Lampung Barat, Provinsi Lampung ini memperkuat akurasi data bantuan sosial atau bansos melalui peningkatan kapasitas operator sistem informasi kesejahteraan sosial Next Generation atau 6NG guna memastikan penyaluran bantuan tepat sasaran. Dan Bupati Lampung Barat ini pas sore Lamapsus dihubungi di Lampung Selatan ini mengatakan peningkatan kapasitas tersebut melalui pelatihan dan pendampingan kepala operator 6NG di tingkat kecamatan dan pekon atau desa agar proses pemutakhiran data masyarakat ini berjalan dengan optimal. Dan menurutnya, persoalan data kesejahteraan sosial dan kepesertaan penerima bantuan iuran jaminan kesehatan nasional atau PBIJKN ini merupakan isu serius yang harus ditangani secara tepat. Dan oleh karena itu dia berharap dalam kegiatan ini seluruh operator ini dapat meningkatkan pemahaman teknis pengelolaan data maupun melakukan perbaikan secara cepat dan juga tepat serta proaktif memastikan kesesuaian data dengan kondisi real di lapangan. Dan selain itu, pemerintah Kabupaten Lampung Barat ini berkomitmen untuk terus melakukan perbaikan dan validasi data secara menyeluruh dan mempercepat perekaman data kependudukan serta memperjuangkan penambahan kuota PBI dan kebijakan afirmatif bagi kelompok rentan. Dan Minamogi jangan kemana-mana, nanti akan kami hadirkan lagu-lagu dan informasi menarik lainnya.

Piala Dunia 2026, Cawa Bola, diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya, Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1, Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1884. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade.

0: Suara Budaya Lampung.
1: 88,5 FM Suara Budaya Lampung. Minam lagi akan kami hadirkan nada-nada islami jelang kumandang azan maghrib untuk wilayah Bandar Lampung dan sekitarnya. Dan nanti kita akan bergabung ke Pro 1 RRI Bandar Lampung.

98,5 FM Suara Budaya Lampung. Minam lagi, sesaat lagi kita akan bergabung ke Pro 1 RRI Bandar Lampung untuk mendengarkan ayat suci Al-Quran dan jelang kumandang azan maghrib untuk wilayah Bandar Lampung dan sekitarnya.

wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanillazi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha

0: Kamu tahu gak sih, Indonesia itu bukan cuma daratan. 2/3 wilayah kita adalah laut. Dan laut Indonesia jadi rumah buat ribuan jenis ikan dan terumbu karang kelas dunia. Tapi masalahnya, sampah plastik yang kita buang sembarangan bisa balik lagi ke kita. Ikan makan plastik, laut rusak, kita juga yang kena dampaknya. Yuk mulai dari hal simple, kurangi plastik, buang sampah pada tempatnya, jaga laut mulai dari diri sendiri. Laut Indonesia tuh keren, jangan sampai rusak gara-gara kita.
1: Trompet FM, suara budaya.

Siap-siap. Kalau FIFA World Cup sudah mulai, dunia langsung berubah jadi satu stadion raksasa. Suara teriakan, chant supporter, sampai momen gol yang bikin merinding. Semuanya jadi satu dalam pesta sepak bola terbesar di planet ini. Dari aksi skill dewa ala Neymar sampai kecepatan kilat Kylian Mbappe, tiap detik tidak boleh dilewatkan. Ini bukan sekedar pertandingan, ini soal gengsi, sejarah, dan mimpi jadi juara dunia. Jadi tetap dengar RRI, karena kita bakal nemenin pecinta bola dengan update seru dan vibes Piala Dunia yang gak ada habisnya. Hanya di sini, Radio Republik Indonesia.

0: nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
1: Oh. Astaga, ganggu orang aja kamu.
2: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
2: Santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
2: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
2: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
1: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
2: Beneran bang, paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
2: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
3: Rompat FM, suara budaya Lampung.
4: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
5: Anjak gamelan peking, saya mengalun. Tahi tradisi, saya anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesen giri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Saiwat dilem kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung,

0: Dunia 2026 hadir di RRI Bandar Lampung. Rayakan semangat, aksi, dan cerita seru dari panggung sepak bola terbesar dunia. Karena momen besar ini bisa kamu dengarkan di RRI.
1: Penyakit ginjal pada anak saat ini tengah menghantui dan mewabah di Indonesia. Seperti apa cara menjaga kesehatan fungsi ginjal anak? Yang pertama, rutin berolahraga. Olahraga secara teratur dapat menjaga kesehatan ginjal dengan cara meningkatkan sirkulasi sel-sel kekebalan. Tak perlu berolahraga berat, cukup mengajak si kecil untuk bersepeda bersama, berenang atau sekedar

diatasi atau dibatasi. Keempat, batasi juga asupan garam. Selain gula, asupan garam juga kudu dibatasi, karena kandungan garam yang terlalu tinggi dapat membuat tubuh menahan lebih banyak air. Banyaknya simpanan air ini dapat meningkatkan tekanan darah dan membebani organ-organ tubuh, termasuk pembuluh darah dan ginjal. Tekanan darah tinggi dapat merusak ginjal seiring bertambahnya usia pada anak-anak. Kelima, jaga berat badan anak tetap ideal. Penumpukan lemak dan kalori berlebih dapat memicu kenaikan berat badan anak melebihi batas normal. Kondisi ini dapat semakin membahayakan anak seiring bertambahnya usia mereka. Keenam, periksakan anak secara rutin. Periksakan si kecil, terlebih jika ia sedang mengidap penyakit tertentu. Dokter akan memeriksa kondisinya secara keseluruhan dan mencari gejala-gejala yang tidak biasa. Jangan tunda untuk menemui dokter jika anak mengalami gejala yang tidak biasa, seperti merasa lelah, sulit tidur, sulit berkonsentrasi, nafsu makan buruk, kesulitan buang air kecil, dan pembengkakan kaki. Segera periksakan diri ke dokter untuk mendapatkan diagnosis yang tepat.

alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya. Ketika komentator itu bilang ini menyerang, saya ini menggas, menjegasnya agak kencengan gitu.

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Minamogi, perkembangan teknologi digital saat ini memang ya membawa banyak manfaat nih, terutama bagi generasi muda gitu ya, yang baiknya nih. Namun nih, dibalik kemudahan akses internet nih, ada juga tantangan yang tentunya perlu ya mendapat perhatian bersama, khususnya juga terkait keamanan anak-anak di ruang digital. Dan informasinya yaitu pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur atau Pemprov NTT ini menghadirkan program Cyber Sehat NTT sebagai layanan pengaduan dan literasi digital guna mewujudkan ruang digital yang sehat, aman, terpercaya, terutama nih bagi anak-anak dan juga tentunya remaja gitu ya. Gubernur NTT Melki Lakalena ini mengatakan program Cyber Sehat NTT ini dilaksanakan melalui Dinas Komunikasi dan Informatika dengan mendorong edukasi dan literasi digital agar masyarakat menggunakan teknologi secara sehat, cerdas, dan juga tentunya bertanggung jawab gitu ya. Dan selain itu, program ini juga bertujuan untuk mencegah adiksi digital, khususnya di kalangan anak-anak dan juga remaja. Jadi melalui pekan keluarga, sekolah, pemerintah, dan juga masyarakat, menurut Melki, penggunaan gawai yang tidak terkontrol ini dapat membuat seseorang kehilangan kendali karena dipengaruhi oleh algoritma. Dan ia juga menilai, cara kerja algoritma ini dapat mengarahkan pengguna pada tujuan tertentu, bahkan menyerupai efek ketergantungan seperti narkoba, sehingga kehadiran kanal Cyber Sehat NTT relevan untuk memperkuat literasi dan kendali masyarakat dalam penggunaan digital. Dan Melki juga mengusulkan nih agar materi literasi digital ini dimasukkan dalam kurikulum sekolah setiap semester sebagai panduan penggunaan teknologi yang sehat. Dan Minamogi, itu tadi informasi mengenai upaya memperkuat ruang digital yang aman bagi anak. Dan semoga langkah-langkah ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat ya, khususnya nih untuk para orang tua dan juga pendidik nih ya, untuk bersama-sama nih mendampingi anak dan juga dalam ya menggunakan teknologi secara bijak dan juga positif.

Piala Dunia 2026, Cawa Bola, diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1, Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade.

0: Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan ITAFES 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @LPPRRI.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung

juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net, ame YouTube channel RRI Net Official. RRI

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Mina Muwagi, tidak terasa ya, tuntas sudah saya Julita Pustika menemani Mina Muwagi dari pukul 15 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan Mina Muwagi jangan kemana-mana, karena setelah ini akan ada si cantik jelita gitu ya, yaitu Rindy Amalia, yang akan menemani Mina Muwagi dari pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Julita pamit undur diri, mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan takut berjalan pelan, karena setiap langkah kecil tetap membawa kita menuju tujuan dan juga harapan.

0: Saat ini Anda masih bersama kami RRI Wekanan Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Anda sedang mendengarkan 103,6 FM RRI Wekanan. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Selamat malam pendengar, di mana pun Anda berada. Tentunya setelah kita akan segera bergabung ke program 1 RRI Berlambung, kita akan mengikuti warta berita dari Pro 3 Jakarta. Selamat malam dan selamat mendengarkan.

pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.

0: Karena itu, pemerintah yang saya pimpin, kita akan besar-besaran mengembangkan perikanan dan kelautan.
1: Kita perlu daerah yang bersih. Ini bukan pemborosan. Menginvestasi untuk membersihkan daerah, supaya kita punya udara yang segar, kotanya cantik, dan lain-lain.
2: Peresmian Kampung Nelayan Merah Putih dan penyediaan kapal dikatakan Presiden Prabowo Subianto supaya untuk meningkatkan sektor ekonomi biru. Menteri Keuangan mendorong proyek-proyek strategis yang terhenti untuk segera direalisasikan. Memasuki gelombang kedua di embarkasi Solo, jemaah calon haji kini mulai menikmati layanan fast track yang bebas antri imigrasi. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 9 Mei 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Peresmian Kampung Nelayan Merah Putih dan penyediaan kapal nelayan dikatakan oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai upaya meningkatkan sektor ekonomi biru dan kehidupan layak bagi masyarakat nelayan di Indonesia. Berikut laporan Joshua Sihombing.
0: Hari ini saya berkesempatan mampir di Gorontalo. Saya mau lihat adanya kampung nelayan.
3: Presiden Prabowo Subianto hari ini telah meresmikan Kampung Nelayan Merah Putih KNMP di Kelurahan Leato, Kecamatan Dumboraya, Kota Gorontalo. Dalam peresmian itu, Kepala Negara mengatakan bahwa Kampung Nelayan menjadi salah satu program prioritas pemerintah dalam peningkatan sektor kelautan dan perikanan Indonesia. Di hadapan masyarakat nelayan di Kelurahan Leato, Presiden mengatakan bahwa pemerintah telah menyusun sejumlah langkah strategis untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi biru dengan menginvestasikan secara besar-besaran di sektor tersebut. Sehingga dengan hal itu ditegaskan Presiden Prabowo bahwa kualitas hidup masyarakat nelayan Indonesia juga akan turut meningkat.
0: Kita para nelayan adalah menghasilkan protein, menghasilkan ikan. Ini sangat penting dan juga dunia sekarang sangat memerlukan ikan, protein. Karena itu, pemerintah yang saya pimpin, kita akan besar-besaran mengembangkan perikanan dan kelautan. Istilah kita sekarang adalah ekonomi biru. Ekonomi laut biru. The Blue Ocean Economy. Blue Ocean Economy ini adalah sangat penting. Ini adalah karunia yang Maha Kuasa. Kita harus bersyukur dan kita harus sekarang besar-besaran investasi.
3: Lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto juga mengatakan bahwa pembangunan kampung nelayan dipastikan akan terus dilakukan pemerintahan di bawah kepemimpinannya. Kepala Negara menyatakan sebanyak 1.386 kampung nelayan merah putih ditargetkan akan rampung pembangunannya hingga akhir tahun 2026.
0: Dan kita ingin memperkuat peran para nelayan kita. Kita tahun ini kita akan bangun, kita akan resmikan desa nelayan, kampung nelayan seperti ini. Totalnya tahun ini 1.386. Dan tahun depan kita akan bangun lagi. Berapa tahun depan? 1.000. Dan seterusnya kita akan bangun tiap tahun 1.000, 1.000, 1.000. Kita seluruh Indonesia punya 12.000 desa nelayan. Ini pekerjaan besar. Bangsa yang berani. Saya sering diejek, Prabowo ini, Prabowo itu, tapi saya tidak ragu-ragu. Untuk rakyat, kita tidak ragu-ragu.
3: Tidak hanya pembangunan kampung nelayan merah putih, namun untuk optimalisasi hasil kelautan dan perikanan tersebut, dikatakan Presiden Prabowo Subianto bahwa pemerintah juga akan menyediakan kapal tangkap ikan dengan berbagai ukuran bagi masyarakat nelayan. Hal ini ditegaskan Presiden Prabowo agar hasil kelautan dan perikanan Indonesia dapat dinikmati oleh masyarakat nelayan Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bukan kapal asing yang ambil ikan di laut kita. Kita ingin rakyat kita yang mengambil.
2: Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto memastikan adanya pembangunan yang merata hingga ke wilayah perbatasan negara seperti di Miangas, Sulawesi Utara yang berbatasan dengan negara Filipina. Berikut laporan Sugandi Avandi.
4: Prioritas sarana-prasarana obat-obatan itu kurang. Kan kami di sini mengandalkan dari Dinas Kesehatan Kabupaten. Jadi banyak obat-obatan yang memang dibutuhkan masih kurang, sangat kurang.
0: Semua sekolah pun akan kita renovasi ya tahun ini dan 2-3 tahun ke depan semua sekolah di Indonesia akan kita renovasi.
5: Presiden Prabowo Subianto mengunjungi Miangas, Sulawesi Utara pada hari Sabtu tanggal 9 Mei tahun 2026. Presiden Prabowo mengatakan pemerintah akan merenovasi puskesmas di Miangas karena selama bertahun-tahun tidak pernah diperbaiki. Presiden Prabowo juga akan merenovasi sekolah-sekolah. Presiden Prabowo Subianto memastikan adanya pembangunan yang merata hingga ke wilayah perbatasan negara seperti Miangas dan Filipina. Penegasan itu disampaikan Presiden Prabowo dalam sambutannya di Miangas sore tadi.
0: Saya tadi lihat beberapa tempat puskesmas, Menteri Kesehatan tadi bisik-bisik ke saya, Pak, sekian tahun sejak zaman Pak Harto puskesmas belum pernah diperbaiki. Kita perbaiki semua puskesmas di Indonesia segera.
5: Sementara itu, Kepala Puskesmas Kecamatan Miangas, Dr. Chevrelia Pesik menyampaikan ucapan terima kasih atas kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Miangas. Dr. Chevrelia mengatakan, puskesmas membutuhkan banyak dokter. Selama ini hanya ada satu dokter umum. Satu dokter harus melayani 823 jiwa.
4: Kurang dari SDM-nya kurang dari dokter. Dokter gigi tidak ada, masih banyak lagi yang kayak farmasi itu kan honorer, bukan memang jadi cuman tidak menetap, jadi itu masih dibutuhkan. Kemudian bidan cuma satu, jadi kalau dari segi SDM masih sangat kurang.
5: Presiden Prabowo juga menyerahkan bantuan kapal 15 kroston kepada nelayan dan ratusan HP dan layanan internet berbasis canggih Starlink dari wilayah perbatasan Miangas, Filipina. Sugandi Avandi, RRI 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: TNI bersiaga dalam persenjataan di Sulawesi Utara untuk mengamankan KTT ASEAN di Filipina yang akan dihadiri oleh Presiden Prabowo Subianto. Berikut laporan Bobby Sapulete.
6: TNI menggelar kesiapsiagaan di wilayah nasional Sulawesi Utara untuk mendukung kelancaran dan keamanan pelaksanaan KTT ASEAN di Cebu, Filipina. Menurut Kepala Biro Informasi Pertahanan, Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan, Brigadir Jenderal TNI Rico Ricardo Sirait, gelaran ini merupakan bentuk kesiapan dalam menghadapi berbagai kemungkinan situasi yang dapat terjadi di kawasan ASEAN. Kegiatan tersebut melibatkan unsur darat, laut, dan udara. TNI juga mengerahkan 5 pesawat F-16, Hercules A400M, dan 3 KRI, yaitu KRI Brawijaya, Siliwangi, dan RE Marta Dinata.
7: Kementerian Pertahanan dan TNI saat ini menggelar kesiapsiagaan di wilayah nasional di Sulawesi Utara dalam rangka mendukung kelancaran dan keamanan pelaksanaan KTT ASEAN di Cebu, Filipina. Kegiatan ini merupakan bentuk kesiapan rutin operasi gabungan TNI dalam menghadapi berbagai kemungkinan situasi yang dapat terjadi di kawasan ASEAN. Kegiatan ini juga melibatkan unsur darat, laut, dan udara untuk menguji interoperabilitas, mobilitas pasukan, kemampuan pengamanan VIP, serta respon cepat terhadap kondisi darurat. Seluruh kegiatan dilaksanakan secara terukur, profesional, dan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian serta penghormatan terhadap kedaulatan negara sahabat. Indonesia memandang stabilitas dan keamanan kawasan sebagai tanggung jawab bersama negara-negara ASEAN. Karena itu, kesiapsiagaan TNI dalam konteks ini merupakan bagian dari kontribusi Indonesia untuk mendukung terciptanya situasi kawasan yang aman, kondusif, dan mendukung suksesnya agenda-agenda strategis ASEAN.
6: Kepala Biro Informasi Pertahanan Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan, Brigadir Jenderal TNI Rico Ricardo Sirait menegaskan, seluruh kegiatan dilaksanakan secara terukur, profesional, dan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian serta penghormatan terhadap kedaulatan negara sahabat. Dari Jakarta, Bobby Osa Pulite, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mendorong proyek-proyek strategis yang terhenti untuk segera direalisasikan, di antara proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik di Makassar, Sulawesi Selatan. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
1: Presiden udah marah-marah nih masalah CL, katanya nggak selesai-selesai, tapi itu emang...
8: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan komitmen pemerintah untuk menuntaskan hambatan-hambatan investasi melalui mekanisme sidang kanal the bottlenecking. Dalam sidang kanal the bottlenecking pekan ini, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyelesaikan hambatan proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PCL Pasar Sulawesi Selatan. Investor proyek tersebut dalam pengaduannya pada Satgas Percepatan Program Pemerintah mengatakan bahwa proyek itu tertunda sejak tahun 2022 karena pemerintahan baru Kota Makassar tidak memenuhi perjanjian kerjasama yang dibuat sebelumnya. Kerjasama terhambat akibat adanya perubahan payung hukum yang menimbulkan persoalan lahan. Dalam sidang yang mempertemukan antara investor dan pemerintah daerah Makassar serta kementerian terkait itu, persoalan pun teratasi dan Menteri Keuangan Purbaya minta agar proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik PCL di Makassar segera direalisasikan dengan menggunakan lahan yang telah dibeli oleh investor.
1: Presiden udah marah-marah nih masalah CL, katanya nggak selesai-selesai, tapi itu emang kebutuhan negara. Kita perlu daerah yang bersih. Ini bukan pemborosan, menginvestasi untuk membersihkan daerah supaya kita punya udara yang segar, kotanya cantik, dan lain-lain. Ini emang salah satu fokus dari Bapak Presiden, makanya saya berani ambil sama aja, kemudian juga uang dari kita juga sebagian, nanti DPP dari kita juga sebagian.
8: Sementara itu, Direktur Utama Perusahaan Listrik Negara Darmawan Prasojo yang mengikuti sidang tersebut juga menginginkan proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik di Makassar ini segera terrealisasi karena PLN lah yang akan membeli hasil listriknya.
9: Kami kontrak 25 tahun itu langsung dihitung total 150 miliar per tahun kalikan 25 tahun 3 triliun. Jadi tidak pusing-pusing juga begitu Bapak dengan perpres yang lama. Jadi kami terima kasih Bapak atas arahannya. Bagi kami yang penting jalan, Pak. Kami siap menjalankan arahan dari pemerintah untuk
8: sidang the bottlenecking merupakan bagian dari Satgas Percepatan Program Pemerintah untuk Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi. Sidang the bottlenecking bukan sekedar forum penyelesaian aduan, tetapi juga instrumen strategis yang mempertemukan pemerintah dan swasta untuk mengurai hambatan nyata di lapangan yang dihadapi dunia usaha. Hingga 5 Mei 2026, sebanyak 64 aduan telah berhasil diselesaikan melalui kanal the bottlenecking, baik melalui sidang aduan yang dipimpin Menteri Keuangan selaku Wakil Ketua Satgas maupun melalui rapat koordinasi tingkat eselon 1 dan 2. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan dari berbagai daerah di tanah air.
10: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Sebanyak 882 jemaah calon haji asal Lampung dan Jawa Barat diberangkatkan menuju Jeddah, Arab Saudi.

0: diterbangkan dari lokasi ini menuju Tanah Suci dengan rute Jeddah. Seluruh jemaah calon haji tiba menggunakan bis langsung memasuki Terminal 2F yang dipandu oleh para petugas haji maupun petugas kloter. Mereka berkumpul di jalur cepat atau fast track Makkah Road dan secara bergantian melakukan pendataan yang dilayani langsung oleh petugas imigrasi dari Arab Saudi sebelum mereka menaiki pesawat masing-masing. Dari jumlah tersebut terbagi sebanyak 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat dengan embarkasi Jakarta-Bekasi yang diterbangkan pada pukul 13.00 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5269. Disusul sebanyak 441 jemaah calon haji asal Provinsi Lampung yang tergabung dalam embarkasi Jakarta Pondok Gede diberangkatkan pada pukul 14.30 waktu Indonesia Barat siang tadi dengan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5269. Salah satu jemaah petugas kloter, yaitu Muafik, mengatakan bila seluruh koper jemaah telah seluruhnya terdistribusi dengan baik. Dan hari ini ada dua penerbangan haji, satu asal Jawa Barat dan satu lainnya berasal dari Lampung.
1: Ayan. Ya, Ayan.
0: Baik, diketahui jumlah jemaah haji yang telah diberangkatkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Soekarno-Hatta sebanyak 19.887 jiwa tergabung dalam 47 kelompok yang berasal dari embarkasi Banten, embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan embarkasi Jakarta Bekasi. Untuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta sendiri, berjadwal menerbangkan total jemaah calon haji sebanyak 84 kloter dengan jumlah jemaah haji 35.285 jiwa. Penerbangannya menggunakan dua maskapai, yaitu Garuda Indonesia dan juga Saudi Airlines, secara bertahap mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 mendatang. Demikian langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darah NRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Memasuki gelombang kedua di embarkasi Solo, jemaah calon haji kini mulai menikmati layanan fast track atau Makkah Road yang bebas antre imigrasi saat tiba di Tanah Suci. Berikut laporan Dania Rahma dari Surakarta. Dania.
2: Baik, pendengar, operasional haji di embarkasi Solo kini resmi memasuki gelombang kedua, di mana para jemaah mulai mengenakan kain ihram sejak dari asrama guna mempercepat proses ibadah setibanya di Jeddah. Kepada RRI, Ketua PPIH Embarkasi Solo, Fitrianto mengatakan, keunggulan gelombang dua ini adalah adanya layanan fast track atau Makkah Road, sehingga jemaah tidak perlu lagi menjalani pemeriksaan imigrasi saat mendarat di Arab Saudi. Fitrianto menyebut, kelancaran ini sangat membantu jemaah, terutama bagi para lansia yang menggunakan kursi roda, yang mana mereka tetap mendapatkan prioritas dalam setiap tahapan layanannya. Dan hingga sore tadi, tepatnya pukul 16 waktu Indonesia Barat, asrama haji sudah menerima total 3 kloter baru, yakni kloter 54, 55, dan 56 asal Karesidenan Surakarta, yang dari proses administrasi melalui sistem one-stop service yang mencakup tes kesehatan hingga pembagian living cost. Sementara 3 kloter lainnya, yakni kloter 52, 53, sudah diberangkatkan ke Tanah Suci pada pukul 9.20 dan 18.50 waktu Indonesia Barat. Kloter 54 dijadwalkan terbang menuju Tanah Suci pada pukul 01.45 waktu Indonesia Barat dini hari nanti. Tercatat secara kumulatif sebanyak 19.061 jemaah dari 53 kloter telah masuk embarkasi dengan 17.927 jemaah diantaranya sudah sukses diterbangkan menuju Tanah Suci.
3: Jemaah yang sudah masuk di asrama haji saat ini ada 53 kloter dan yang sudah terbang 50 kloter. Alhamdulillah berjalan dengan lancar dan ini sudah memasuki gelombang yang kedua di mana jemaah berangkat dari embarkasi sudah langsung memakai ihram. Sehingga nanti begitu turun dari pesawat ataupun di dalam pesawat mereka sudah langsung berniat untuk melaksanakan umroh wajib.
2: Ya, dan pendengar, ada pun Petri yang menambahkan, bagi 3 jemaah asal Tegal, Pekalongan, dan Brebes yang wafat di Madinah, pemerintah menjamin hak mereka untuk dibadalkan hajinya, serta pemberian asuransi senilai biaya perjalanan ibadah haji atau BPIH, senilai 56 juta rupiah tanpa perlu diurus oleh ahli waris. dari Asrama Haji Dungu dan Boyolali dan Ya Rahma Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Jamaah Haji Indonesia mengaku bahagia dalam menjalankan ibadah umroh yang dibimbing dan dilayani dengan baik oleh petugas Haji Indonesia. Berikut laporan Syariful Alam. Alam, laporan Anda.
4: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan bahwasanya Jamaah Haji Indonesia terkedatangan ke kota Mekah, di mana di sini untuk gelombang kedua telah tiba dua hari lalu. Yang pertama adalah perdana adalah SOC atau Kloter 44 dari Solo dan terus berdatang hingga hari ini ke Mekah Al-Mukarram. Dan setelah mereka tiba, para jemaah haji itu maka akan istirahat sebentar sekitar 5 hingga 10 jam untuk istirahat guna mempersiapkan diri pada momen ritual umroh wajib. Dan di sini salah satu yang haji, Fatima, yang merupakan akademisi, mengatakan bahwasanya dia sangat bersyukur ikut dibantu oleh petugas PPIH Arab Saudi ketika misalnya melakukan ibadah umroh. Dan dia juga melihat bahwasanya banyak lansia termasuk para disabilitas yang ikut didorong oleh para petugas PPIH Arab Saudi. Intinya mereka sangat bersyukur ada petugas PPIH yang secara ikhlas dan rela membantu para lansia dan disabilitas dan disabilitas dalam dalam ritual umroh ini. Dan dapat kami sampaikan juga kepada pendengar bahwasanya cuaca di Arab Saudi memang cukup berbeda dengan Indonesia. Karena itu setiap jemaah haji Indonesia diharuskan untuk minum air setiap 1 jam itu 200 ml dan juga memakai APD atau alat pelindung payung dan juga membawa hal-hal yang penting ketika misalnya melakukan ibadah umroh. Dan pendengar, berikut keterangan dari Fatimah, salah satu jemaah haji Indonesia yang memuji peran dari petugas haji.
5: Siapa ibadah haji di puncak ibadah haji tahun ini, saya pribadi merasakan pelayanan dari petugas haji Indonesia yang ada di Masjidil Haram secara khusus termasuk di Masjid Nabawi kemarin itu luar biasa. Kami sangat bersyukur dengan banyaknya petugas yang diturunkan di lapangan karena pengalaman kami kemarin beberapa kali mendampingi jamaah umrah itu kita menemukan petugas yang ketika melihat ada jamaah yang kelelahan mereka langsung sigap datang membantu dan tidak tanggung-tanggung mereka sampai mendorong kereta pun mereka siap. Dan kami ucapkan terima kasih kepada pemerintah Indonesia yang memberikan fasilitas yang luar biasa termasuk pelayanan jemaah di kota Suci Makkah dan Madinah Al-Munawwar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Pendengar, dapat kami informasikan juga bahwasanya para jemaah haji Indonesia saat ini lebih dari 120 kloter yang telah tiba di Mekah Al-Mukarram. Dan kami ingatkan kepada para jemaah haji Indonesia untuk selalu menjaga kesehatan pada tubuhnya agar kondisi dalam kondisi prima dan tidak terlalu memaksakan diri ketika misalnya ingin melakukan ibadah di Masjidil Haram. Dan bagi para orang tua atau lansia sebaiknya menghindari langsung paparan dengan terik matahari dengan cara misalnya datang ke Masjidil Haram pada waktu malam hari dan tidak terlalu lama ketika misalnya berada di Masjidil Haram dan segera pulang ke hotelnya masing-masing. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Informasi dari luar negeri, Amerika Serikat dan Iran kemungkinan akan melanjutkan pembicaraan pada pekan depan di Islamabad. Informasi tersebut kami kutip dari The Wall Street Journal. Menurut laporan tersebut, kedua pihak sedang bekerja sama dengan mediator untuk penyusun nota kesepahaman berisi 14 poin utama. Dari dunia olahraga, PSS Sleman akan menjamu Garuda Yaksa pada final championship musim 2025-2026 untuk memperebutkan peringkat pertama di Stadion Maguwarjo Sleman Yogyakarta. Berikut laporan Niar Abdul Litiloli. Niar.
1: Baik, terima kasih dan berdengar saat ini kami gol dibukukan atau dicetak oleh pemain Alvin Faiz dan bisa dikatakan kondisi di Maguwarjo sendiri cukup padat ya, karena memang baik PSS Sleman maupun Garuda Yaksa tentu sudah dipastikan bahwa mereka akan lolos ataupun masuk menembus Liga 1 ataupun Super League atau Liga Utama karena posisi mereka sudah sebagai juara di masing-masing grup. Ada di mana Garuda Yaksa merupakan peringkat pertama di grup 1 championship dengan catatan 27 kali bermain dengan 52 poin, sementara PSS Sleman sendiri menduduki peringkat pertama dari grup 2 championship dengan mengoleksi 56 poin dari 27 kali pertandingan. Dan sejak kami tiba pada sekitar pukul 17.50 waktu Indonesia Barat tadi, memang kondisi di sekitaran stadion sampai dengan memasuki dalam stadion cukup padat. Kurang lebih bisa kami sampaikan dari informasi yang kami dapatkan, sekitar 16.000, lebih dari 16.000 tiket telah terjual habis oleh panitia pelaksana di Stadion Maguwarjo, di mana tepatnya ada 16.016 tiket yang terjual. Dan dan ke informasinya memang tiket terjualnya cukup cepat, karena terjual atau sold out selama 30 menit saja sejak dibuka pada Kamis malam pukul 9 Indonesia Barat pada Kamis kemarin. Dari pukul 19 hingga 19.30 itu tiket sebanyak 16.000 ada sebenarnya itu terjual habis. Dan saat ini kondisi memang cukup padat di seluruh stadion dan diisi tentunya oleh supporter dari rumah atau supporter PSS Sleman. Dan bisa dikatakan supporter PSS Sleman ini terlihat cukup cerdas, mereka tetap merayakan dengan kembang api tapi tidak dinyalakan di dalam stadion karena tentu itu melanggar peraturan. Maka supporter yang tidak mendapatkan tiket itu merayakan ataupun bersuka cita dengan penampilan partai final ini dengan membakar kembang api di luar lingkungan stadion, dan tentu itu diperbolehkan. Dan saat ini pertandingan sudah memasuki menit ke-28, kondisi masih unggul sementara untuk Garuda Yaksa dengan posisi ataupun skor sementara 1-0 untuk keunggulan Garuda Yaksa. Para pendengar yang dapat kami sampaikan dari Stadion Maguwarjo Sleman Yogyakarta, Niar Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada malam hari ini. Tetaplah bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprogram3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Anda yang berada di Liwa, Lampung Barat bisa mendengarkan siaran kami di 99,4 MHz pada cermin pesawaran 93,8 MHz Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk Anda pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali ya malam hari ini, malam mingguan nih, kami bisa kembali menemani Anda di 90,9 FM Radio Republik Indonesia Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Rangkaian lagu-lagu, rangkaian informasi sudah kami persiapkan nih untuk menemani Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti pendengar. Dan kami juga hadirkan informasi lalu lintas malam hari ini, terlihat ya dari Tugu Adipura kendaraan yang melintas ini cukup ramai, dan juga arus lalu lintasnya juga agak sedikit macet nih dari menuju ke arah Mall Kartini ya. Tapi tidak terlalu macet sih, jadi masih terbilang cukup aman gitu kan ya. Tapi memang arus kendaraan yang melintas dari Tugu Adipura saat ini cukup ramai pendengar. Dan ini kita lihat dari CCTV Polresta Bandar Lampung. Dan selanjutnya kita menuju ke Simpang Moro Antasari nih pendengar. Ini CCTV-nya agak berkabut ya, mungkin karena malam hari ini juga

ya. Dan untuk Anda saat ini mungkin sedang dalam perjalanan, tentunya tetap berhati-hati dalam membawa kendaraan Anda. Dan sebelum informasi kami hadirkan, kita akan dengarkan dulu rangkaian lagu-lagu yang sudah kami persiapkan untuk menemani Anda.

0: kalau bawa motor yang bener dong, jangan nyerempet dagangan saya. Lagian jalan tuh di aspal, jangan di trotoar.
1: Ya ilah, ini mbaknya juga ngapain jualan di sini? Ini bukan tempat jualan, mbak. Salah sendiri, lagian siapa yang mau beli gorengan di trotoar?
0: Jangan asal ngomong ya, mas. Banyak yang mau beli nih. Masih juga ngapa naik ke trotoar, nggak pakai helm lagi.
2: Nggak bener nih. Trotoar bukan untuk kendaraan ataupun pedagang, tapi untuk pejalan kaki. Gunakan trotoar sesuai fungsinya.

0: Tuan Perdua, kamu baru aja dengerin lagu dari Your Hotel in My Bedroom di album mereka yang rilis tahun lalu, Kind of Joy. Nah, sekarang langsung aja kita bahas album ini, masih di Music Live Chat spesial Belajar Sumba barengan sama Your Hotel in My Bedroom. Iya, kompak sekali emang ya, band ini. Kompak sekali, kelihatan. Kapan terakhir kali ketemu?
1: Terakhir chat di grupnya kayak minggu lalu nih.
0: Terakhir chat minggu lalu.
1: Tadi sih OTW itu.
2: Enggak, tadi setelah gue scroll chat kita, gue scroll dikit udah 27
1: Maret 2025.
0: Udah setahun lebih, udah setahun lebih jujur.
2: Baru scroll sedikit dong.
1: Itu juga dari terakhir manggung.
0: Pulang manggung itu juga kan. Iya. Gue udah sampai rumah ngepap. Sampai sekarang enggak pernah chatan lagi. Tapi ceritain dong proses lagu, di balik lagu yang barusan kita putar nih, Amor dari Your Hotel in My Bedroom. Berapa lama prosesnya yang dilaluinnya? Dari Padika boleh mungkin.
2: Jadi kalau kita tuh sebenarnya kalau untuk apa produksi tuh kita pasti jauh-jauh hari. Jadi kayak apa? Udah nyiapin album setahun sebelum tanggal rilis gitu-gitu.
0: Oke. Okay.
2: Nah, jadi kayaknya waktu itu ngerjain album kedua tuh setelah album satu rilis tuh langsung ngerjain ya, nabung.
3: Iya.
2: Nabung sedikit demi sedikit gitu. Ngerja
1: sebulan satu gitu-gitu.
2: Iya, sebulan satu ya gitu. Dari ya panjang dan gue lupa. Kita ngapain aja di album itu. Pokoknya udah jadi aja beres. Gue lupa, lu masih ada.
3: Seingat gue itu di album pertama itu udah ada beberapa lagu di album kedua.
2: Oh iya.
3: Cuman yang dirilis yang ini aja dulu deh kayak gitu kayaknya.
2: Oh iya.
3: Kita juga lupa masalahnya.
2: Iya, tabungan kita udah banyak. Waktu bahkan sebelum rilis album satu aja kita udah punya 24 lagu waktu itu.
0: Iya. 24 lagu.
2: Iya.
1: Tapi kalau dikeluarin sekaligus kayak nyampah banget
2: ya,
1: gitu.
2: Jadi nyampah, jadi
0: dikurasi lah ya.
2: Dikurasi gitu.
0: Tapi kan akhirnya kan album ini kan udah dirilis di Februari 2025. Berarti udah 1 tahun lebih nih si album ini.
2: Iya.
0: Gimana perasaannya ngedenger lagu ini lagi hari ini? Olin boleh mungkin.
1: Kalau perasaannya sebenarnya jujur karena kita udah jarang manggung nih dan gue nguliknya kalau mau manggung doang. Apalagi kalau suka salah-salah chord tuh dimarahin sama Bang Amin kan. Jadi ya kalau denger ya gue belajar lagi, ngapalin lagi dan ya gitu sih. Gimana ya jelasinnya?
3: Ya gue juga udah lama lu gak denger lagu.
2: Tadi pas pertama kali intro aja kita nanya itu lagu
1: iya.
2: Siapa? Ini lagu apa ya?
1: Sampai lupa intronya.
2: Sampai lupa.
3: Iya gue tadi nyanyi di jalan aja kesel sendiri karena lupa lirik.
0: Kesel sendiri gue. Tapi emang salah satu penyakitnya musisi-musisi yang punya banyak band dan banyak lagu itu kayaknya kayak gitu ya?
2: Iya sih kayaknya.
0: Lupa lagu sendiri.
2: Lagu itu kita nomorin. Lagu nomor berapa ini di setlist?
0: Udah bukan judul ya?
2: Udah bukan judul.
0: Nomor, iya. Tapi kalau dibanding sama rilisan album kalian sebelumnya nih, yang paling berubah sama album kalian yang 2025 alias Kind of Joy ini, apa nih yang berubah? Mas Amin.
3: Apa ya? Lebih kayaknya
2: kompleks kalau gue. Kita pernah bahas ini kompleks, lebih agak ribet sedikit.
3: Lebih musisi lah. Lebih musisi lah gitu. Karena yang di kalau di album awal itu benar-benar apa ya? Bahasanya kayak
1: raw.
3: Plug and play jreng.
1: Iya, raw banget.
3: Gitu. Raw aja gitu. Cuman kalau yang ini udah dipikirin moodnya
0: seperti apa gitu.
3: Udah dipikirin semua. Cuman tapi enggak terlalu apa, nggak terlalu spesifik lah, setidaknya berubah sedikit.
2: Kayak chordnya agak sedikit lebih banyak.
1: Iya, di album pertama tuh kayak cuma 3 chord,
2: 4 chord.
3: Iya, karena Baginda ini
2: Baginda
1: kita ini kan gitaris ya.
2: Baginda Ratu yang cuma bisa main dari C sama E ini.
3: Gagok deh ini.
1: Gitar kita Gibson Paul.
3: Selesmaul. Makanya di album kedua dicoba lebih kompleks sedikit lah, biar nggak monoton.
0: Tapi kalau dari Padika yang paling teknikal di sini, segi musiknya, dari aransemen itu berubah-berubah juga.
2: Berubah nggak banyak ya? Nggak banyak. Ya persis yang gue bilang tadi, chordnya jadi sedikit lebih banyak. Terus melodinya juga. Melodi nggak berubah ya, melodi tetap simpel, melodi kita tetap simpel, mungkin ada aja, kan? Iya nggak repetitif, ada kayak kita singkup-singkupnya berhenti habis itu mulai lagi gitu-gitu. Paling cuma nambahin itu aja,
0: mood yang berarti emang lebih mood, di konsep ya.
2: Iya,
0: mainin itu. Mood oke. Tapi ke di album ini ada satu lagu yang menjadi perhatian gua, judulnya Hanya Dia. Itu di album ini kan satu-satunya lagu yang pakai liriknya bahasa Indonesia. Kenapa? Ya,
3: benul. Sebenarnya itu lagu gua di tahun 2017 sebenarnya. Terus Baginda ini,
0: Baginda
3: lagi, Ratu,
0: Baginda
3: ini,
0: lagi-lagi
3: Baginda Ratu. Bawain si Bang ke Yim.
1: Benar.
3: Okay. Ya, ya udah ya, kita masukin aja gitu.
2: Yeah. Fun fact gue sebenarnya itu agak menentang karena jauh bener. Yeah. dari Yim itu jauh banget.
3: Musiknya sebenernya beda, dia Indonesia sendiri.
2: Nah, gitu. Cara menulisnya juga beda.
3: Beda. Ya kan waktu itu kita masih anak-anak.
1: Udi Mugi.
0: Udi Mugi. Iya.
2: Dan kita jadi kita buat se-Yim mungkin dan akhirnya dirilis.
3: Iya.
0: Oke, jadi emang lewat proses lagi ya, disesuaiin lagi sama karakter musiknya Yim gitu. Iya. Tapi kalau judul Kind of Joe sendiri kan emang menarik dan terdengar fun kalau di gua sendiri sebagai orang awam gitu. Tapi ada rasa-rasa ambigu juga kalau buat kalian masing-masing nih. Apa sih sebenarnya arti dari album ini?
3: Apa ya?
0: Atau emang ada pesan yang pengen kalian sampaikan di album ini gitu?
3: Ngomong lo lupa.
2: Apa? Udah 2 tahun lalu.
0: Makanya kalau kata gue komunikasi di grup chat.
3: Mencoba lebih bahagia aja kali.
0: Oke. Okay.
3: Iya. Oh, iya. Ya kan. Apalagi kan musiknya kayak theme songnya anak-anak remaja ya. Baru lulus SMA, baru lulus kuliah.
0: Iya.
3: Ngerasa yang baru lulus SMA ngerasa susah-susahnya kuliah. Yang anak kuliah ngerasa susah-susahnya nyari kerja. Entah hidup entah cinta gitu ya, apapun dibuat bahagia aja dah.
0: Keren.
1: Sedap.
3: Itu dia kan dah.
0: Zulian
1: Amin.
0: Zulian Amin, message-nya di note ya hari ini Zulian Amin. Tapi di proses bikin album ini siapa yang paling sering bikin salah?
2: Bikin
1: Wah,
2: salah.
1: Jangan ditanya ya.
2: Bikin salah.
1: Gimana nih maksudnya?
2: Kalau jelas enggak.
0: Kalau Olin kayaknya enggak dihitung.
2: Kalau gue enggak pernah bikin salah karena emang yang ngisi gitarnya dia.
3: Ini fakta yang sesungguhnya. Semua album Your Hotel 5 Bedroom dari awal sampai sekarang, mereka tidak terlibat dalam proses rekaman.
0: Wah.
2: Berarti proses rekaman instrumen.
3: Instrumen. Cuma Olin ngisi take vokal udah.
2: Gue terlibat dalam proses.
3: Iya.
2: Ini yang ngerekam. Gue operator recordingnya.
1: Udah aman? Oke, lanjut. Udah aman? Lanjut.
2: Ah, kayaknya kurang nih.
0: lagi min gitu.
3: Ya gitu aja.
0: Tapi Olin agak susah enggak di direct vokal gitu?
1: Nah, gimana tuh? Kan kebetulan gue alumni Idola Cilik 2010.
0: Boleh.
2: Di direct kayaknya enggak ya, karena emang lagunya tuh kayak lagunya udah matang lama dan udah dipelajarin lama, rekamannya apa, jadi lebih terasa lebih lancar aja.
3: Iya kan? Kalau untuk All In Tech itu yang seingat gue ya, dia ini ngeteknya itu jamming session. Jadi direct awal kayak gini, gimana pun nadanya, gimana pun dia improve, ya itulah
0: hasilnya.
3: Jadi sebenarnya dia, gue cuma ngirim raw di dari VN gitu, yang mana gue masih fals, gue kasih ke dia sampai nyanyi. Ya walaupun agak beda, ya udah deh.
2: Ya udah, jadi dah gitu.
0: Yang penting jadi gitu.
3: Yang penting jadi.
0: Kalau lu sendiri Lin, lu sebenarnya pengennya tuh di direct yang beneran mateng gitu, kayak lu harus kayak gini Lin nyanyinya, atau ya udah terserah lu gitu.
2: Apa di direct Kamga, Barsena gitu.
1: Kayaknya enggak pernah ada kayak gitu-gitu sih.
0: Enggak pernah.
1: Mereka membebaskan gua aja
0: untuk berkarya ya.
1: Selagi itu enggak gitu. Fals dan enggak, suara gue enggak bergetar. Itu sih penyakitnya itu sih biasanya.
0: Suara lo bergetar.
1: Geter Cil, ulang Cil.
3: Geter nih dapat duit 2M. Geter
0: kawan. Tapi lo kalau lagi dimarah-marahin gara-gara suara lo gitu, lo kesel enggak sih?
1: Ketawa aja kita mah.
3: Kita mah ketawain aja.
0: Walaupun kesel-kesel juga kan kuncinya adalah saling memaafkan.
1: Bener. Karena kita cukup sering banget ngomel-ngomel dan gue yang paling sering diomelin. Karena gue paling sering buat salah. Bahkan lagi di panggung pun gue juga diomelin sama Bang Amin ya.
2: Kita omelinnya di on mic gitu.
1: Iya.
2: Gue salah.
0: Dewasa
2: kita.
1: Cuman ya ketawa aja.
3: Itulah kejujuran dari
0: sebuah band.
3: Iya, mau marah, marah di mic, ya udah.
1: Kadang dimarahin Bang Amin, gue ngadunya ke Pak Dika.
3: Nanti Dika, tadi Olin cerita lu.
1: Cepu.
0: Aduh. Jadi emang Pak Dika ini adalah penampungan dari band ini sendiri.
2: Iya. Gue penengah.
0: Iyalah. Kalau emang gak ada penengahnya kan bubar juga.

0: Masih barengan sama Iqbal Farezi dan pastinya kita masih ngobrol-ngobrol sama Your Hotel in My Bedroom. Waduh, ini gue langsung mau sat-sat-sat-sat aja, Lin. Kan setelah album Kind of Joy ini, kalian bertiga udah punya rencana belum? Kedepannya akan ada apa gitu? Rilis album lagi, single, atau ngurusin apa?
1: Nah, gak tahu sih.
0: Belum ada ya?
1: Belum ada. Jujur tadi kita ngobrol-ngobrol di depan, lo tanya, kita juga bingung jawabnya.
2: Baru ini ketemu soalnya.
1: Baru ini ketemu lagi.
3: Aduh. Karena kayaknya masih fokus masing-masing ya.
1: Iya, masih fokus masing-masing. Tapi kayaknya album, album lagi enggak ya?
3: Insya Allah lah ya.
0: Sedang dipersiapkan lah ya. Dalam waktu-waktu dekat ini ada jadwal manggung?
1: Belum. Belum ada. Tapi tadi di sini tadi 10 menit yang lalu kita kayaknya tur deh.
2: Baru ngobrolnya sekarang
1: misalnya. Baru ngobrolnya tadi. Enggak. Ya masih dipikirkan.
0: Jadwal manggung belum ada. Jadwal kondangan udah ada 3 minggu. Nah, aduh.
1: 2 gua sehari.
2: Amplop lagi lah.
0: Boleh. Tapi ini mungkin pertanyaannya agak serius ya. Harapan terbesar kalian nih yang kalian kejar untuk perjalanan musik kalian ini kira-kira apa sih? Yang pengen gua tahu nih. Ini jawabnya harus serius.
1: Perjalanan musik personal nih,
0: perjalanan bandnya yang kalian harapkan
1: yang, di band ini. Yang pasti ya pengen ke panggung yang lebih besar lagi, yang pasti ya ngebawain lagu di depan 10.000 orang. Oke, okay sih.
2: Aduh.
0: Ya kebayang sih udah.
2: GBK ya,
1: GBK boleh, GBK.
0: Kalau Olin gimana?
2: Duh, gua kalau mimpi terlalu kecil gue kalau mimpi buat gimana. Cuman ya kemarin kita sempat manggung di panggung yang menurut kita itu panggung terbesar kita ya. Ya nggak sih, nggak usah calek-calek tolong. Katanya serius soalnya. Yeah. Itu kemarin tuh sempat panggung terbesar kita ya. Gue juga punya mimpi yang sama sih sebenarnya kayak Pak Dika, pengen manggung di panggung yang besar gitu. Pengen soalnya manggung. Kemarin pernah lihat Bang Amin manggung di panggung yang besar tuh kayak, wah, harusnya lu nyanyi sama gue bang.
1: Beda band tapi ternyata. Lu ternyata berharap harusnya Lunatic ada gue tuh.
2: Asik.
0: Ternyata beda band. Tapi kalau dari Amin.
3: Kalau gue. Kalau gue dari dulu bermusik gak muluk-muluk ya. Pengen kalau bisa tetap bareng aja.
0: Tetap bareng.
3: Iya gak apa-apa. Mau dia terkenal mau enggak, sukses atau enggak, yang penting tetap bareng aja. Tetap berteman dari kayak awal kenal.
2: Cakep.
0: Kata kita.
1: satu
0: kata dong, kenapa pendengar kalian harus mendengarkan lagu-lagu dari kalian?
3: Gaul.
2: Gaul. Centil. Centil.
1: Oke. Okay. Punchline itu. Oke. Okay. Karena kita oke okay, gitu.
0: Karena kalian oke.
1: Okay. Oke okay banget
0: gitu. Centil, gaul dan oke.
2: Okay. Lagu-lagunya banyak yang bilang kita lagunya Pang centil
1: gitu.
0: Keren. Ya itu deh teman berdua, obrolan kita bareng sama Your Hotel in My Bedroom di Music Live Chat Special Balaju Sumba. Hari ini lagu-lagu mereka juga udah bisa teman berdua dengarkan di berbagai digital streaming platform dan pastinya juga ada di Pro 2 RRI Bandar Lampung. Terima kasih untuk teman-teman Pro 2 Balaju Sumba Network yang bergabung malam ini di RRI Bengkulu, di RRI Jambi, Sungai Liat dan juga Palembang. Jadi waktunya gue pamit dari pendengaran kalian. Terakhir dari gue, Let's Divide, Share and Express Your Willingness Only with Pro 2 RRI Bandar Lampung. Teman terbaik kamu.
4: Thank you for listening to Music Live Chat Special Weekend. Disiarkan dari Pro 2 FM Network Balaju Sumba, Bengkulu, Bandar Lampung, Jambi, Palembang, Sungai Liat. See ya.

0: Pasti kamu gak asing lagi kan sama motif pucuk rebung? Motif yang selalu ada di setiap lokasi di Lampung ini merupakan motif khas pada kain tapis Lampung. Motif pucuk rebung memiliki makna hubungan keseimbangan manusia terhadap tiga hal, yaitu Tuhan, alam, dan sesama manusia. Konsep keseimbangan terhadap tiga hal tersebut kemudian direfleksikan dalam kehidupan, yang merupakan manusia beragama, manusia sosial, dan manusia yang senang melakukan perjalanan atau menjelajah ke alam.
1: 92,5 FM Pro 2 RRI Pro 2 RRI, Bandung, Lampung.

0: Yang, jadi pesan kopi gak?
1: Jadi dong, sekalian ya sama pesan keknya juga. Eh Yang, kopinya yang ekstra gula ya, tambah juga susunya full.
0: Tadi kan kamu udah beli soda, yakin mau pesan yang manis-manis lagi? Nanti diabetes loh, kamu kan udah manis.
1: Ayang, kalau mau diulang 1000 kali juga aku tetap mau sama kamu.
0: Ya, kalau masih hidup sih Yang.
2: Kamu, RRI Bandar Lampung.
3: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

0: Makasih. Depan belok kanan ya. Gua mau mampir bentar.
1: Dik, lu punya korek gak sih? Mau sebat dulu lah, bentar. Biar anak nih nyetirnya.
0: Lu tuh gak boleh gitu lah, Rasi. Ini di mobil. Di mobil tuh lu tuh kalau nyetir harus fokus. Ini lu malah mau ngerokok. Membahayakan tau. Jangan ngerugin orang lain dan
2: jangan
0: diri sendiri.
2: Orang lain dan diri sendiri.
3: RRI Bandar Lampung. 2 RRI Bandar Lampung.

0: tentang bola, Rudu RR di Bandar Lampung, teman bola kamu. Good morning Canada time.
1: Teman bola kamu.
2: Dengarkan informasi seru tentang bola di Pro 2 RR di Bandar Lampung.

0: Kalau kita mendengar kata beringin, yang terlintas seringkali hal-hal yang berbau mistis. Padahal, jika ditelusuri lebih jauh, beringin memiliki sejarah dan makna yang sangat dalam. Secara asal-usul, beringin dikenal sebagai pohon yang telah lama tumbuh di wilayah tropis, masuk di Indonesia, dan sering ditemukan di ruang-ruang penting seperti alun-alun atau pusat desa. Sejak zaman kerajaan di Tanah Jawa, beringin sudah ditanam di tempat-tempat strategis, bukan tanpa alasan, tetapi sebagai simbol kehidupan dan perlindungan. Dalam kebudayaan Jawa, beringin dianggap sebagai lambang pengayoman, artinya menjadi tempat berteduh, tempat perlindungan, dan simbol ketenangan bagi masyarakat. Salah satu contoh yang paling dikenal ada di Alun-Alun Kidul, Yogyakarta. Di sana berdiri dua pohon beringin kembar yang ikonik. Masyarakat mengenalnya dengan berbagai cerita dan tradisi. Salah satunya adalah berjalan lurus di antara dua beringin dengan mata tertutup, yang dipercaya sebagai simbol ketulusan hati dan harapan. Terlepas dari mitos yang berkembang, keberadaan beringin di sana tetap menjadi simbol yang kuat tentang keseimbangan, keteguhan, dan hubungan antara manusia dengan alam.
1: Di Tanah Jawa, kepemimpinan sejati diibaratkan seperti pohon beringin yang rindang. Akarnya menghujam bumi, batangnya kokoh menanggung beban, dan daunnya menaungi siapa saja tanpa pilih kasih.
0: Selain makna budaya, secara ilmiah beringin juga memiliki peran besar bagi lingkungan. Akar-akarnya yang kuat mampu menyerap dan menyimpan air sehingga membantu menjaga kestabilan tanah dan mencegah banjir. Dengan kata lain, beringin bukan hanya hidup dalam cerita dan simbol, tapi juga nyata memberikan manfaat bagi kehidupan sehari-hari. Jadi, di balik kesan mistis yang sering melekat, beringin sejatinya adalah simbol kehidupan, perlindungan, dan keseimbangan. Menjaga beringin berarti menjaga warisan budaya, sekaligus menjaga lingkungan kita.

besar buat olahraga sepak bola di dunia. Ternyata FIFA World Cup pertama kali digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Turnamen sepak bola ini diadakan setiap 4 tahun sekali dan selalu dinanti jutaan bahkan miliaran penonton dari seluruh dunia. Di ajang ini, tim-tim nasional dari berbagai negara bersaing untuk jadi yang terbaik. Enggak cuma soal menang atau kalah, tapi juga soal gengsi, kebanggaan negara, dan momen-momen dramatis yang sering bikin penonton ikut tegang.

0: RRI Bandar Lampung.
1: 2 RRI.

0: Ya elah, makin nanya. Bentar-bentar, ntar mau masuk nih.
1: Ada beberapa hal yang bisa mengakibatkan banjir, seperti curah hujan yang terlalu tinggi, lingkungan yang rusak, juga tumpukan sampah yang menghambat irigasi. Jadi buat kamu, mulai jaga lingkungan agar tidak fatal di kemudian hari.
0: Nah, udah paham kan sekarang? Weh, lo orang ngapain?

0: Oke, 9.5 Pro 2 Arif Bandar Lampung, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Iya, di sini Orvin udah nemenin kamu ya dari jam 8 tadi. Dan sekarang udah saatnya bagi Orvin untuk pamit dari pengeran kamu, teman Pro 2. Terakhir dari Orvin, let's live share and express your willingness only with Pro 2 Arif Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Dengarkan informasi seru semua tentang bola di Pro 2 RRI Bandar Lampung. Teman bola kamu, sekali di udara, tetap di udara. And now, bye teman Pro 2. See you next week with Orvin Maradatua.
1: Yang, jadi pesan kopi gak?
2: Jadi dong, sekalian ya sama pesan keknya juga. Yang, kopinya yang ekstra gula ya. Tambah juga susunya full.
3: Tadi kan kamu udah beli soda. Yakin mau pesan yang manis-manis lagi? Nanti diabetes loh, kamu kan udah manis.
2: Ayang, kalau mau diulang 1000 kali juga aku tetap mau sama kamu.
3: Ya, kalau masih hidup.

0: lisan. Itu namanya pisaan. Pisaan sendiri adalah salah satu sastra lisan Lampung yang berkembang di daerah Bunga Mayang Sungkai. Biasanya disampaikan dengan dinyanyikan, seperti pada saat melepas keberangkatan seorang gadis menuju rumah suaminya dalam upacara adat Lampung. Pisaan juga digunakan pada acara muda-mudi atau cangget dan pada saat acara pemberian nama atau gelar adat yang biasa disebut Begawi Cakak Suntan. Namun, pisaan juga bisa berfungsi sebagai media menyampaikan nasihat dan juga mengungkapkan cinta. Salah satu yang unik adalah kata kita pun selalu mengawali pisaan yang akan disampaikan.
1: Jangan

Seiring berkembangnya teknologi dan kurangnya minat masyarakat, pisaan kini mulai ditinggalkan. 92,5 FM, Radio RRI, Bandar Lampung.

0: yang mana ya?
1: Lagi lihat apa sih, Dek?
0: Ini, Kak. Gue bingung deh mau beli outfit yang mana.
1: Lah, kenapa yang dilihat produk luar semua sih?
0: Coba deh lo lihat produk lokal.
1: Nggak kalah bagus kok.
0: Nggak mau ah produk lokal. Buluk, ketinggalan zaman. Gue kan pengennya yang glamour dan branded.
1: Hih, banyak kali produk lokal yang mewah dan nggak kalah sama produk luar. Makanya beli produk Indonesia. Kalau bukan kita, siapa lagi coba deh?

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, bolcast, di balik bola, di bol

0: ya 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM di Bandung.

0: Iya, bisa ke Lampung.
1: Tadi tuh ya, gue sempet nyari di TikTok. Kalau ke Lampung katanya wajib banget nyobain sambal rampainya.
0: Apaan itu sambal rampai?
2: Rampai yang dikenal sebagai tomat rampai, tomat ranti, atau current tomato adalah tanaman semusim yang berasal dari dataran rendah Peru. Sekilas mirip tomat biasa, namun jika diperhatikan, bentuknya lebih mungil dan pesonanya lebih lembut. Buah kecil berwarna cerah ini kerap hadir sebagai pelengkap cita rasa dalam berbagai masakan khas Sumatera, seperti pindang, sambal, dan aneka olahan tradisional. Di Pulau Sumatera, khususnya di Lampung, rampai bahkan lebih digemari daripada tomat biasa. Meski sering disalahpahami sebagai tomat kecil, rampai memiliki ciri khas tersendiri. Ukurannya hanya sebesar kelereng, dengan batang ramping, bercabang banyak, dan diselimuti bulu halus lembut. Bunganya tumbuh dalam tandan-tandan kecil yang indah, seolah menegaskan bahwa keindahan tak harus mencolok. Soal rasa pun berbeda. Tomat biasa cenderung manis dengan sedikit asam, sedangkan rampai memiliki rasa asam yang segar, membangkitkan selera, dan meninggalkan kesan alami yang khas. Rasanya belum resmi ke Lampung jika belum mencoba sambal rampai.
3: Teman terbaik kamu.

0: Final boarding call for World Cup 2026. Gate closing in 5 minutes.
1: Wrong way! Wrong way! My antlers, they don't fit anywhere! This is just like the jungle! Run!
2: Ini apaan? Kok lucu banget sih?
3: Oh, ini maskot sepak bola tahun 2026. Sini-sini, dengerin.
4: FIFA resmi meluncurkan 3 maskot untuk Piala Dunia FIFA 2026 yang mewakili 3 negara tuan rumah. Ada Maple dari Kanada, seekor rusa yang tangguh sebagai kiper, Zayu dari Meksiko, jaguar lincah sebagai striker penuh energi, dan Clutch dari Amerika Serikat, elang botak yang jadi gelandangan maestro. Ketiganya melambangkan persatuan, keberagaman, dan semangat sepak bola.

0: Jadi pesan kopi gak?
1: Jadi dong, sekalian ya sama pesan keknya juga. Eh yang, kopinya yang ekstra gula ya. Tambah juga susunya full.
2: Tadi kan kamu udah beli soda. Yakin mau pesan yang manis-manis lagi? Nanti diabetes loh, kamu kan udah manis.
1: Ah, ayang, kalau mau diulang 1000 kali juga aku tetap mau sama kamu.
2: Ya, kalau masih hidup sih, yang
3: FM, Radio RRI Bandar Lampung.

0: mana ya?
1: Lagi lihat apa sih, Dek?
0: Ini, Kak, gue bingung deh mau beli outfit yang mana.
1: Lah, kenapa yang dilihat produk luar semua sih?
0: Coba deh lo lihat produk lokal.
1: Gak kalah bagus kok.
0: Gak mau ah produk lokal. Buluk, ketinggalan zaman. Gue kan pengen yang glamour dan branded.
1: Hih, banyak kali produk lokal yang mewah dan gak kalah sama produk luar. Makanya beli produk Indonesia. Kalau bukan kita, siapa lagi coba deh.

0: bisa saja terjadi. Bahkan dalam sekejap rumah dan harta bisa lenyap. Apalagi jika kita tidak waspada. Cegah kebakaran dengan waspada. Ayo lindungi keselamatan bersama.
1: Kebakaran dengan waspada. Ayo lindungi.

After everything I've done, you were good to me.

0: Bentar, ada peringatan dini tentang gelombang tinggi nih. Lo jangan makan seblak terus, dengerin nih.
1: Ah, gak penting gelombang tinggi. Mending gue makan seblak ini, belum habis nih.
2: Jangan abaikan peringatan dini. Keselamatan Anda adalah yang utama. Jaga diri, jaga keluarga.
1: Waduh, gelombangnya beneran tinggi lagi. Mana gue kebanyakan makan seblak. Mules perut gue.
0: Makanya, dengerin gue.
3: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.
4: 92,5 FM.

0: Liga Belanda. Tendangan kembali dilepaskan.
1: Kenapa sih siaran bola itu harus ada komentatornya?
2: Iya, suara komentator bola sudah menemani sejak era 1920-an. Dimulai dari siaran radio hingga hadir di televisi pada 1939. Dari sosok awal seperti Henry Teddy Waklam yang membawa suasana stadion ke telinga pendengar. Hingga legenda seperti Martin Tyler yang dikenal luas lewat Premier League. Kini, siaran sepak bola resmi bisa kamu nikmati lewat Radio Republik Indonesia dan Televisi Republik Indonesia. Jadi, siapkan diri kamu untuk dukung kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026. Dan rasakan setiap momen serunya bersama.
3: Teman baik kamu.

0: nyerempet dagangan saya. Lagian jalan tuh di aspal, jangan di trotoar.
1: Ya ilah, ini mbaknya juga ngapain jualan di sini? Ini bukan tempat jualan, mbak. Salah sendiri, lagian siapa yang mau beli gorengan di trotoar?
0: Jangan asal ngomong ya, mas. Banyak yang mau beli nih. Masih juga ngapa naik ke trotoar, nggak pakai helm lagi.
2: Nggak bener nih. Trotoar bukan untuk kendaraan ataupun pedagang, tapi untuk pejalan kaki. Gunakan trotoar sesuai fungsinya.

0: Kalau kita mendengar kata beringin, yang terlintas seringkali hal-hal yang berbau mistis. Padahal, jika ditelusuri lebih jauh, beringin memiliki sejarah dan makna yang sangat dalam. Secara asal-usul, beringin dikenal sebagai pohon yang telah lama tumbuh di wilayah tropis, termasuk di Indonesia. Dan sering ditemukan di ruang-ruang penting seperti alun-alun atau pusat desa. Sejak zaman kerajaan di Tanah Jawa, beringin sudah ditanam di tempat-tempat strategis. Bukan tanpa alasan, tetapi sebagai simbol kehidupan dan perlindungan. Dalam kebudayaan Jawa, beringin dianggap sebagai lambang pengayoman. Artinya menjadi tempat berteduh, tempat perlindungan, dan simbol ketenangan bagi masyarakat. Salah satu contoh yang paling dikenal ada di Alun-Alun Kidul, Yogyakarta. Di sana berdiri dua pohon beringin kembar yang ikonik. Masyarakat mengenalnya dengan berbagai cerita dan tradisi. Salah satunya adalah berjalan lurus di antara dua beringin dengan mata tertutup, yang dipercaya sebagai simbol ketulusan hati dan harapan. Terlepas dari mitos yang berkembang, keberadaan beringin di sana tetap menjadi simbol yang kuat tentang keseimbangan, keteguhan, dan hubungan antara manusia dengan alam.
1: Di Tanah Jawa, kepemimpinan sejati diibaratkan seperti pohon beringin yang rindang. Akarnya menghujam bumi, batangnya kokoh menanggung beban, dan daunnya menaungi siapa saja tanpa pilih kasih.
0: Selain makna budaya, secara ilmiah beringin juga memiliki peran besar bagi lingkungan. Akar-akarnya yang kuat mampu menyerap dan menyimpan air sehingga membantu menjaga kestabilan tanah dan mencegah banjir. Dengan kata lain, beringin bukan hanya hidup dalam cerita dan simbol, tapi juga nyata memberikan manfaat bagi kehidupan sehari-hari. Jadi, dibalik kesan mistis yang sering melekat, beringin sejatinya adalah simbol kehidupan, perlindungan, dan keseimbangan. Menjaga beringin berarti menjaga warisan budaya, sekaligus menjaga lingkungan kita.

0: Nggak ada notif.
1: Nah ini dia notifnya.
0: Halo? Halo? Halo? Iya betul. Belum bisa, saya belum gajian. Belum bisa, belum saya bisa saya janjiin mas. Belum bisa mas. Ngerti nggak sih kalau orang nggak punya duit tuh nggak bisa bayar? Ya udah, usah nelfonin lagi. Pusing deh. Gihan terus, tagihan terus. Kapan dapat jodohnya?
2: Oh. Jurnal-jurnal menyebalkan.
3: Eh, mau kemana itu?
4: Mas Franky, kok udah digembok sih pintunya? Saya kan baru mau keluar. Gak seru banget sih.
5: Kamar udah dikunci, HP udah di silent, akhirnya bisa istirahat juga dari manusia-manusia aneh ini.
3: Hai, akhirnya jam 12 juga. Waktunya ngunci kosan. Hai, biarin aja lah yang di luar. Nanti jam 5 juga buka lagi kosan ini.
6: Teman produser, sampai di sinilah kebersamaan kita sepanjang hari ini. Sabtu 9 Mei 2026. Kita berjumpa kembali esok pagi pukul 5.00 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi 92,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Indra Fiko dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam. Selamat beristirahat dan sampai jumpa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar ProSatu dimanapun Anda berada. Inilah ProSatu Radio Republik Indonesia mengudara di 90,9. Menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, hari Minggu 10 Mei 2026. Dari studio kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi. Selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka.

98 MHz, Wonosobo Tanggamus 97,6 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

0: dan Bakau Hening, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.
1: Di saat waktu berhenti,

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Yang. Kamu ngantuk ya?
4: Enggak.
3: Udah, kalau ngantuk aku aja gantian sini yang nyetir.
4: Enggak, udah biar aku aja lah.
3: Yang?
4: Hah? Apa?
3: Kamu tuh tadi udah merem matanya.
4: Masa sih?
3: Minggir, cepetan minggir. Sini biar aku aja yang nyetir. Apa itu microsleep? Microsleep adalah periode tidur singkat kurang dari 30 detik. Dengan ciri, sering berkedip secara perlahan, menunduk kemudian menyentakkan kembali, tidak dapat mengingat beberapa menit terakhir, dapat terjadi meski mata terbuka, tubuh tersentak atau hypnecture. Cara mengatasinya adalah dengan tidur selama 20 menit. Ingat, berhati-hatilah dalam berkendara.
5: Selamat ulang tahun, Viva! Hadiah buat kamu?
6: Ih, baik banget. Kamu kasih aku HP?
5: Bukan. Ini lebih berharga dari HP.
6: Lah, emang apa?
5: Kesehatan, Viva. Sekarang pemerintah punya program cek kesehatan gratis loh. Bisa jadi hadiah buat diri sendiri.
6: Serius? Gratis?
5: Iya. Setiap orang bisa periksa kesehatan gratis pas ulang tahun. Cukup download aplikasi Satu Sehat Mobile di HP ini.
6: Wah, makasih ya. Tapi HP-nya jadi buat aku kan?
7: Cek kesehatan gratis ini tersedia buat semua usia, mulai dari bayi, anak-anak, hingga lansia. Pemeriksaannya disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Daftarnya juga gampang, cukup lewat aplikasi Satu Sehat Mobile, dan hasilnya bisa langsung dilihat di sana. Yuk manfaatkan, karena hadiah terbaik buat kita adalah tubuh yang sehat.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Pagi hari ini Ardi Husain menemani Anda dalam acara Mutiara Pagi, edisi Minggu 10 Mei 2026. Bersama narasumber kita, nanti kita akan membahas topik menjemput keberkahan di Hari Raya Idul Adha. Narasumber yang akan memaparkan materi kita dan menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda di hari ini adalah Ustadz Zainal Arifin, SPDI dari KMM. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, apa kabar Ustadz hari ini?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah baik. Ustadz, ini temanya menjemput keberkahan di Hari Raya Idul Adha ini ya. Nih menuju Idul Adha ini ya. Ya, baik pendengar, untuk Anda semua yang ingin bertanya kepada Ustadz, Anda dapat bersiap-siap menelpon line telepon kami di 0721 269720, atau Anda bisa langsung kirimkan WhatsApp Anda sekarang juga di 0811 720 7909. Namun sebelumnya kita dengarkan terlebih dahulu tausiah dari Ustadz Zainal Arifin, SPDI. Silakan Ustadz.
1: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wa qad qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim ba'da an a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala nabiyyuna Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama, ittaqillaha haitsuma kunta wa'di sayyi'atal hasanah tamhuha wa khuluqinas bi khuluqin hasanin, rabbi srahli sadri wa yakhsir li amri wa khulul uqdatan min lisani yafqahul qawli amma ba'd. Alhamdulillahi rabbil alamin, pujian dan syukur. Mari jangan sampai berhenti untuk terus kita sanjung agungkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang begitu banyak yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita dan akan terus Allah berikan kepada kita selama kita masih hidup di muka bumi ini, di dunia ini. Maka sejatinya nikmat-nikmat yang akan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita itu tidak akan berhenti sampai kita meninggalkan dunia, baru disitulah kenikmatan dunia terhentikan. Dan nikmat yang terbesar, yang teragung, yang patut untuk senantiasa kita syukuri adalah nikmat akhirat berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ketaatan. Sehingga dengan ketaatan kita, dengan keimanan kita, sampai detik ini kita masih menjadi bagian dari hamba Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa bersyukur atas segala nikmat, yang taat atas segala perintah dan takut terhadap apa yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya. Para pendengar program RRI di mana saja berada, tidak lama lagi kita akan bertemu dengan Hari Raya Idul Adha yang setelah beberapa bulan yang lalu kita telah sama-sama merayakan Hari Raya Idul Fitri, yang dimana umat Islam sejatinya mempunyai 3 hari raya yang patut untuk dirayakan dan dimeriahkan, yaitu Hari Raya Yaumul Jumu'ah, hari Jumat. Ini juga merupakan salah satu hari rayanya umat Islam, yang pada hari Jumat itu seluruh umat Islam berbondong-bondong untuk menunaikan ibadah sholat secara berjamaah di masjid. Dan di hari Jumat itu pun mempunyai keutamaan-keutamaan dibandingkan dengan hari-hari yang lain. Amalan-amalan yang dilaksanakan di hari Jumat, Allah berikan pahala lebih besar daripada amalan yang dilaksanakan di luar hari Jumat. Sehingga hari Jumat tersebut disebut sebagai Sayyidul Ayam, tuannya para hari. Kemudian hari raya yang kedua adalah hari raya Idul Fitri yang telah sama-sama kita rayakan. Selesai kita melaksanakan ibadah siam selama satu bulan penuh. Dan di sana juga banyak keutamaan-keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan di hari raya Idul Fitri. Di antaranya adalah di hari kedua hari raya Idul Fitri disyariatkan kita untuk melaksanakan ibadah siam 6 hari yang disebut adalah ibadah Saumu Sawal. Yang keutamaannya adalah barang siapa yang melaksanakan ibadah puasa Ramadan ditambah dengan 6 hari di bulan Syawal setelah Idul Fitri, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala baginya sebagaimana orang yang berpuasa sepanjang tahun. Lalu tidak lama lagi insyaallah tinggal beberapa minggu, bahkan hitungan hari di bulan ini akan kita sama-sama rayakan hari raya Idul Adha. Dan di sana juga banyak sekali keutamaan-keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kaum muslimin yang di hari raya Idul Adha itu melaksanakan berbagai amalan-amalan soleh, utamanya adalah menunaikan ibadah kurban. Yang mana ibadah kurban ini adalah ibadah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk wujud syukur kita terhadap nikmat yang begitu banyak yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Sebagaimana di dalam surah Al-Kautsar Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu wahai Muhammad al-kautsar, nikmat yang begitu banyak. Banyak kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang ini juga nanti sebagai dasar perintah untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Nabi Muhammad setelah Allah memberikan kepada Nabi Muhammad kenikmatan yang begitu banyak? Fasholli lirabbika, maka salatlah engkau untuk Rabbmu. Wanhar, dan berkurbanlah. Ada dua yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan para pendengar program RRI di mana saja berada, setelah Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita nikmat yang begitu banyak, fasholli, laksanakanlah salat, wanhar, dan berkurbanlah. Jadi nanti para ulama tafsir di dalam menafsirkan fasholli, di situ ada yang menyatakan yang dimaksud fasholli li rabbika adalah salat Idul Adha. Wanhar, dan setelah salat disyariatkan, diperintahkan untuk berkurban. Maka para pendengar program RRI di mana saja berada, hikmah yang akan bisa kita ambil dari syariat kurban yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita sebagai wujud bentuk syukur kita terhadap Allah atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, ya. Hikmahnya adalah setiap apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita lalu kita melaksanakan, maka di balik perintah tersebut ada sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada kita. Termasuk juga ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk melaksanakan ibadah kurban lalu kita melaksanakan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kita pahala yang tiada tara. Kenapa para pendengar program RRI di mana saja berada, kita katakan orang yang menunaikan ibadah kurban itu akan mendapatkan pahala yang tiada tara? Karena binatang kurban yang kita potong di hari nahar, yakni di 10 Zulhijjah, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala sebanyak hitungan bulu atau rambut yang ada di hewan kurban yang kita sembelih. Kita potong kambing, maka kalau kita ingin tahu berapa banyak pahala yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada kita adalah sebanyak bulu-bulu kambing yang ada pada kambing tersebut. Kita potong sapi, kita potong onta, sebanyak itulah bulu-bulu, ya, setiap bulu, setiap rambut dari hewan kurban yang kita potong, Allah Subhanahu wa taala sediakan pahala baginya. Tidak ada yang mampu dan tidak ada yang sanggup untuk menghitung bulu-bulu onta yang ada di dalam tubuh onta, tidak ada yang sanggup untuk menghitung bulu-bulu sapi yang ada pada bulu sapi. Inilah pahala yang akan Allah berikan kepada kita, luar biasa banyaknya, dihitung dari setiap bulu-bulu yang ada. Dan juga pengampunan dosa kita akan Allah berikan pada saat tetesan darah pertama hewan kurban yang kita potong, tetesan yang pertama netes, maka disitulah dosa-dosa kita berguguran. Para pendengar program RRI di mana saja berada, maka mari, siapa saja di antara kita yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat yang begitu banyak dan ada kemampuan untuk menunaikan ibadah kurban di hari raya Idul Adha yang tinggal beberapa hari ini, mari kita laksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk meraih pahala yang begitu besar yang akan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Insyaallah dengan kita senantiasa bersyukur atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, Allah Subhanahu wa taala akan terus mengganti nikmat-nikmat tersebut dengan yang lebih banyak lagi. La in syakartum la ajidanakum wa la in kafartum inna adzabil syadid. Sungguhnya barang siapa yang bersyukur atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, Allah akan tambah. Tapi ingat, kalau kita kufur terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita, inna azabi lasyadid, kata Allah, sungguh azabku sangat pedih. Mudah-mudahan kita, para pendengar program RRI di mana saja berada, kita termasuk bagian dari hamba Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa bersyukur, dan masih ada beberapa hari ke depan sampai terlaksanakannya hari raya Idul Adha. Mari yang belum mempunyai niatan untuk berkurban, kita tanamkan niatan itu dari sekarang. Begitu nanti ada rezeki, kita beli satu ekor kambing untuk diri kita dan keluarga kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita semua untuk meraih, ya, pahala di bulan hari, di hari raya Idul Adha ini. Wallahu a'lam bishawab. Kita kembalikan kepada presenter untuk memandu diskusi pagi ini. Tafadhol.
0: Ya, baik, terima kasih Ustadz atas tausiah yang disampaikan. Dan pendengar, tadi Ustadz sudah menyampaikan materi tentang menjemput keberkahan di hari raya Idul Adha. Untuk Anda yang ingin bertanya kepada Ustadz lewat line telepon, bisa di 0721269720 atau WhatsApp 0811720709. Kita angkat penelpon kita yang pertama, ya. Kalau begitu langsung saja, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Ardi, apa kabar?
0: Alhamdulillah baik. Apin, ya, di Candipuro, ya. Oke. Apin sehat, Pin?
2: Alhamdulillah sehat, Kang Ardi, cuman kantongnya enggak sehat.
0: Aduh, sama ya ini mah. Oke, Pin, silakan bertanya kepada Ustaz.
2: Silakan. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam, Pak Apin.
2: Ya, Pak Ustaz sehat selalu, Pak Ustaz, ya.
1: Sukses. Alhamdulillah, ya, Pak Apin.
2: Semuanya keluarga sehat, Pak Ustadz, ya, sama Kang Ria.
1: Amin, amin.
2: Masalah kurban, Pak Apin juga pengen niat kurban dulu, niat aja dulu, tapi nanti kalau umpamanya punya rezeki baru kita beli kambingnya. Pertanyaan gini Pak Ustadz, seandainya nih ada orang, tapi mohon maaf nih, dia Islamnya cuman Islam KTP Pak Ustadz, tapi dia korban tiap tahun, apakah juga itu diterima Pak Ustadz ya? Dan ini pengalaman pribadi ada Pak Ustadz, mohon penjelasan Pak Ustadz. Dia itu Islam, tadinya non-Muslim, cuman sekarang Islam, cuman puasa, sholat, sama itu enggak, cuman tiap tahun berkorban. Nah itu Pak Ustadz, tapi apakah juga itu diterima korbannya Pak Ustadz? Sementara dia Islam, cuman Islaman gitu lah pokoknya, karena dia ikut istrinya. Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Terima kasih Pak Ustadz ya. Kardi sehat selalu sekali udara. Udara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Apin. Silakan Ustadz.
1: Baik Pak Api, Masya Allah Islam KTP, yang Islamnya KTP-nya saja berarti. Baik Pak Apin, jadi nanti yang menjadikan orang itu nanti masih berada di atas garis keislaman, ya, yang tadinya kufur kemudian dia masuk Islam, atau yang memang tadinya sudah Islam dari sejak lahir dan dia tetap Islam, maka yang menjadikan seseorang itu tetap di atas garis atau jalan keislaman adalah ketika orang tersebut itu melaksanakan sholat. Ya, ketika orang itu melaksanakan sholat. Kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan al-farqu bainar rajuli wal kufri tarku sholat? Yang menjadi pembeda antara seorang muslim dengan orang kafir itu adalah ketika orang itu meninggalkan sholat, ya. Jadi orang kalau sudah nggak sholat sama sekali, maka hukumnya sama dengan orang kafir. Artinya keislamannya tertolak. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menjelaskan inna awwala ma yuhasabu yaumal qiyamati as-shalah. Pertama kali nanti yang akan dihisab, yang akan dipertanyakan di hari kiamat, ketika seluruh kaum muslimin dikumpulkan di padang mahsyar, adalah sholatnya. Wa idza shalaha sholatahu, kalau sholatnya itu soleh, sholatnya itu baik, maka sholahat amalahu kulluh, seluruh amalan-amalan di bawahnya sholat itu akan baik, akan diterima. Wa idza fasadat, kalau amalan sholat itu rusak atau enggak ada sholatnya, maka fasadat amalahu kulluh, maka seluruh amalan-amalan di bawah sholat itu juga enggak diterima. Jadi kalau tadi Pak Apin menanyakan bagaimana dengan ada orang Islamnya tapi KTP dia nggak sholat, nggak puasa, maka tapi dia berkurban setiap tahun, ya, maka yang menjadi tolak ukur standar ukurannya amalan-amalan kita termasuk kurban itu nanti akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala ketika kita masih melaksanakan sholat. Tapi kalau kita nggak melaksanakan sholat, kita tinggalkan sholat, ya, maka amalan ibadah kurban yang kita lakukan meskipun setiap tahun kita kurban terus, kurban-kurban dan kurban, tapi sholat tidak pernah kita laksanakan, maka ibadah kurban yang kita lakukan itu pun sia-sia belaka. Aba aman surah, sebagaimana debu yang berterbangan, artinya gak ada pahalanya sama sekali. Kenapa?

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tau gak sih?
4: Apa? Ntar, makan dulu deh.
3: Tapi ini penting banget. Jadi si anak Barito.
4: Udah, gak baik makan sambil bicara.
3: Dengar dulu. Jadi anak Barito.
4: Kamu, tuh kan. Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku.
3: Sorry. Intinya, anak baru itu tadi.
4: Nah, tuh kan. Keselak. Makannya tuh gak boleh sambil bicara.
5: Makan sambil bicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja masuk ke dalam batang tenggorokan, sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersendak juga loh, karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan, makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara ya.

0: Tiongkok kuno atau Yunan sekitar 2737 sebelum Masehi yang secara legenda ditemukan oleh Kaisar Shennong ketika daun teh jatuh ke air panas. Awalnya digunakan sebagai obat, teh berkembang menjadi minuman populer pada dinasti Tang. Teh disebar oleh biksu Buddha ke Jepang. Di Indonesia sendiri, biji teh dibawa dari Jepang ke Indonesia pada tahun 1684 oleh Andreas Kleier, seorang ahli botani Jerman dan pegawai VOC. Awalnya ditanam sebagai tanaman hias. Pada tahun 1827, teh mulai dibudidayakan secara besar-besaran, terutama di Jawa Barat, yang kemudian dikenal dengan sebutan Triangle Stelsel pada masa tanam paksa.
1: Permisi, Kun.
2: Pasti kehilangan motor, kan?
1: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
2: Tenang, mau segera ketemu?
1: Iya dong, Kun.
2: Tapi ada syaratnya.
1: Syarat? Syarat apa, Kun?
2: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
1: Dan? Seribet itu, Kun.
3: Makanya, kalau nggak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda dan jangan parkir motor sembarangan.

0: di sekolahnya masing-masing, bisa memberikan glorifikasi, bisa memberikan semangat menjadi pelopor, dan juga berani menolak narkotika.
1: Peresmian Kampung Nelayan Merah Putih dan penyediaan kapal nelayan disebut